0: Pagi Rewind.
1: Ya, selamat pagi. Okay, bala kita ya ke Benung Breeze Walk, jakuk ya ke dia tahu. Macam jakuk. Nanti kelihatan adanya berdarat. Kau yang ngau.
2: Tahu sekian mana tuan tahu. Jadi tu nyumbayu macam bergelar ya ne. Kira ke kena merangsang kita ya ge. Mati sebut kita ke berdaratnya. Lemau mai ke kita ikan uruan ne tuan.
1: Tahu lepas na punya kecanggihan moden lagi. Nyak ke kena mansak belah dari ibu. Kini di ibu naik Breeze Walk ke kebun.
2: Utai yang sama kenyana tuan.
1: Ya sama punya berdarat ke kebun.
3: Anak-anak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: Merik pengagati ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke 9 lagu Menyabi Ari Masterpiece Lekang Ngautiun Depa Masterpiece.

0: Lagu yang biasa belajar pagi tu, hati dua nyadia satu. Jam ya ketiga pengerap pagi tentu ya dua pagi wai kita ke pagi tu negebi.
1: Ya, mulai sebab pagi mengagai bala peningat kita ke. Agak mendiang ke wifi ke pagi tu, pihak mereka bala peningat kita banyaknya di rumah di upah perintah tak apa ke berdua mbak rantau jalai jam ke dia tu.
0: Tahu sebab kawan kawan Wesley belajar atau ya siku Ari Hakim bah semifinal SSJ ke dia tu kena hari 6 tu tadi ya AGB lalu kelimpah arinya mengga dia mengga siku ari orang tak katanya audio man ya kekala gawak ba RTM sibu hampir boleh enggak dek
1: hampir ku boleh enggak siku orang ke cukup mentas gerah jari mega selamat pagi ngagan nuan Wesley belajar
0: gerah kerja hari ini ya gerah cari ini selalu ngejok ke depan
1: enak ada mungkinnya ya nanti mau kedai kopi sikit ya makanya belanja terima kasih ya gelap tau ya
0: saya omah yang sebenarnya danyo kucing yang awak gerah jari ngoku
1: iya tiap pagi ya
0: oke jadi ya bakal sama megabah dua pagi kita nanya bersih ranau ke pagi itu nih hatinya gibi lalu abah pagi hari ya dua kita ya pagi itu kita yang kenang ke kadang-kadang lah kita itu nak untuk uliah hidup katanya kumpulan atau kebatin baraban kita aja kadang-kadang mesti maya atau kita itu tadi di asuh orang pansut area kerungan tahu kita tadi kita itu bukan bukan arti ya bang sama bukan orang bukan arti kadang-kadang kita sama iban yang bukan di kerana di iban julau itu baru ya kena di hari julau itu masuk orang bulan yang berlari lu bantu keluar dari katanya comfort zone kita jadi cerita kita ya pagi itu berkenang ke katia saya lebuah maya nuan tu tadi tersiku iku aja dalam society atau ke dalam kelompoknya temu nyelat orang bukai.
1: Ya.
0: Bah bisi pengalaman makanya ni pergi be.
1: Tuan aku sekumang aku dah namanya pindah ke rumah baru aku. Tuan nyelat orang bukai maya mahu bangsa berbidayu maya Melayu maya dia. Alu pernah bertanya ngoreh sebiar apa dekat aku saya ketiga tahun empat tahun kau dah beria.
0: Alu pernah bertanya orang.
1: Nadai bertanya orang.
0: Nek kenapa jadi ke teka nangul teka nekul
1: bertanya orang. Aku nak menemu berpansa nak nemu aku nama kebuah berkenya.
0: Oh, ribu menemu.
1: Alu kini engkau kenya.
0: Aau, aluan. Kita itu nyelat ngorang tu tadi kadang-kadang kita itu Siti kita kenangi kita itu ngasih kumpulnya Siti cara hidup kita nak sepakal kelebih lagi kenangi yang kadang-kadang utai kok kita tadi utai ke nana namanya entah nyakanya sensitif pas kedah orang aku kan nama aku ngenang ke kumpul suba dalam tahun 2003 2004 dia nak

0: Ya rumah bro lepas pesan tu banyak ada break gini ngagai anu biar ke baru register atau ke baru tamak deh. Jadi nya me ke terubah ya tu baru mamat nyelat mamat. Ta aku siko-siko ja iban. Aku siko-siko ja iban ari Sarawak me nya. Ta nyelat mansa orang bukai mayu au tai ke di pelajar aku warnya kelebih lagi ba daya hidup orang bukai keti sidak ya baka jam tu nama tegagak sidak ya jam tu nama tegagak sidak ya utanya nanti baku deh rindu bukan rindu nama dia nemu nemu explore sitik dunia baru artinya dia nada baru dia nada baru dia ke dek ya berkata mesti aku nak lepas nanti kita itu nampi orang bukai kadang kamu nak kita itu cara orangnya kita mesti kak ngemaruah ke diri nanti dia kak survive atau ke tan bahasa society-nya tadi. Nggak jadi di rumahnya, aku jadi di pulau kurang nggak jadi.
1: Sama bisa penerbaknya ke tu lah. Masuk ke gawak hotel di Semenanjung. Amatnya kudeknya tadi. Lama mulai ngobansa bukai pihak megak bangsa di Muna Filipin berkenya amat punya kedai
0: tau.
1: Kita mahu belajar tentang cara orang bukai kan?
0: Betul. Dari hidup ya, pemakai ya. Jadi bakal
1: Jakuk
0: ya. Mahu sudah sembiang berkeni. Bapak-bapak tentang pengharap sudah ya. Mahu saya ke di pelajar kita. Jadi itu baku dari situ utaya ke positif ya. Penemu kita lalu tambah. Lalu mahu kita ketemu. Oh, mahu tahu di nato biaku. Lepas sudah penuh sembiang. Atau bunyi atau tacua ini mesti dia umumnya contoh tentang sidak pun mayu juga belajar dari aku kelebih lagi bahas tentang cara hidup kita iban sidak pun penyu belajar mimin nyak ke mana tu kadang-kadang kita tu mesti keluar area keluar dari kota keluar area kerungan kita tempu ngambil ke penemu kita tu tambah besar nanti bawaan majak ke diri sekelnya tadi deh no nanti kini-kini lapan dunia tu no lu ngasai tempu betul belama
1: betul
0: amai lapan itu mendak tanya belama deh jadi oh betul itu nak salah tegak kalau betul pernah dikibakan bakanya belama okey nya tadi bah kami luain tang ketiba gaya kita semua peringan ada salah tahu post komen kita
1: enggak ada Facebook. Komen mito.
0: Ah, tak baca sikit dulu ke introduction ya.
1: Iya. Selamat pagi ngai ani tinggi ya. Selamat pagi ngai seduai ku ya. Madah ke gayari ba menua sidak betuang mana? Nada penangguh nyelat bangsa bukai ku ya.
0: Tahu.
1: Bangsa bukai pen cukup mana ngau berpakai ya.
0: Betul. Betul segala man.
1: Cara kita impor juga mai mulai ngos sidaknya.
0: Apa mai kita?
1: Aku ya. Ya bisa sidak ke kala berbakti ianya ngau tudai ini ku ya. Nemulah ku ya. Terima kasih mumai wah ku ya. Engkau ya tau jenis saya mesra alam tau.
0: Tau. Jadinya tadi lepas kita tu pemai punya, okey. Jadi datu lagi kita ya maca lagi sekali komen kebuka ini GB tentang sebenarnya lagi terus penimai peninggal semua berperindahan pada pagi wai kita pagi tu lagu kedua Winnie Albert Bisik Gantinua.

aku Priscilla John, Kalimpah Radio mayu acara kena nuan ninga ke YFM. Channel Astro 871, live Facebook, TikTok, podcast, Instagram, Twitter, RTM Klik serta mayu agi. 24 jam sehari, YFM segulai sejalai. Rindu mendiang ke irama etnik Ubu Bansa, lagu Bidayuh.

0: setiap malam hari lima pukul 11 malam.
1: Hey, yang tadi Asteria program TVC dikeluarkan, kami di bagi-bagi YFM. Yang tadi lagu irama etnik Pupu Bansa. Kita ada mua menua kita Sarawak tentang ngembuan mayuah macam berapa bansa yang kebisi nah, artinya gibi. Jadi munyiku kita tadi kadang-kadang kita nak atau nak atau ke nak uleh kenggai kita kita tu nyau nyelat orang ya kebukai. Okay, jadi semua pagi muka kagai Madam Alice Jawan kita ke pagi tu tu bisi nganjung komen sama Ridwa. Okay, jadi nyelat orang buka tu tiba yang pu segi udah kebiasaan. Okay, lapan nemu orang bukai hari segi kelebih lagi bah maya pengawal ngapai muka community nur maya begulai. Jadi enggak wati kita buka kena meh peluang jadi belajar dari sida kelebih lagi ngermai ke kawal ataupun network kita. Lalu pihak mega kita itu tadi tahu kunci ke mega tuju ngagai bala kaban kelebihagi ba serakup kita semua nyentuh ke kawal kita yang gawal semua bangsa tadi nang ya rat belama pihak ko ya
2: nya tadi Datuk Alice Jawan selamat pagi Datuk
1: ya ya okey jadi selamat pagi
2: dan selamat pagi mega ngagai peningan kita hari Richard Unop kau. Saya menjalai ke pengawak agak senuai mana gaya hari kami ke bak simpang semunjan urus semunjan. Jadi ya kita siko-siko nyelat orang contoh maya bergolai bekerja mesti ninga utai kurang.
1: Ya ya ya.
2: Kedua mulut nak nak kemereh. Karena so. Perlu tanya. Tajak pan orang nak dikala dia tujuan yang kurang.
1: Ya, betul enggak? Lepas kita itu tadi Siti ya kebuguna ba Nur kita itu tadi begulai ngau mesia maiwa. Kelebih lagi lebih mayan nuan tu tadi pansut ari comfort zone zone selesa kita pun inya anang nak nemu bertanya atau ke ngau orang. Lepas dalam kita begulai tu jarang orang tu bisi ke peta jarang orang tu ngirit kita. Ya mesti kita itu pandai-pandai mai diri begulai ngurang. Kadang-kadang tu di kelalu diau bas titi kelompok atau ke bas tiraban tadi kalau dia kiri selalu duduk ba ujung-ujung nak ngulai orang orang banyak kau ciroh kita anak sampai city label tu tadi lupa mai kita ke begulai ngau pangan diri kita itu tadi nyau kelalu bakal ke ketik tanya buat tu
2: keras sumbang
1: keras sumbang senayau nak berpeda orang lagi. Lama ni kalau nak ngati ke diri deh. Amunnya kami lagi sekolah sebab nembiak ke punya. Sawa disebut kami bisa ngembuan tayurnya. Bisa tadi kembuan mianna bumbu buka lain orang. Buyo. Akunya bekerja bulan buyo ulah nakal mai ke diri. Okey, sama pagi mega gagai peringat kita pagi tu Agnes sungguh tinggi. Jadi ku ya, berkenaan ke bab ngawat nyelat orang apu suba maya ke gawat tak siku-siku aja me iban dalam upis dia begulai ngau pupu bansa ya kebukai menua agak worldwide mayanya. Jadi ba tungkah ya siga main nantu jadi lain maya saya leban utai tu nyong berubah magang ni 360 darjah bertukar magang tang piap ga nyamai ga nyong gulai ga orang ke pupura baban satu laban ke terubah ya kita boleh ngasai kita tu ya bak pemakai ya baru ya kita nak makai anu no, memek tayo campur belacan campurnya semua tanya udah moyo macam saya ya kenya lalu ke setiap lagi nyentuh ke dia tu moyo meh utai bukai ya ke dia temu ke lebih lagi boleh korang kaya kelebih lagi baru nemu nanti utai nyamai ikan salmon. Patut tanya utainya sesirapan nyebrangat ke Malaya. Amaya, isa sira masai lampang itu jual ba makiannya. Dia kalau ngujinya yang gibe.
2: Bisa ke mendak nak berani nyapainya berpuluhan bisa ratus selganya.
1: Nya kepada aku mesti hati kan nyapainya. Entang ngena kan nanti ku beli telepi apa tangai. Pama diri ulah 3 hari ku makainya.
2: 3 hari ya.
1: Nya bapa bapa lampang yang jadi sirap kerinya. Masa ni kanya
2: 60 70 harga.
1: Bedau ge nantinya udah tiap mayau kita.
2: Ayah.
1: Okay, jadi atau terus amalina peringat dulu pagi tahu sudah macam komen yang kebukaan gak bi? Yeah. Sekali tahu kita berjoget ngelagu kedebaya. Kita jelma pagi tahu joget buah kriya.

0: Dalam situ pis, tentu menyebuah rundiang siko-siko tindak sama dengan rujak pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut dengar ke buah rundiang pengendiri. Nyaka rundiang orang bukai mana hati hari ini kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ingat pengendiri. Ku Celestina, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.
1: YFM Penggerak Pagi.
2: Penggerak Pagi YFM.
3: Ya, Hakim Meniaga Penggerak Pagi YFM. Kita pagi hari 2 tu Negeri B.
4: Jadi ya, sekali tu Hakim macam sekedar pesan, pesan enggak, sekedar komen lagi kalau peningat kita genuine yang selamat pagi. Jadi selamat pagi DJ Uncle Stone dengan Nancy ku ya. Bapak aku pindah kerja dari pusat kegiatan Guru Sri Aman Bapak SK Tui Debaya.
3: Tui. Tui. Tui. Orang menuanya. Au.
4: Lawan TUI.
3: Au, coba itu ya. Kita sebut Tui nemu kon menuanya.
4: Ada banyak tahun 2004 sebab. Mai mah mai kenangan manis semua nembi tulian-tulian bangsa Melayu ngau bala cikgu pen semua Melayu.
3: Au dak yo nyo. Dak yo yo yo.
4: Nak sikau aku ajak Iban nyelak tidak lama ke dia serumah baik guru besar seluruh beranau saya ke ngatur dunia cara ngubat sekolah sakit dari segi akademik dan fizikal ukai muji direk ku ya laban ke cukup mayu penemu tik di tangkian di kumai bala pengajar bisik nangkian mayu pengaruh itu kesinak ya mari lihat UPSR 27% sampai aku pindah 2012 ke 72% tinggal 3% nyau dekat boleh kumai kementerian new dia. Jadi aku rajin ngubah ngena idea kreativiti pejabat am serta bilik guru. Lawan semua sekolah kecemerlang berpun pejabat am serta bilik guru ke kondaktif.
3: Ya, Mak.
4: Data melumat, up to date, lantai yang senang, alai bekerja. Setiap hari, rindu amat gawat cara teamwork, seronok. Banyak mandi untung sekolah. Kau sidak PIBJ mendak semua utai bertukar. Jadi anak sidak apa pulai sekolah, nusui ngagai peinai, mayu utai berubah mana. Mayu hagi ke berjakut Iban tidak ngau aku lama mayu bisa pengalaman kerja bak sekolah di Kapit tau sekolah ya tau ngajar bak sekolah Melayu
3: tau. Ah lama nama kita mau SK Tui tau nen Tui tau ya nang ya segi apa menua kampung kampung-kampung kita Iban ya genturung peniaw nya ya genturung peniaw segi Melayu lalu mayu orang dia nang ya berjakut laut.
4: Ya.
3: Jakut laut kaku tadi ukai jakut laut Melayu saya awak kau kita si.
4: Ukai Melayu
3: sawat. Laut sawat dalam gi punya laut ya. Hau. Hau yo. Nak yo deh. Ni nye. Tak kenya ya.
4: Apo landik mande tu. Ada lah bisa terbawa ya.
3: Deh. Mimet dah punya semua. Tang kenang ke laban bukan nyam-nyam ke laban aku sempat main sekolah bah betuang main sekolah teknik betuang main sebab aku pun nyelat bangsa sudah tahu laban kami sebab bab budi yang sikit dia nak tahu siti biliknya nak tahu tu iban-iban ya nak ya ge main empat sebab mesti dicampur megang ni nak kak maksudnya dia ke roommate ku tu tadi mayu tunggak kura ke seribas jadi munyi sudah nang nyoyoyo lah okay, jadi ya, okay, jadi selamat pagi enggak ngagai peninggal kita ke bisi mati ke penemu yang stanto tak ke penerbak ya sebab pagi ngagai Daniel Wolfgang kunol peninggal kita pagi tu utai tu nang ya udah di asai kiampu jadi tip ya senang aja okay, kita mesti ngemaruah ke dulu meha diri tu anang kalau ka tinggi ari urang jadi ana sesekali kita ngumbai tu tak tinggi ja belum penemu lalu pandai gi ari urang bukai urang bukai engka uliah lebih tinggi dari kita nak nemu lapan ku ya tadi sumbong jaku segi nda tahu sesekali berubah meh kita lebak diri nyelat urang nya meh lapan kita tu tadi aman ko kita kita tu dah terbak begitu deh. Mm-hmm. Nyamai kata kita tu menantang kita nak nemu ba orangnya tadi kadanya mana agar kita.
4: Iya yeah, betul.
3: Mm-hmm. Jadi kita muda orang tadi anak sesekali kita ngemaruh ke city society contoh atau bekat tua tu dah tiari negeri. Mm-hmm. Anyo orang cinta temu dia obat celok kampung dan mm-hmm. anak ni ngumbai ke diri oh kami dan kami tu kami dia kadana orang di menua tu tadi. Orang di menua orang ba celok kampung tu tadi pandai gari deh. Yeah. Tahu kenyata bisik gi hari deh.
4: Yeah.
3: Okey. Tu lagi terus maca komen peninga udah tu lagi tentang sebenarnya lagi terus berperinang ba duo pagi ngau. Siti lagu ya ke udah mujur nyingkang ngagai final ACSJ ya ke 9 tu ila lagu ke dibai Raban Tanah Bernyang terima me. Arisa.

0: Ajar tadi lagu Arisa, Ari Ben, Tanah Bernyang, Gaby. Amaya yeah. Lagu tu main ngasuh ku kesal main semifinal. Dia mu nama ku buah?
1: Nama ku buah?
0: Ku main ku black out mainnya. Tengah-tengah itu mu padam nasi api. Nama hati tetap, nanti karan ke ku sekali. Pap, lagu baru. Nampun punya gimmick sih dah ya. Aku mengumbahnya tadi kami black out mainnya.
1: Pengarah tinggai kumpulan
0: Tanah Bernyang tadi.
1: Nama mana lagu Arisanya?
0: Dia bukan mana-mana aja. Aku mendak sih dah ya. Bekau rekan urun belian.
1: Oh, no, saya rock sih dah ya. Rock
0: Iban sih dah ya. Oke, boleh baru ke cerita tua berkenang ke cerita bah kita itu nyelat orang ke pagi tu.
1: Iya, Jonika Juan tadi udah nah.
0: Udah saya go.
1: Iya, saya pagi Jonika Juan. Jadi ku ya bak topik tau ku ya patut diingat kita pasti ke dulu keadaan ngelingik kita dulu ku ya. Ada berjimat-jimat masuk ke jako tau ke penemu diri. Mayu lagi kita mendiang jako randau orang hari kita ti jako bab perkara ti nak nemu pemenal ya. Dengar dulu jako orang ti bisa kemudian tau nampil randau. Urangnya ngau jakuk sirau serta penuh bahasa buai penyumbuang.
0: Au.
1: Atai ke ya. Kita naruh ngemaruh ke diri ngocara umat ku ya tau penemu ya antai kita nyelak urang.
0: Betul. Antang aku Siti itu pengingat ku mai pulai ke cita ku ke bagi belajar bahasa Nanjuang dia coba nyar gibir eh. Memang nyelak urang bisi aku kan nyar Siti bahasa satu cukup pedih aku ke mai diri begulai ku sidak ya. Laban di nemu kami dia coba melbo aku bahasa sem satu nanti hari lima nang mayu sunyi deh laban orang nyemes biang nyari aku tu deh laban ke kelompok yang ketinggal ba kamsi dan lain mayu ah jadi ya ketinggalnya aku ngau bisik balak kaban India ada sama ngaku kelas ngaku yakin itu lebih aku nitiah buku lain ngaku sidah aku benar kan nitiah flow cara sidah ya nak oleh masuk ada mana aku benar oleh masuk dalam sidah berenau aku nak musapa bagi ke berenau
1: dalam berkenai kenya
0: ni nak tau kami contoh bisa lima ikut enam ikut pun kami lipat dengan kaum aku deh lima ikut tengah aku nya lima belak berjaku aku nak musapa keningal siapa ke berjaku
1: tau tentu India
0: enyam kan aku aku nak musapa bagi ke berjaku siapa bagi keningal jadi ya kena tu kira ala-alah makanya tenuju aku ke gamal entah aku nak mula berjaku aku ke berjaku musapa lah berjaku tak mula ke uji keluar kau kita
1: ya paling ngeri kini.
0: Okey, kamu dah sidak tu tanya, nah mana sidak ya?
1: Sikit cara sidak
0: kan ya. Cara sidak ya. Bukan kita sidak tu pasti ke pasal berjakuk menyelepak, belak-belak berjakuk. Belaknya penyelepak pengandirinan mu siapa bagi ningal, siapa bagi ke berjakuk.
1: Bukan kening mayangnya ni ya?
0: Ya, aku memangnya jakuk ke pelajar aku. Jakuk Pantai Timur. Okey, kamu dah ni mu ulih titik ya. Mesti mayangin masuk-masuk. Nanti bakal jakuk utaranya. Ulih-ulih masuk aku. Laman mayu kaban ke sebelah dah, sebelah dah. Ya, mengkah hari dia bah typing perak typing tu ya jaku dah ke utara kan ya typing kedah nang dah hang semua tak kenyak meh ni ya jaku perak ni bos gini aku dia utang ya ke pedih aku India
1: sikit India
0: pedih melah aku belajar nguji aku belajar jaku nya pedih aku laman sida ya Siti jaku yang patnya
1: meh saya tinggi ke jaku ku mai ke nganu ga
0: nah sikit cara hidup jaku ku nya udah nya nanti dia belajar ninga jaku sida ya sida ya belak jaku dah mau bagi ke pendian dia belajar.
1: Ya. Dan kemerah gak bancanya.
0: Aman. Hari ini gak mulai sih ngol sidak ya. Laban aku pun bisa kayak bola basuh ke sipot coba deh. Bisa kau gangkat aku. Ini ada yang coba deh. Jadi udah aku dubai ngintu di Pak Bali po. Amar rindu ah. Ya, nak bakal dia mendapat film terus tanya. Nak ya. Lain yang vibe yang main di Pak Bali itu.
1: Ngenang ke di Pak Bali itu tuan. Bisa sekarang aku dibaik sidak dengan bayang. Tidak. Ngapain aku ke rumah sidak itu? Tak boleh, semua ada rutin bakal
0: ngalah ke bu. Kuni yang nggak?
1: Ya ke kriang.
0: Oh, ke kriang nggak?
1: Tikau ke pala udua, tuan meletup. Nemu ada kuenya tuh.
0: Nemu ku. Kalau ngejeng kue. Dia nemu ketegalnya ame. Kira sehari lebih aku nanti ngasai kutai. Kurang makai utenya, aku kue skalanya deh. Empat mimimihan. Ini ke empat mimimihan, patut ya. Kita enak nemu, tetegam nih sekali. Utainya aku mulai asai aku sekampiat gula habis sih. Orang makanya jadi buat mimimir. Oh. Kita ini nemu tetegam sekali. Ini nak aku dari amat tersari nanti hasil tay. Ya kemana? Nanti yang hasil tay lagi. Teman dia saja dalam nyawa.
2: Amatnya.
0: Dan yang tempat semua tabar megang ujung lebar dia makan tanya manis.
2: Ya, kaku berkenik kita cara kita nyelat orang.
0: Amat.
2: Yang jelek nih.
0: Ya, kapan yang lara aku? Eh, apa pasal aku mau makan cuma cawa duk? Sampai besok baru aku mau rasa lagi. Ya, orang patah mimir orang. Kita tenang, mau mana yang bakal ke rutin musuh kita yang kalah ini sehingga segam sekali bau mulut. Yang tadi pengingat kita.
2: Pengingatnya malah pengingat ya pengalaman kami dua untuk nyelat bangsa orang bukai.
0: Okey jadi itu pernah kata bah pengujuang tajak panupiak punya kita.
2: Okey belalak meh.
0: Dan pengrindu kita itu tadi boleh ngorang bukai siti jak punya baru ni tu tadi. Kita mesti menah ke ngorang bukai ngambil kita itu bunyi ke lagu dari Richmond Mursi itu ngambil kita di kerindu kurang.
2: Ya, ngerti. Mumpak dulu aku.
0: Ngalaku, bye-bye. Bye-bye.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akek cakenya.
5: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
4: Wosu Huaren.
6: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekak hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak uliah ngelebak ke diri hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sidak dan tajak pihak mensia mayuah mega bisi penanggul tahu ke pengurang yampu ke ngujung ke orang belayak bermunsuah serta benci ke pangah diri kengujung ke perang tahu nyadi. Penusah ke begitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tahu ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, ninggi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakut dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tinggal suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nam ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM.
7: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang akar khas Sarawak. Sarawak tanggalah begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
8: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
9: Nyadi ke Buah Kenan, Pak Penguai Tikala Rembus ke Bandar Raya Kuching, Jematan Darul Hana, di Nengkang Sungai Sarawak Ukai Seminak Nyambung, orang ti berdarat dari Kuching Utara ke Kuching Selatan, dan megap cukup mana di Ayam Matar. Panjai 335 meter serta pemesai 3.25 meter, luar tukuh peniau Jematan tu, ti ditagat menak gaya moden ngau lama, nyengkilung bakau urup es, tegap benar di pedak, dikebat ke bak dua iti tiang ke bakau peniau, burung kenyalang. Penegak Jematan Tumga disukum dua iti kabel ketinggi 45 meter dari tiang besi steel di singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Manah nur mata ke langit maya sabung lemai, no maya pajar pagi, kalai muak kemalam ke cukup rindu di pedak, laban tidirias lampu LED ke betekijap mayuk curah. Okey semina ulih dua kitai nimpai tebian sungai aja, Jematan Darul Hanam ga ulih dua medak pasar benar ya Kuching, ngau bak seberai ulih medak rampak genturung peniau, tiknya rapas mata empat pemayu ulih di pedak. Sarawak menua aku, Sarawak maju makmur.
1: Why? Milan 12.

0: Why?
1: Bilan 12.
2: Entah di kerindu kita semina bak YFM bergulai sejalai.
3: Dengar ke cerita tengah suah kita nyerenggat bulu.
4: Ya ya, halai mancar lembaga Indo ya itu.
3: Ninting malam hari tiga.
5: Tapi kutai betan siwet masak belakang keluar nomor dua.
3: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
4: Aku memang yang keterlibat kami yang apa tuai yang udah putus pala agi berdau ke dua-dua dia.
3: Bar ngenggau semangat dan tuya bawa YFM.
6: Kita udah sedia. Udah sedia ke kat nombor sapa juara capai kemialan minggu tu. Sampai ketika lebih surat kabar, ketawa engkau kami.
7: Alah,
8: dia
7: lah.
8: Dia
7: lah,
8: dia
7: lah.
8: Dia
6: lah, dia lah. Lagu engkau.

0: Begulang kami tak bekas desen. Hari ini pukul 1 yang dihari buat Y FM.
1: Y seberai. WAI FM.
2: Ya, baru ngam.
1: Kan?
2: WAI FM.
3: Lingga 89.5.

Joget Buah Peria, lagu kedai baik ke jelema peningah, lagu dikenal ketinga pun ke Y912 kita bakal ke pagi tu. Tentu ya bergulai dengan aku Imerda Joni yang tu ke pukul 12 tengah hari tu lagi peningah ya. Bak pagi hari dua seri tu 4/8/2026 ya. Terima kasih megak dengan guys tonton James dengan megak Gaby ya kudah bergulai dengan kita dua pagi Y hari pukul 6 yang tu ke 9 pagi tu tadi peningah ya. Nama berita kita pagi tu peningah ngarak ke sama belak gerai sama belak lantang mega dalam kerja semua pengawak kita hari tu biar mega ngaki kita nyangkanya benar berantau jalai kini jang ke dia tu peningah ngarak ke berjimat mega berbaik ke perangkap pengangkut ngarak ke datai bat noya ke dituju bujur serta selamat pagi tu nak ngira kini ke pejalai ke penungak kita bayak kenyak kita nurun gawak kini kita ke pasau kini pagi tu tau ke kita bisi perkara kereta dia tu bau upis-upis perintah tau ke bau upis ya ke ukai di kuasa perintah peningah ya pihak makan lagi kita nyangkanya bisi appointment bak klinik kini ngambil ubat tau ke bertemu dengan dutur kini sarito ngarak ke semua pengawak mujo magang di pejalai ke sarito peningah ya. Okey, jadi ngarak ke magak gaya hari di menua kita manah magang pagi tu peningah lawan gaya hari kami di jalai Piramli pagi tu cukup yang manah panas hari di luar din nyamain dua kita ngerja pengawak tajak pun gaya hari panas gaya hari manah ke beketuk anang kita kurang ngirup air pemaga anang kita terlalu lama dia di luar rumah.

Nanti sama nadain tu pengawak ya ke dia tu ah. Lapan gaya hari ke panas begitu tahu ngerugak pengerai kita ini. Okey, jadi tusun program kita ungkup ya ke pagi tu peninga tentu yang ada berubah jam keterubah tu lagi aku dekat berkunci ngok kita sekedar info-info lalu bak jam kedua pukul 10 pagi dia kita dekat berperindang gau lagu-lagu pupu bangsa lalu bak jam ke pedudi lagi peninga dia kita dekat bergulai gau Mr. Philip Langi bak program cerita tuai-tuai Iban bak tusun tik ke-35 sari tu kenyap meh tusun program kita ungkup ya ke pagi tu bak Y9-12 nyentuk ke 12 tengah hari tu lagi jadi anak minah ke frekuensi kita tentu ya di Bandaraya Kuching 101.3 FM tu lagu ke di baik Ramerah cerita tua YFM segulai

0: gak punya otak prabuangnya. Oh, kamu no diri tedah ya.
1: Hah? Muna diri? Nyau, nyau, anang nyau. Burunya penyai dulu nyau, punya burunya penyai dulu. Anang nyau, nadai peranggul badunya atau nak uliah diatur punyau, punyau.
2: Dih, ya nama alam si atur rawa baruhnya. Namanya jap, namu utai makai deh.
1: Anang munuh diri nyau, kasih ya tedah aku nyau, nyau. Sapa membakir aku nanti dia dah ngejang pergi lesi bebadi lah. Sapa mengawal aku bekali yang lagi. Nanti dia bisa penanggul baduit. Padah aku, aku bisa duit. Pampe, duit dalam kerpa itu. Nanti dia kan nemu punya. Nanti lagi menikah tahunnya, lagi uliah aku nupi. Padahal jangan nama atau kakak kedai. Anak jangan dimunuh diri. Kasih aku.
2: Hei, sengapa mesti itu? Lagi pula aku tuh hidup padah dikemunuh diri. Kak, ya gak masih gak anak udua apakah aku tuh munuh diri? Kasih bala indodara belah pasar nyendam dan penyegat aku. Siapa kemandah gede aku kak munuh diri nah?
1: Ya nama apa wak deh datahnya dah?
2: Nah, mudah otak pergi aku tuh deh. Tuh, me tambah aja lo gue bilang. Tambah menua kita di Malaysia. Nemu geografi gak mau buka dirinya. Udah belajar geografi. Dek lari dari school coba.
1: Eh, kenapa adanya? Buka geografinya bangka. Nyak, me di kumbaya udah belajar. Sam tambah nanti dia kan nemu. Alay kita tadi belajar. Kawal kau ini penatai menua kita di Malaysia tuh.
2: Hei. Kini kena sam tambah sejarahnya history koribai
1: nama bitri ah bitri history barang ya media belaku nama pengawal di nuat ketambahnya nama pengrami ke datur kita sebile ya nama di kabar bini penyau jadi kabar bini madah nyau bemboy ini kangau di nyau nyong kita tambahin dah ya bapak pengrami di lah besip kangau nyabuang kita nyau hanya siapa ini ngonde jadinya nyau nah patuat gade jadi ngaur gal misinya deh bakal kena nemu deh gal misinya nganti maya akan meletup dah nya nemu deh nah lama lagi pansuat radio sandia yang nanti bisa vacancy sagi aku tu hidup sagi nyak mede anak ngelapat aku bunyau
2: dinga dulu jaku aku nyak mede asal meda tambah lu kumbaya di bisa rami belah pinang bisa nyabung nadai utai bukai derundiang dek nah lama dagi 31 hari bulan 8 kita ingin tu hari besar kita di Malaysia
1: nama mawa kita bulan 8 tu lah nyau bisa gawa kenyalang kita pia nama tu rumah nama dah kaku dah
2: nyak mede 31 hari bulan 8 tu mintu hari merdeka kita in mudi pedak deh berapa lama kita udah megai menua kita empu kita dia tu udah nulut jadi bangsa ketebilang di serata dunia siapa kena nemu menua kita in Malaysia tu ukai seminak menua London dah bulan udah merdetikik bala kita itu
1: nanti pianyau nah tu aku nulang deh madah ke dini no manah no deh engkah tambahinya nyau kini uji deh ke ujung perabuan kege
2: ni jap sisi sepia tu
1: kacing ge ujung ge
2: tu agi jap
1: agi
2: Agi jam
1: kanan ye.
2: Eh, ah, ah, ah. Eh, eh, eh.
1: Nyo,
2: eh, eh, eh, jap, jap.

0: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.
1: Nemu kita api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, enak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai. Sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusal ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulengo YFM, nyelia managi hari kengerarang.

Ya, lagu Kedibai Lucy M, Rarah Bulu Pala Pendengar ya. Ujung ke jam kita dia tu pukul 9.43 minit pagi. Mari selamat pagi dengan kita ya kagi milih kami ba YFM tentu ya ba Y912 ke pagi tu ba pagi hari 2 4 hari bulan 8 2026 ya. Jadi sebelum kita pendengar ke lagu tinangkan ketuk lagi pendengar berkongsi dengan kita info-info serta mega berita tu ya. Jadi ba berita keterubah tu peningat berkawal dengan program Sarawak Ku Sayang SKS 2026 bak bagi menua serikai ngadang kira 30,000 ikut orang dekat datai ngagai program tu tika diatur kena tujuh nyentuh ke 9 hari bulan 8 tu ilak ya. Jadi penyampaunya ditetap ke berdua hari pemanah sambut ke diberi lebuah programnya ke diatur bak sekedar endur ke bukai dulu agi arinya ya. Jadi pengatur program tu ianya sekretari Sapit Sekretari Perintah Sarawak ke bagi perkara operasi Datuk Hi Chang Ki madah ke ninting hari kira 5,000 ikut orang di sadang datai ngagai programnya lalu penyampaunya deka majak nambah berari ke penudi ya kelimpah rimayuh macam pengawak ke dekat diatur nyerumak program tu bala temuai ke datai mega berpeluang menang 82 itik prize tiket bertuah ke alai prize nombor 1 tidak disediakan ianya gelang emas di berharga RM15,000. Okey, tok tadi Siti program program Sarawak Ku Sayang SKS 2026 dibagi menua serikai. Okey, lalu berita kedua tok peninga berkawal ngau Hari Malaysia 2026. Okey, jadi mayuh macam segmen ngau program khas dekat diatur berserimai ngau pengawak ngerami Hari Malaysia 2026 di Kuching dalam bulan 9 tu ilak ya. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau seni pemerindang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke pengawak tikak diatur mayanya ilak yang kaum pengerami gempuruk besai bak palan convention Borneo Kuching BCCK maya malam 16 hari bulan 9 serta pengawak pemandang pasal penubuh menua Malaysia dalam tahun 1963 ya. Jadi program tu peningal diatur kena ngangkat ke pemerhati rakyat tang kelebih lagi orang rebak baru berkawal dengan penubuh menua Malaysia dalam tahun 1963 subak ki. Okay, nya tadi duiti info atau keberita dikongsi ke aku dulu dengan kita bak Y912 tu lagu kali baik Jacob Reza Bini Ayah.

0: apa? Kini punya lain? Tahu ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuk nuan dulu au. Datai benua dituju, nuan tahu boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang. Anang nyawa telefonnya. Nemu nuan. Nanti nyuan nyawa telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke berjalan ke upis pengelikun berjalan lun JKJR. Bertelepawan maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second. Tambah mega nuan dekat mudah terpawah hari jalan. Dekeran juga simpang. Ngelantak orang ke berjalan kaki. Ngelanggar lampu merah traffic light. Ngau mayuh lagi penusah ke bukai.
1: Eh, sawat ajak meh. Hello bro, dini nuan.
0: Nasa dudi nadai reti. Ingat meh orang kena kesayang. Pesan tu dibaik ngagi kita hari YFM Iban RTM Kuching.
2: Entak jadi kerindu kita semina ba YFM bergulai sejalai.
3: Ati kita udah terliah, udah rajai kurang ketega jakok serta ulah orang tik begedik ketua tu tadi. Tang kita tetap megak rindu ke sida. Lalu perkara tu cukup berat di kerja. Ba penemu nuan, bakan ni cara kita rindu ke sida tu deh.
4: Ya, nang pedih di kerja, berat di kerja. Tu sekedak cara ke uliah diperhati ke kita ya. Kesatu, kerja utai ke mana? Ngagai sida ti begedik ke kita, ti pedis ati ke kita, ti nak rindu ke kita, munyi kajar. Ba pengarap kita rindu ke munsuah kita. Tik munsuah kita nya lapar beri ya makai. Enti ya awas beri ya air. Berarti nya utai tu pedis amat itu di kerja puan. Pedis lama ke buah. Bekeni kanuan nya tadi. Udah lagi ya nak rindu kanuan, udah lagi nya tadi.
3: Begede
4: ke kita. Lalu beri ya makai.
3: Maya ya lapar beri makai.
4: Beri makai. Maya ya awas beri kita air. Jadi ba dunya pedis di kerja tang lebuah kita nya tadi bisi pengarap ba Tuhan. Laban Tuhan udah ngajal kita. Kita nak tahu sekali-kali baka orang ke begedek ke kita. Kedua, sebut utetik mana bak sidak ke nyumpah kita.
3: Ya.
4: Selalunya kita nanti orang nyumpah kita. Kita megak kak nyumpah orangnya.
3: Aman.
4: Jadi artinya Tuhan yang tadi semaka belak tinggian sumpahnya. Nanti orang nyumpah kita, kita nak tahu nak memberkati ya. Sebut jakuk berkat. Laban awak kedua-dua diberkat lalu sumpah ya nak ngasih. Kita tetap nyebut utai kemana pasal sidak ti begedik ke kita. Anang ditih kerentak sidak ya. Orang berjaik kita lalu ngagak ke penyai kan ngagak ya. Arti utai nadai dia ada-ada ketuanya udah salah.
3: Lalunya tadi nyau ngamat ke jakok ya
4: menyana. Ngamat lalu bisa sumpah hanya tadi ya. Laban nama kebah tuan nyau ngamat ke utainya. Ngasuh utainya datai reti ya. Tangti tuan yang tadi madam ke engau pengerindu, madam ke engau jakok berkat. Dia utainya tadi tau nak ngasih ya. Baik ya tau kan nak ngasih bagi tempu. Kelimpah harinya kita maga uliah bersampi kesidak ting lesai ke kita. Ingat anda malas penyai ngau penyai. Utai ke pedih megak di kerja kita. Bekeni ke kita dekat bersampi ke orang kang lesai ke kita. Nah dia kalau utai tu nyadi madunya tu. Bahkan kita bersampi ngutua nyumpah ya. Tuleh ya ilah ku kita. Tang ba aja kita orang Kristian nak menyinya bersampi. Berkat ke ya. Sedar ke ya Tuhan. Anda malas penyai ngau penyai.
5: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kitai, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
6: Di tiap hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Ya, selamat pagi peningan, selamat bertemu baru ba program lagu-lagu pupu bangsa kita ke pagi tu peningan. Ba pagi hari dua nyak tadi lagu kedibai Madonna, Material Girl, lagu dikena ketengah pun ke program kita ke pagi tu peningan ya. Jadi Madonna bukan si menak penyanyi yang maga siku orang kena kebang lagu, pelakon maga serta orang dagang ba Amerika Syarikat ya, serta digelar Queen of Pop ketegal, pengaruh hayati besar dalam industri muzik pop dunia. Jadi nama kebenar ya, ianya Madonna Louise Ciccone, keada bak tahun 1958 ya. Jadi Madonna tu peningai ianya sikut penyanyi ia keberengkah berlagu bak tahun 1970-an, pengudah ia kepindah ngagai New York City deka nerus ke julu ati ya bak dalam dunia pemerindang tu tadi peningai ya. Kecerubah ya peningai Madonna tu ya fokus ngagai pengawa bertanda aja, iaitu sikut penari serta maga gawak nyadi penari samelan tu tadi peningai ya. Jadi Madonna tu udahnya ya lu terus nyerta raban muzik baka Breakfast Club ngamaga Amy and the Emmys. Album kecubah ya Madonna ngasuh ya tu tadi dikelala ha, jadi artis pop ti majak terbilang. Jadi nama ya Nicki barengak antarabangsa dengah album baka Like a Virgin serta maga Material Girl kudah dipendiang ke kita itu tadi ne di ngasuh ya nyadi ikon music pop bak tahun 1980-an ya. Jadi mayuh macam maga anugerah kebisik diterima ya nyang kaum anugerah Grammy peninga ya. Kini tadi peninga cerita mimit berkawa ngau Madonna lagu dikenal ketemung kau lagu-lagu pupu bangsa kita ke pagi tu peninga. Lagu kedua kita Siti lagu Sabah, lagu kedibai keyboard Yoho Na'ala ke Mike Reti aku alah aku dah lah berkenyak meh reti ya. Kita terus berperindang ba lagu-lagu pupu bangsa YFM Y9 12.

hari tu udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeban, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminggu. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM

Ya, lagu kedibai Nadine Amizah, Rayuan Perempuan Gila. Jadi Rayuan Perempuan Gila tu peningat siti lagu hits hari siku penyanyi ngemaga orang ke nengkembang lagu hari Indonesia ianya Nadine Amizah. Jadi lagu tu tadi peningat dikeluar ke tahun 2023. Lalu lagu tu maga sebagai hari album studio kedua ya, diberi nama Untuk Dunia Cinta dan Kotonya. Jadi Nadine Amizah tu peninga ada bak tahun 2000. Jadi ia tu tadi mula dikelala pengudah ia tu tadi ngagak kolaborasi ngau Dipa Baru sebab single Oh Good dalam tahun 2017. Jadi setahun udahnya dia ia tu tadi ngeluar ke single solo kecerubah ya, ianya Rumpang ting ujung ke ia boleh anugerah artis baru pemadu manah ba anugerah music Indonesia bak tahun 2019 ya. Jadi Amizah tu megak peninga udah nerima 4 anugerah Music Indonesia hari 14 nomination ngau Siti Indonesian Film Festival nomination. Okeynya tadi cerita berkawa ngau Nadine Amizah ngau lagu ya Rayuan Perempuan Gila. Okey, jadi dia lepas tu lagi peninga kita bisi lagu hari Filipina Ilau ke Dubai SB 19 tang sebab danya tu lagu Korea merenang kita Crush Love You With All My Heart YFM segulai sejalai.

0: Konon Tripa, kini penyalai. Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tejuk nuan dulu au. Datai benua dituju, nuan tahu mulai baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang nyawat telefonnya. Nemu nuan, nanti nyuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap kena penyalai kupis penglikun penyalai lun JKJR. Betelepon maya driba dekat mudah ngasuh no layap 2 second. Tambah mega, no dekat mudah terpawah hari jalai. Dekeranjo simpang, ngelantak orang ke pejalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngau mayuh lagi penusah ke bukai.
1: Sawat ajak meh. Hello bro, dinain wan.
0: Nasa dudi, nadai reti. Ingat meh, orang kena kesayau. Pesan tu, dibaik ngagi kita dari YFM Iban, RTM Kuching.
2: Kuching 0.3 FM.

Ya, Siti, lagu Cantonese merenang kita semua bahawa lagu-lagu pupu bangsa ke pagi tu peninga Hang Foot Nei. Ya, tadi dalam jakut Cantonese nanti buat jakut Mandarin si Huang ni kemai reti saya kenuan rinuk kenuan kenyam reti ya peninga. Ok, lagunya tadi di by GEMs, lagu tu tadi peninga ianya lagu versi baru hari lagu asal ti di by Rubber Rock hari Hong Kong ianya Beyonce. Kenyam hari lagu tu tadi peninga di by GEMs, lagu tu nerima sambut ti mana hari bala peminat muzik di serata menua Asia ketegang melodi ti mana serta leka lagu tu tadi penuh ngau emosi. Jadi penyulut GM jadi penyanyi tu tadi peninga berengkah hari umur yagi biak ya. Jadi ia ada di Shanghai lalu dibesai ke ba Hong Kong ya. Ba rembilik kenang yang ngembuan background music peninga ya. Jadi pengkerinduk ya ba music tu tadi ngujung ke ia berengkah nulis lirik lagu serta belajar main perengka music tu tadi peninga ya. Maya umur ya ke agi biak. Jadi lagu si Huang ni tu tadi peninga mai tema pasal pengkerinduk ngau cara orang tu tadi menghargai siku-siku orang ke di kesayau ke ya tu tadi. Dengah lagu tu megak GM muju ngenatai ke asal rinduk serta pengasih ngau pengelurus hati ngau penuh terima kasih peninga ya. Jadi GMs siku penyanyi kecukulan dia ti udah muju ngidup ke baru lagu klasik si Huang ni ngenak gaya yang punya. Jadi lagu tu maka ukai semina dikerinduk kebala peminat muzik China tang maka ngembuan pengerinduk kebesai komuniti antarabangsa. Okay, ngarap ke kita peninga udah terperindang mending ke lagu ke ditebah aku bak program lagu-lagu pupu bangsa kita ke pagi tu bak pagi hari dua ya. Terus merendang kita ke sekali tu peninga ngau lagu Thailand, lagu ke Dubai, Three Men Down, Messi Song, YFM, Segulai Sejalai.

0: lagu Pupu Bansa, Ninteng Hari 2 pukul 10 pagi, Seminak Bawai FM, Y9-12.
1: Lingga 89.5.

Ya, lagu Bollywood udah merenang kita hebat. Lagu-lagu Pupu Bansa ke Pagi Tu Peningah. Lagu Kedibai Udit Narayan berpadu nyawa ngau KS Citra Peningah. Komil Gaya. Ngaraka semua belah udah terperenang mendeng ke lagu-lagu di tebahku bak jam kita kedua bak program lagu-lagu Pupu Bansa baka ke Pagi Tu Peningah. Ya, dikena aku ngujung ke program kita ke Pagi Tu. Tu lagu berpadu nyawa ke by Chris Wooden Gun ngamaga Ilen Kayan Ngunci Cinta. Siti lagu berdayuh merenang kita ke pagi tu. Bertemu baru kita ba awak kebukai ba program lagu-lagu Pupu Bansa. YFM Y 19.

0: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: YFM Segulai Sejalan.

0: tidak nyawa. Merdeka. Trayus nyawa. Merdeka. Merdeka. Merdeka. Merdeka.
1: Genap 51 tahun Jeman udah nyaya. Kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Jaya Sarawak Raya, Tanah Pusaka, mula dikelala bisik menua. Meruan bangsa, adat enggau agama, nuat kebendera, tanda merdeka. Lepas hari jaga, tanggam tancang, diperintah orang.
2: Berterima kasih kita, ngagai tuai tuai kuda, Tun Openg dan Sri Ong Ki Hui, dan Sri Kalun, Tun juga. Kedulu muka langkah, nusun sembah, narai terpeciak setitik darah, ngimah tanah, nguliah kemerdeka, numbuah kemenua, niri kebangsa, ngentak ketiang, sanduang kelingkang, lambang kenyala.
3: Penglepas ngi kitai belunas ke perintah demokrasi keamat. Meruan disain, meruan disurat, tanam sempekan. Pemerdeka kitai berpelasar ke raja keberadat, siru imat kur liat, ngemata kemenua, jaga raya jelata.
4: Aram tan ke kitai Sarawak Raya, nami kemeruan teguh kukuh tegap merdeka. Tan ke ngenap ngawa, ngenak kerja akal daya. Anang semina ngeraja ku peradat nyawa, ngenak penyumbuang panggung pengelawal.
1: Ui, semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu, Iban, Bidayuh, orang Ulu, enggau Cina, di Sarawak bak 11 sitak menua, di barat enggau di timur, di selatan enggau utara. Aram kitai bersawup nyait ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak, betulung mutiak pemayak menembun pengelikun, bekerjasama nanggam semaya. Ngambil ke tanah Sarawak tu liuk lepa, celap ada lindap belama. Alai semua mupuak ngerenut, ngigak penghidup baka belut ngau raban semut.
2: Aram kita berdarak ke menua tu kuda merdeka, begawai ke pemaya penglikun menua batan petara. Aram berbak kita bara berta kemua, pasang ke kita gendang tabuh gagah, diri ke panji menira bangsa lambang menua. Perak ke berta semesainya.
5: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
3: Anang bertinggal, anang bertedah, anang bersiping, berbagi bangsa. Siapa kekait, kita baik tambit dalam seladan. Siapa kebuta, kita berap, mak iring berjalan. Siapa kebagas, nulung ke ngelusuk. Siapa kepintar, nulung ke isu. Siapa kekaya, nulung ke mensenak. Siapa kepemisi, nulung ke merisa. Siapa kepandai, nulung ke babal. Siapa kebidik, nulung ke sial.
4: Siapa keberani, ngiring ya ketakut. Siapa ya ketegar, ngembiang ya kelembut. Ati papas en siang kupas buai kerpai. Ati kebenki tuci bersih iar kebukai. Ati kebingki yang juk segi yang tinggal ke di belakang. Ati kebendam tutup padam padu dikenang.
1: Tudah kejai anang dikemelik. Tudah kebagu anang dikemeluk. Tudah ketimpang anang dikemenang. Tudah kenadai anang dikelanyai. Sarawak tu pesaka kitai. Merdeka tu lantiang begulai.
2: Tuah limpah belak menggi, pengaya pengraja belak beberi. Untung nasib dibagi belak, jereki laba siru dipedua.
3: Aram sungai kita terus tandai, ngambil kaya seruran berupai sebagai nanga meruan muara.
4: Kayu terus kita limbu intu siru, ngambil kaya seruran betelinsu mansut ke bunga penampung serah.
1: Tanah terus kita simah, ngambil ke seruran amik manah betuah belimpah. Manzut ke buah leka merdeka, merik kita tuah ngada ke pengeraja.
2: Pajar pagi terus kita seridi, ngambil ke seruran beseri. Merik penyangat, ngasuh sihat, ngering ke semangat.
3: Pancar bulan terus kita pinan, ngambil kena nyelam keleman saruk sukat, ngasuh kita tesat.
4: Kijap bintang terus kita tentang, ngambil kendak lelang saruk tiap, ngasuh kita ilap.
1: Pemayak maik penglantang, pengelikun maik penyenang.
2: Pemayak penyukung perwal, pengelikun penungkat dunia.
3: Pelasar merdeka,
2: pak menua,
3: penanda bangsa. Merdeka,
2: merdeka,
5: merdeka.
2: Pelandai merdeka, di Tengkebang, mengajar Janang Siri.

Berkat semangat lagu kedibai mawat peninga ya, ngujung ke jam kita dia tu pukul 11.18 minit pagi. Mari selamat pagi dengan kita ya ke lagi mengkang segulis celengo kami bawa YFM tentu ya bawa Y912 bergulai ngaku Imerda Johnny tau ke mail nyentuk ke pukul 12 tengah hari tu lagi peninga ya nak ngira kita mending ke kami ngena frekuensi ya ke semak dua kita diau tau ke ngena RTM klik pagi tu serta maga channel Astro 871 ngarak ke program kita terang di pendiang ke kita peninga ya. Iki jadi sekali lagi mari selamat pagi ngagi peninga kita yang kanya benar berantau jalai kini jam kedua tu beranjung serta berambik ke nembiak sekolah kini apa maka peninga ke bukai nangira kini ke pejalai kita ngarap ke datai bak noya ke dituju muju serta selamat ke pagi tu apa maka ngagi peninga ke bukai ya ke benung berjalai ke pengawak sambil mendiang ke YFM jam kedua tu nak ngira nama pengawak ke di gagak kita banyak kenyak kita ya ke benung berjual bertamu kini jam kedua tu ngarap kutai ke dijual kita laku magang sari tu peninga au pemaga ngagai bala peninga kebukai ya ke mendung-mendung ke kami kita ya ke benun jumai jam kedua tu peninga ngarak ke terus terperindang. Okey, jadi tu peninga dekat berkongsi dengan kita siti berita ya ke bisi nyadi di Kuching di tu au siku lelaki rakyat menua tumpu ke berumur 29 tahun udah ditahan ke polis laban di pelabak ke ngerikut video ditaut ngemalu ke siku induk maya pengerami barang pemakai kucing tau ke Kuching Food Festival 2026 ya. Jadi kepala polis pilih menua Kuching ACP Alexan Nangga Cabuk madah ke suspek tu ditangkap urungnya pukul 9.20 minit malam hari 6 tu tadi di Kuching ya. Jadi telefon bincang suspek tu megak sama udah dirampas kena mantuk pansiak kes tu ya. Mengudah ke dipansiak suspek tu ditemu nadai ngembuan rekod jenayah lalu ditan ke bak pengelamak 2 hari ngambil ke bisik nyawup mansiak kes tu ya. Jadi kes tu peninggal dipansiak ngena seksyen 509 penekot ketegal ngerja penyalah titau ngemalu serta ngemaruh ke siku-siku orang ngena video ke direkod ya. Jadi nanti ditetap kesalah orang tu tau kena hukum je nyentuk ke 5 tahun tau ke kena hukum duit tau ke kena tinggang dua hukumnya sekali. Okey, tu tadi ke bisik nyadi di Kuching di tu peninga. Jadi kita terus berperenang dengan lagu ke Dibai Hani Che pilih aku YFM segulai si calai.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya jauh mai perjalanannya.
1: Eh, eh si. Eh si, pu lawa dengiro kediri ne. Ya. Nama aku.
0: Tadi ku mai nonggai tu mansak aku di tu aja nan.
1: Lawa mai di kediri ne. Spon si.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ah, ada orang di ka di ka spon ka?
0: Au nanainya mesek.
1: Ye, yeah. Kediri de ka.
0: Kediri, nak patut nak mesin dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam. Ada yang tu nak mau proto lapar.
1: Oh, pia ne. Okey, nak mau tekan pa ke tu ne. Nak mau tekan bisi itu sih. Salung erok di tu dia pia.
0: Kempua.
1: Kempua itu, nyamai kempua itu sih.
0: Nyamai, kempua itu nyamai.
1: Kamuji ka? Oh. Kamuji kempua merah dakin.
0: Eh, Sam, nama mana tu minsap itu Sam?
1: Eh, nada, nak awak, nada orang muda deh.
0: Ngin mayu orang muda tu. Nuan nemu ndak. Salah nu nginsap bo kedai makai tu.
1: Eh, anak kira aku rasa. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara si.
0: Nyak mayu orang ke ndak muda nuan. Kini tak ke ngang lara nuan. Kini tu aku ngan nuan semijau tu lara nuan tu.
1: Mawa.
0: Nemu nuan. 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Masa ke 300 nya.
0: Au nyamai aku mai untuk makai. Gaya nak sponsor aku 300 masa ke nuan.
1: Mau aku kap jalai ke luar kin itu aja lah duduk itu aja nginsap.
0: Eh, paduk nak nginsap. Nyin. Nyin nama nyin bisi riupis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyin nya.
1: Ih, yang matnar ni.
0: Nya nya.
1: Eh. Oh.
0: Anak ngisap kan?
1: Kalau kumai lo sih, kumpal luang kita lo.
0: Nih, nemu pun orang takut. Namun nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemadu Baru, dipasuk ke Bakanan Dur, kendak dikemendar ke ngisap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

0: dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi utai tansi masa belakang keluar nomor dua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memayang keterima kamu yang apa tuai yang udah putus pala agak berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat dan tuya bak YFM.
3: Berkongsi ke info berita randau ngau temuai pia mega lagu-lagu ting rindu kati diniagi diukai Y912 YFM segulai sejalan.
4: Tapi peningah, selamat kita bertemu baru dalam program tu Batu Suan ke 35. Nyalai buka selama mega, bari ngojam ti sama maya tu aku datang baru ke studio. Merindang peningah, kunci ke sekedar ada cerita tuai kita iban. Minggu dulunya kemari, Batu Suan ke 34 dia aku dah kunci ke ngau peningah cerita siku tuai ke bernama Mawar. Aku seribas di bulan tu ke candu, induk orang hari semat pegai pelilih menung keliling. Nimunyi ti udah di semaya kaku, maminggu ti dulu hari tu, ku deka nampung nusi cerita sekedar tuai-tuai iban sekarang, udah ti limpang nusi cerita Mawar, maka ti udah di keluar kaku minggu dulu ni kemari. Nyalai dalam program ke sekali tu, kita mulai baru ngagai cerita sekedar tuai-tuai di batang sekarang, ti berberita tempat nama. Dalam program ti dulu hari tu, dia ku bisi udah ngelansok nyebut nama siku tuai batang sekarang, ti terbilang bernama Tindian ke berjuluk pimpin Beragas Ngindang. Tindian tu anak siku tuai ti terbilang bernama Cawung adi dia tuntung penguang adi Batangai ti pindah ke Batang Sekerang. Tindian pimpin Beragas Ngindang tu tuai kayau ti tampak nama bakal paya lebuah paya Cawung lagi hidup. Tindian segi udah dipadu kapaya nyadi tuai mata kayau di Batang Sekerang. Nah, sebedau Tindian terdiri jadi tuai kayau, ia bisi mimpi. Dalam mimpi ia, Tindian asai ke berjalai tengah jalai alun. Udah ia datai bahawa ujung jalainya, dia ia tertemu ke simpang jalai siti agi. Bahawa tengah jalainya, pedak ia tak bisi berlalung jalai isang, tergantung orang bahawa tiang kelakuyang. Nah, sebedau teh bekennya, dia Tindian perlalu ngetu. Sekumbangnya ti benung merenyang berarti kutainya dia ya bisi terpedak ke bala orang mansa nurun mandi ngagai sungai ti semaknya. Lebuh ia ti berdiri di tebiang pendaiknya berarti kurang ti mandi dia Tindian terpedak ke siku induk ti berbuat pirang. Au mana nuan medak aku Tindian baku tu baru dah badu mandi pihak ku induknya. Induknya megak lalu nyuak ke Tindian batu perunsuat ti dikena ia berunsuat. Udahnya lalu nyuak ke Tindian kerupak pau. Yang kau sekedar kita kenembia habis ini tak nemu nama utai ke dikumbai kerupak pau tu. Ianya umbang buah siruak. Tau ke besi orang nyebutnya buah langgir. Ti udah dijemui tau ke disalai buah baruh parok. Lagi keliak kerupak pau tu ke sabun lalu tau muka dikena masuk gari. Tau ke kibuang bakal kita tinggena sabun tau ke tepung umur di kemari tu. Hanya tegi kumai orang kerupak pau di tu. Kerupak pau tu ke pengaruh ngasun mata bungsuah. Tidak kaya nuan nak medak. Lebuh nuan datai tadi aku baru dah nyelam 7 kali. Nyalai 7 serak. Peturuan nuan ni lah dekat tau nyadi tuai serang pihak ku induknya. Induknya lalu madah ke diri indai keliang agai Tindian. Tindian lalu terdani. Udah ya dani sepi ya batu peruncut kau kerupak pau ti diberi indai keliang dalam mimpinya. Tak bisa dipegaya datai terus ke menua. Dah lama udah bekau nyok. Nah, Tindian matak balam menuk sabuang yang ngayau ngaling apa ya cawong. Lepas sidak ngundur batas kerang datai batanya lipat. Dia sidak ya lalu berkayuh berumpak ngau pengadiri. Sidak sama belak berbenda ramat berkayuh dekau ngaliah pengadiri. Nah, lepas sidaknya dekat datai buat nangas sekarang, dia luan perahu Tindian lalu dikait unak jelai tim lulur dari atas. Muda bekenya. Tindian lalu nyintak nyabur. Setau lu disimpung ya unaknya. Setau udah unaknya putus disimpung ya. Dia unaknya lalu berbalik jadi batu. Unak jelai ti jadi batunya berbuku tujuh. Jelai tinduk malamnya. Tindian lalu bermimpi. Asal ketemu engkau ini keliang baru. Dalam mimpi tindian. Ini keliang madah ke siku. Hari tiap tujuh turun tindiannya dekat. Tidak sabar nanti jadi tuai serang. Tindian penlalu tindian ini baru nemu dari bermimpi. Nah, mimpi tindiannya bakal tibisi pengasih dengan pengamat. Leban tujuh ikut dari turun ianya. Amat bisi jadi tuai kayau. Itu bilang. Tang pala munsuah. Dengah asidaknya retung. Lebuah rumah panjai pengulu kinyah. Di Beduru Paku Seribas. Angus dalam tahun 1898. Pulau kini anak linggir Malaysia lebuhnya turun ti kelapan. Serak ianya 8 generation dari tindian kebjuluk pimpin Borang Ngindang. Jadi di bawah tu obisi tusuat ti ditulis Malaysia sandin ba museum journal bilium 14 balimpir 95. Jadi tusuatnya berketau. Jadi patih hambau pebini jadi kermias. Beranak ke Nunuang, Liang, Bambang, ngau Gangguang. Jadi Nunuang tu, berbini ngambil lampai, lalu beranak ke Cawung di diet tutung penguang. Cawung tu berbini ngambil lantuang, lalu beranak ke Tindian pimpin Beragah Ngindang. Tindian Beragah Ngindang, berbini jadi ke Tidah, beranak ke Rinda. Rinda belaki ngambil Demuang, lalu beranak ke Kelanang, Kelimbang, Bundak, Bakak, ngau Jawai. Kelanang tu berbini ngambil Laos lalu beranak ke Tuah. Tuah berbini jadi ke Induk ke Nama Sarung lalu beranak ke Siang. Siang berbini ngambil Lai lalu beranak ke Busu. Busu jadi ke Jeriang lalu beranak ke Uyut Bidilang Besi. Uyut Bidilang Besi berbini ngambil Nangkuk lalu beranak ke Linggir Malai Lebu. Engau Bintang. Linggir Malai Lebu berbini ngambil Anung lalu ngadau ke Pengulu Kinyah. Penurun ke sekolah Iban Paku Seribas. Bekenya ke tusut peturun dari sedaknya tadi. Dalam program itu, cerita tindian pimpin Beragah Ngindang, diketak aku nekatnya, ketinya aku tidak nusui cerita tindian pimpin Beragah Ngindang, di tampil dengan tuai masa berketan ke bernama tinggi keti awur etulang. Lepas ceritanya subak. Udah lenak beda ditusui Datuk Seri Demen Langgu Anak Saga buat program Kedikumbai Buah Randau. Dia keluar ke YAM tu sepedau program cerita tuai-tuai bantu dikeluar ke ditu. Nyalai dia kena nampuang cerita sekedar hari tuai-tuai terbilang tempat nama di Batang Sekerang ditu aku dekat kunci ke ngau peningau cerita siku tuai ke bernama Keduk. Siti hari cerita terbilang di Batang Sekerang ianya cerita pasal siku tuai ke bernama Keduk ke Mensumbar Lang Ngindang. Nyalai ya, lalu tampak disebut orang Lang Ngindang. Kelimpah hari tersebut Keduk. Maya cerita tu nyadi keliak. Keduk Lang Ngindang tu diau di Nangau Bunuk sekarang. Jadi bisa sekali kena ku cerita. Tuai ke nama Keduk Lang Ngindang tu. Dekat beban perahu. Depan perahu pengayau. Nyalai nuruan dia nya. Ngigak batang kayu di mana. Ke dalam hutan. Nyau kemuas dia tiap jalan dalam kampung Jeruang. Dia ya. Lalu datai buat Siti Tintiang. Tintiang munggu sigi ke Kumbai Bukit. Sangak. Mungkin sangak tu. Buat antara ulu tebat dengan ulu buai. Di Batang Sekerang. Buat Tintiang Bukit sangaknya. Dia keduk tertemu ke sepun kayu. Tidak saya kayanya mana. Di ban ke perahu pengayau. Ya lalu berengkah nebang kayunya. Nak beli uang. Jadi laban pun kayunya ti besar. Nyalai nyau dekat tengah hari baru kayunya rebah ditebang Keduk. Udah kayunya rebah dia Keduk pan ngetu belalak lalu ngalik ke diri baru pun bandir kayunya. Laban ia ti udah terlalu lelak. Dia Keduknya nak berasai tak lalu lelap tinduk. Lebuh ia ti tinduknya dia Keduk. Lalu bermimpi. Ia bermimpi tak asai tiagi nebang kayunya. Gespi ya. Lebuah ya ti benung nebang kayunya pedak ya tak bisi rumah panjai orang hari atas ya ti nebang kayunya. Jadi bisi de pedak ya nyengua hari mua peluak kita kembali angkat nama sekian lubang peluak ya nyak mua peluak ya nyak gini lah ke kita. Ti hari luan biliaknya siku inai tuai orang bisi inai tuai orang nyengua induknya merenyang ngagai keduk lalu berjakuk baduk nun lagi bertebang kayu berujung biliak kami nyak dia keduk. Ngai habis madang pisang, madang tebu, ngau kayu buah kami ditinggal kayu nuan. Dia deku induknya, ningo induknya ti madah muninya. Dia kedu langindang penalu nimbal, nadai laku nemu. Tapi si rumah orang itu, rumah sapo tu deh, kuya. Tu me rumah panjai orang geluang. Ti nuan dekat bertemu ngau tutuang bisi ya di tu. Dia ku padah induknya ninga induknya ti madah ketutuang bisi di rumah kedu lang indang lalu dekat niki ke rumah datai di tengah laman dia tutuang lalu ngasuh kedu niki udah ya ti duduk tadi tutuang nangkan kedu ndak ngasuh ya agi bertebang kayu ngelingi rumah sida ngai ke ngerusak utai tanam sida sebelah ujung biliak rumah sidanya. Kedua madah kediri nadai nemu tak bisi rumah orang bak duanya dua ti nebang kayunya nyalai ya ndak minta dulu api ti nebang kayunya nyok me kedua jemah hilo anti inwan bisi dekat kerja pengawal besai dekat mata kayau anda nak ngangau ke kami wak ke kami nulung manduan wan piok ku tutung aninga jaku tutung menyinya dia kedua perlu nanya bekeni ku cara aku madah ke kita deh ku ya nanti nuan dekat madah ke kami gagak kena piring biau nuan kau mana lu nyada ngau nyawa ingar nyebut nama kami lepas kami ninganya kami lalu datai nulu nuan pihak ku ajar tutuang lepas harinya tutuang mengau lalu madah ngaji keduk alangindang ianya ia dekat nyadi orang ti tuai kayau leban ya udah datai di geluang. Udah pun jakut tutuangnya dia keduk pan lalu terdani. Baru yang nemunya mimpi. Keduk lang indang lalu mulai kediri ke rumah. Datai di rumah. Lemainya dia ya lalu ngenang mimpi yangnya. Ngagai sekedak sedak serumah. Nyalai nanti ya dekat nurun ngayau. Keduk tu keliak. Selalu miring lalu ngangau ke sedak tutuang. Hari geluang. Nitiah kajar tutuang dalam mimpi ya. Tajau pan keduk lang indang tu menyok. Udah diciri perintah Raja Bruk jadi pengulu. Tang ya meruan bisi ndak puas hati. Ngagai perintah Raja Bruk. Mianya. Kebuah ya ndak puas hati. Leban perintah tinikik kecukai pintu. Tau ke sebut ada pupu pintu. Hari 80 sen. Ngagai seringgit. Dalam tahun 1880 rambaunya menyok iban susah benar dekat boleh duit nyalai keduk lang indang bala benar ndak setuju ke cukainya ditikik ke hari nyok ia lalu ngapi-ngapi ke nemiak ti dipegai ya ndak ngasuh sidak mayang pupu pintunya nyalai ketegang nyok Raja Bruk bala nak rindu ke keduk lang indang kelimpah hari nyok laban ia suah mata kayau ngalah ke bangsa kantu di Merakai pegai menua Kalimantan Barat tang kebuah ting rasuah keduk lang indang balat dekong laban perintah laban ia ringat ke bala pengayau Raja Bruk ti udah nyerang bala ia lebuah sidak ti mansang dekong ngayau ngalah ke bangsa kantu di Kalimantan Barat keduk mata bala ngelaban perintah Raja Charles Bruk hari tahun 1879 ngagai 1881. Uta itu bisi ditulis Anthony Richard ba Niban English Dictionary ba Limpier 145. Ketegal pengawal dua bengkah ti dikerja keduk lang indangnya. Dia Tuan Maxwell ti nyadi residen di Semanggang mayanya. Lalu ngasuh orang kaya pemancan nanang nguluh kepala ti hari perintah nyerang rumah panjai keduk lang indang di Nangau Bunuh. Sekarang kena 29 bulan 4 tahun 1879 Dalam serangnya rumah panjai keduk langindang Allah nyalai ngonya nyok menak aku buat program sekali tu berkongsi kanggau peningah jadi tahu siku tuai kepada nama keduk kemcumba langindang aku kau datang baru dalam program tu nampung cerita tu kujuang kaki buat tusun ke 36 buat hari ngejam ti sama minggu dudinya ni lah nanti kita bertemu baru. Nah, itu aku beri selamat bersara dengan pendengar. Muka aku.

Ok nha, nah kak kita mending ke program cerita tuai-tuai Iban buat tusun ke-35 bergulai dengan Mr. Philip Langi Peninga. Ok, jadi tu nak kak kita bergulai buat Y912 ke pagi tu, buat pagi hari 2, 4 bulan 8, 2026, pukul 12 tengah hari tu lagi mai kita mending ke berita tengah hari ya ke di tabu terus hari konti YFM Iban di Kuching. Udahnya dia kita dekat terus bergulai dengan pengelola program kami nangkan ketuk lagi bahawa awak ngelah tengah hari tentu ya hari YFM Bintulu ya. Dikena aku ngujung ke Y912 kita ke pagi tu peninggal kita bisik lagu Mary Camilla Rex Clement Anang Lese-Lese tang sebenarnya tu lagu kedibai Harry Francis ketegau jaku urangga tu mumpuk dulu aku peninggal bertemu baru kita bahawa awak kebukai. Bye, selamat merarau.

0: Li ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apa indai pengajar mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anak ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tip muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Golera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, ari YFM Miri.
1: Why? Why? Milan 12.

Selamat tengah hari, dia tu kami nak buat ke berita tengah hari-hari 2, 4 hari bulan 8, 2026. Perintah Sarawak berniat dekat remai ke konsep Anjung Kasih di Menua Tu. Kena luang ruang bilik orang tidak perubat ke buat hospital di Menua Tu. Premier Sarawak Dato' Pahat Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg bisi benar pengharap ke Anjung Kasihnya berguna benar gagai bala aris pesakit hari menua pesisir ti berguna ke tempat bermalam lebuh tibuan ke bala sidak ti berubat. Ia maksud kerja kutu lebuh ke berjadi Anjung Kasih Hospital Bintulu. Anjung Kasih Hospital Bintulunya ianya Anjung Kasih keempat dibuka di Sarawak. Tinggayan ke pengeran hati perintah jaga pengelantang rakyat mengenak strategi pemansang pengguna COVID-19 2030. Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Pihin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar bisik nerima penemuai basah hari Raban Komiti Pengawak Meresah Ngau Bansik Reformation Undang-Undang Kontrak di Malaysia Baas Tanah Negeri Sarawak. Penemuainya diatur berserimai ngau pengawak libat urus di bekawal ngau langgur Reformation Undang-Undang Kontrak di Malaysia Renggat Zon Sarawak ngelumuk ke bala hakim orang kelandik pasal undang-undang ngau raban akademik. Pengawal libat urusnya diatur alai sidak beranau ke jalan ngangkat ke pemanah langkar undang-undang kontrak di benua tu. Tun Pihin Sri Dr. Wan Junaidi ngarap ke pengawal libat urusnya oleh nyawup negap kagik kaul kerjasama antara semua raban ke bekaul kelimpah hari tinya di penyungkak ngagai pengawal tim rambu polisi ngau undang-undang kelebih inklusif dinamik serta oleh merik pengelantang ngagai rakyat ngau pemansang menua. Raban sidanya diulu ke Hakim Kod Perintah Besai, Datuk Sri Wazir Alam Maidin Mears. Langgur pengawak tika nyedia ke jalai bas tip sambung ke Kuching Gau Putus Sibau di Kalimantan Barat. Disadang oleh negap ke agik perkara penyambung antara Sarawak Gau Indonesia. Menteri Pengangkut Datuk Sri Lee Kim Shin madah ke langgur pengawaknya benung di Serenih mengenak penemuai sambil gawak ngagai kompleks immigration, custom, kuarantin ngau penglikun ICQS Lubu Antu. Penemuainya diatur alai berarti sekali ke perengkah guna udah disedia, lalu berarti sekali ke pengawak tu udah ulih di pejalai ke. Ia madah ke jalai nengah ICQS Lubu Antu nengah badau ngau ICQS Tebeduk Entikung. Disadang oleh gemuntang ke pejalai antara Putus Sibau ngau Pontianak. Di sebedau tu bisik 20 jam pejalai dengah jalai darat. Bab penemuan itu, ia madah ke kelimpah hari jalai darat. Upis Menteri yang megak ngasai ke Kuching oleh diangkat jadi palan transit kanang menua ti bersambung ke rantaian penerbai bilun ke Indonesia. Mensia mayuh di Serikai, Bukah, Tanjung Manis, Betuang, Sibu ngau Kapit. Udah diperansang datai ngericah gi program Sarawak Ku Sayang SKS Serikai. Tika diatur kena 8 hari bulan 8 tu. Sapit Menteri Pengatur Mengeri Pentadbiran Tanah Ngau Rampak Menua Datuk Len Talif Saleh madah ke pengawak kena nyedia ke program yang megak ditetap ke mantup ke hati. Kalai semua agensi kebekaul begak sama udah ngerja ungkup pengawak sida. Ia madah ke Mensia Mayuh kai semina berpeluang gulih ke mayuh macam servis perintah. Tang megak berpeluang mendiang ke jahku ori Premier Sarawak serta nguluk mayuh macam pengawak ke tau narit hati. Tunakah kami nabur ke berita tengah hari tu? Beritanya tadi ditusun Monica Gary serta disalin Jonathan Giri. Hari milik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Udah lepas tu lagi pendengar kita ke YFM Bintulu. Begulai bawa awak ngela tengah hari.

Ya peningah, selamat bertemu baru kita bawa gelar tengah hari. Hari itu 4 hari bulan 8 tahun 2026. Kita gulang aku pengelola program Cheryl Ludan bawa pengelamat 3 jam berengkari pukul 12 nyentuk ke pukul 3 ngali hari itu lagi. Jadi tusun program kita hari itu peningan ada berubah kali pukul 12.30 tu lagi aku berengkah macam pesan berat. Nangkan kenyak pukul 12.45 minit. Tengah hari kita boleh ngau pulau program Rut Ampung bawa program nemu kita. Pukul 1 kita boleh ngau pulau program Flora Lipat ngau temua yang ke minggu tu. Udahnya pukul 2 bakal selama kita boleh buat program kini kita sarito lalu setengah jam ke penudi. Dia aku berengkah macam pesan rindu hati kita ke bisik di kenatai ke kita dengan live Facebook RTM Bintulu atau ke dengan live buat TikTok Bintulu FM. Jadi ingat tadi tusun program kita sarito peningat 4 hari bulan 8 tahun 2026. Jadi yang lalu ke peningkat kita, yang kanyak baru bergelengok kita jam ke dia tu. Apa yang mereka berkongsi ke gaya hari kami di Puak Pasar Bintulu di tu. Oleh daripada aku hari konti di tu, panas kami di Pasar Bintulu di tu. Yang kanyak kita ke benuang ngetu belelak jam ke dia tu. Jika lain dua ngintu diri kini. Tau ke nurun nganjung anak atau ke ngambil anak bersekolah terus ke kita bergulang kami nyentuh ke penghujung program tu lagi. Okey, lagu keterubah kita kena kita ngemun ke program mengelah tengah hari kita kesari tu lagu hari Himawat Tungkat Semangat.

Terima kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Click untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmclick.rtm.gov.my

Ya, lagu Ari Karen Libau dup dap ujung ke jam kita itu pukul 12.22 minit tengah hari. Jadi tu aku berkongsi dengan kita pendengar Siti info tu berkawal ngau nur kita ke dekat ngecek tu ke meresan nur tau kepalan nur anak kita sekolah lebih lagi ke pemeri satu bak kalender akademik tahun 2027 lah. Jadi apa indah itu ke penjaga boleh ngecek kemasukan pemeri satu bak kalender akademik 2027 lah. Berengkah hari 1 2008 ianya ngena portal ITME IDME. Jadi intik semua ndak setuju ngau school atau ke penempatan ke diberi kita boleh ngapil sekolah baru ngagai ngena portal ITME berengkah hari 1 ngagai 31 2008 tahun 2026. Jadi itu medak kan intik ya bisik kusung bak sekolah ke dipinta. Jadi intik kengecik ya atau ke medak rayuannya boleh digagak bak https://idme.moe.gov.my. Hanya tadi kena kita ngecik nur sekolah lebih lagi anak pemberi satu buat kalender akademik 2027 boleh dicek kita berengkah hari 1 2008 tahun 2026 dengan portal ITME. Jadi itu megak peningah berita mana ngagai kita kedekat ngau masuk ba askar wataniah. Jadi berserimbai ngau pesta Tubina 2026. Dia bisi dibuka kaunter kena kita minta pengawal tu. Ba pengambilan askar wataniah Regimen 510 askar wataniah ke dia tulis pemanjai pesta Tumina 2026 7 hingga 9 hari bulan 8 bak pentas utama Taman Tumbina Bintulu. Jadi syarat kita akan masuknya tentu ke kita untuk berpengerai regas berpengerai berumur 18 tahun hingga 45 tahun peranak menua Malaysia lalu ngemuan pelajar atau ke tikas akademik bak PMR, SPM, diploma atau ke ijazah, PAS bak bahasa Malaysia, sejarah ngau matematik, aktif bak dalam sukan ngau nadai sakit kronik. Tentu ya, nadai ngemuan rekod jenayah. Lalu untuk lelaki, dia peninggi ya 153 cm ngau pemerat ya 47.5 kg. Nanti Indo peninggi ke ditetap ke 147 cm ngau pemerat yang 40.5

018-7770-7441. Okey, nyak berkawal ngau pengawak ngambil tau ke pengawak Puang Askar Wataniah Regimen 510. Okey, kita lagi terus berperindang datuk lagi aku maca pesan berat ke bisik diterima kami. Andrew Latiang, Sulu Tembawai Lama.

Piung, Kebang Belayan di Nangatada, Sungai Pui, Pakan, Julau, Dabai, Serikai, Sungai Semah, Bintangor, Kebang Belayan di Rantau Panjai, Sebedil, Salim Stabau, Naman, Sung Kapit, Iran, Gau Kebang Belayan di Kuching, Sriaman, Bintulu, Miri, Gau Kebang Belayan, Kenglala, Niang Joseph Suti, tau ke ex Cikgu Suti anak Bujing, lalu pengawak Nguan Ulit, ex Cikgu Suti kena 8 hari bulan 8. Ngawa pengawak Ngetas Ulit hari Minggu yang nyak 9 hari bulan 8. Baklot 248, Kampung Usaha Jaya Baru, Jalai Sentosa, Salim Sibu. Lalu penerang kesiliat tak bertelefon ngagi lumur 012-372-5895. Nangkan kenyak pesan kedua, pesan pemati datai Ari Simon David Matan, Madakapaya, ex-guru besar, ex-konselor Tuai Rumah David Matan Anak Ambang. Tuai Rumah David Matan Anak Ambang udah nadai kena 3 hari bulan 8, ianya hari 1 bak hospital besar Kuching. Jadi pesan tu dituju ngagai Kabar Melayan di Rumah Panjai Kes Pemakai, Pak Rumah Panjai Jukun, Rumah William Lium Tanjung Asal, Rumah Panjai Tanjung Baru, Rumah Panjai Kerangan Pinggai, Rumah Panjai Jitu, Rumah Panjai Samuk, Rumah Panjai Engkerbai, Rumah Panjai Linggit, Rumah Panjai Sepuna, Rumah Panjai Nangabuang, Rumah Panjai Penum, Rumah Panjai Lubuk Kelampuk, ngau semua Rumah Panjai Kes Pemakai Bak Batang Pakuk. Lalu ke ngelalan yang kekalak sama gawak ngau ngajar ngau niang tu subak. Jadi niang tu niang tu rumah David Matan Anak Ambang dekat Dintu Balamayu kena malam hari 3 5 hari bulan 8 tahun 2026 bak rumah Yampu bak lumur 67 Taman Lucky Garden Jalan Belimbing Seri Aman serta dekat dikubur bak pendam Sutung kena pagi hari 4 6 hari bulan 8 tahun 2026 kena hari 4. Jadi penerang kesilia kita atau telefon dengan anak ya Simon David Matan bak lumur 019-875-6108. Lalu pesan ke Siti tu datai hari Thomas Saga ngari ke yo anak rembak sebilik madah ke tija anak jelian. Tiga anak jelian tau ke Indai Kupa, tau ke Yuk Udah Nadai, kena 3 hari bulan 8 tahun 2026 jam pukul 9.20 malam. Jadi ni yang tiga anak jelian tu dekat di Sengai Balamayuh bak rumah yang pu. Bak tua rumah Kennedy nangas bilat gad baliah kapit. Lalu ni yang dekat dianjung kena 5 hari bulan 8 tahun 2026 ianya hari 3. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kapan belayan di Sekayuk Aik Gad, Sekayuk Batang Bali ya, Sekayuk Aik Mujung kelebegi bala bak nangak oyan, bala kapan belayan bak pasar kapit, suang kenawit sibu bintulu, belakang ngau semua kapan belayan di ngelalan yang tija anak jelian. Lalu kesitik tu pesan semiang 100 hari niang surah anak bandar tok ke Inderlin, dituju ngagai semua kabar Melayan di Serubah Ilik Lemanak, kabar Melayan di Betung, kabar Melayan Bak Melikin Serian, kabar Melayan Sekayuk Ayat Lemanak, serta semua kabar Melayan ke Berserimai Pendiau Bak Seriaman. Jadi semua kita diminta datai ngagai Pasir Mas kena 5 hari bulan 8 lemai hari 3, lalu pengawak sembiang berengkah jam pukul 6 lemai. Lalu minta semua datang temu lagi sepada ujian berengkah. Jadi hanya tadi pesan kebisik diterima kami. Lalu ke setiap tu semiang 100 hari niang Edmund Ujan anak juga kena 8 hari bulan 8 tahun 2026 jam pukul 8 malam bak rumah Steven Katlong Sungai Puyut Marudi. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kabar Melayan di rumah Kanyan Nyalak Ladung Pakan, Sera Bintulu, Rumah Lindung Kudu Atas, Betan Seratuk, Kebang Belayan di Rumah Panjai Puyut Lubuk Nibuang Marudik, lalu penerang Kesiliak.
Kita tau bertelefon ngagai Kathleen Anak Ujan bak lumur 012-950-5247 atau ngagai Alexan Nyandang bak lumur 019-289-6940. Jadi kesitik tu pesan ngetas ulit. Datai dari Kathy Ludi anak timbang dekat mada ke pengok ngetas ulit yang apa ya yang timbang anak acat kena 14/8 tahun 2026 ngetas ulit lalu main terbalu kena 15/8 baru masuk din nangasipan suang lalu pesan tu dituju ngagai semua kabar melayan di nangat temalat nangat melipis nangat entengai entangai nangat ibau nangat tadak kabar melayan di pasai, lubu antu, miri, kapit, sibu, bintulu, balengian, kucing ngau, semua kengelalaan yang tu. Lalu penerang kesilik kita tak bertanya bak Kathy Ludi, bak lumur 019-782-0614. Jadi kesitik tu pesan pemati datai ari duris anak nyawai tau ke niang indai niang wen anyi mada ke apa ya Jo Wan udah nadai kena 3/8 lalu pesan tu dituju ngagai semua kenglala niang Jo Wan ba sepemanjai jale sebawah pandan sepemanjai jale ulu sebawah semebak gelam sekutan kabar melayan di Bintulu Suai Rumah Robert, Jembatan Suai, Rumah Sanjan, Lembuang, Umar Balui Sungai Asap, ngau semua kabar melayan, kenglalan yang Jo Wan, kenalah disebut itu, jadi niang disenggai, kena 3/8, bak fusi unyigu, lalu dikubur kena 5/8 tahun 2026. Lalu pesan ke penudi Tok Peningah, pesan pemati datai ari muti anak bungsu tau ke indai cambai madah ke Anthony anak tama udah nadai kena 3/8 jam pukul 5 lemai pesan tu dituju ngagai semua kapal melayan di rumah panjang isu bangat liduang awur tabut tembung memaloi tebaruang Kejemut, San, Rumah Maxwell, Libai, ngau semua kapal melayan kengelala niang. Lalu niang dekat diintu malam hari 3/5/8 tahun 2026. Bak rumah panjai, tuan rumah anja selejau baru marudi. Lalu niang dekat dianjuan pagi 6/8 bak pendam antara bangsa Lambir Miri. Lalu sebarang tanya kita tahu bertanya ngagai muti bak lumur 014-879-5744 tau ke Cambai bak lumur 011-250-03587 jadi peningannya tadi pesan ke bisik diterima kami jadi udah tu lagi kita boleh bak program kini kita sari tu tang sebenarnya kita berperinan dulu ngau lagu dari Florence loh peminat nuan.

Okey, jadi aku terus maca pesan ke bisik diterima kami. Jadi pesan ke terubah ke diterima kami itu dituju ngagai Kaban Belayan di Sungai Menyan, Ulu Menyan, Sungai Sengan, Kaban Belayan di Sungai Durian, Sungai Awup, Kenawit, Kampung Setosa Salim, Setapang Oyak, Pasai Sibu,

Ya, jadi dia untuk jam pukul 12.45 minit tengah hari. Lalu selama tengah hari, jadi gulai ngau aku bawa program Nemu Kita ke nang ya dikeluarkan inti yang hari dua bawa ngela tengah hari hari YFM Pintulu. Ya, jadi peningah dia tu jam maya dia tu nya tengah hari. Lalu ngenang mandi tu peningah kita selalu ya mandi pagi ngau meka mandi lemai. Nya na tau ndak nya ne kita ini pian. Mandi pagi ngau meka mandi lemai. Jadi ba jam-jam kebukainya kita mandi bepanggai ba kita empu ya. Nanti asal kita kelalu berpeluah kini hari keluangan bisiknya mandi maya jam kebukai ukai maya pagi atau ke tengah hari atau ke lemai yang jadi malam tengah hari kini tika mandi mandinya berpanggai berdrempo ni tiak ke ngasai tubuh drempo pia antar di peningah nyalai nemu kita kita ke sari tu bisik berkawal ngau mandi. Jadi peningga ba India seduai tu tadi asai ku sekedar kita nanti kita endang ya berarti ke berita-berita ba sebelah media ramah tentu kita bisa maca terbaca ke berita ke dikunci ke aku ke tengah itu ba nemu kita tu ya nyelai tu tahu sebut nyelai. Jadi ba India tu peningga seduai tu baru jadi pengantin baru jakuk kemanya dia ya pengantin baru. Jadi Indo nadai dipadah ke nama tang ke lelaki nama ya Rajesh. Tang meh peninggal rumah tanggok sedua itu semina tan 40 hari aja. Jadi bini Rajesh nyau mai sara. Baru 40 hari udah jadi melaki bini, bini ya pan mai sara. Nare bukain ya, tentu kita yang tadi nama bekaul ngelaki bini ke sara atau nanti bini mai sara padah ke kita tentu jampat meragam, jampat katik kenyebut madah ke, oh laki nya bisi induk bukai, bisi bini dulu, tau ke udah berbini, belalai dari bini tu nak madah, banyak ke sangka kita ini ya. Nyalai, tu dah nanti kisah rumah tangga menyeka ku, nanti nyau sarak tadi, tu bini ya keminta sarak, mai sarak tentu ketegal laki ya, bisik induk bukai tau ke bisik orang kedua orang ketiga pihak kerundian kita tau ke laki yang tadi udah bisik bini tang belalai nak madah ngekai tu dah bini ya tu jadi nak jauh harinya peraga mati kita ini pihak jadi ukai peninga ukai ukai tegalnya ukai tegal laki ya bisik dah bisik bini dulu tau ke ukai tegal laki ya bisik pangan induk bukai nak ukai ukai tegal tu dah rajas tu bisik nak bukai nak ukai tang mai bini yang tadi minta sarak laban laki atau inya Rajesh tu tadi berbau berbau au nyak tegal bau bau nama kok kita ha bau nyawa bau cia ukai au tak bau mah bau tubuh yang pu bau Rajesh tu tadi nanti bini yang nyau mutus hati mai sarak peningah amat raya bau tubuh laki nya ne sanggup bini yang mai sarak raya pemau pihak ku aku tu jadi bini ya hari terubah ba hari keterubah duai kejadi malam terubah duai kebegulai nadai berbunyi tu dah bini ya ko ko bini yang usui lebih ke dikangau ba ngulu counseling nadai berbunyi tat ka jawab mabau pihak ko kita pesama nemu na peninga nama sebut ke terubah ke begulai tadi na baru katik nyebut baru berami nikah melah pinang kini kawin terubah begulai nadai berbunyi metua na nak ke ngara pangan diri pe nadai ngara ko bau nya nak lama kena ko ya kena kok kita kena mana apa ya? Jadi nanti aku pun kena mah. Engkau tenak lama kata mayanya, yang kata bau ya tadi udah kita kenyo berami namanya berami ngintu rami kita ke kawin nikah pihak kerundian bini yang kata bekenya engkau nak sempat mandi nada yang awak mah malamnya pihak ketu dah kena ke bini yang tadi jadi udahnya tadi hari Siti asuh mandi nama dia nak mandi pihak bakal kita nah, nama dia nak mandi sana kita nama dia nak mandi pewai lagi meh kau laki ya hari Siti lagi hari Siti lagi setengah kiah agak laki yang terlihat lagi au lagi mandi kau pihak kau tu dah laki berlagi lagi mandi dah dalih laki ya ne
maaf nyadi nya peninga. Nyalai nama deh nyau nyadi kelaya seduai melaki bini meh ketegal bau tubuh rajes tu kelalu bau. Nyadi bini ya tadi pengujung-ujung emang masuk minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat nyau nadai penyabar lagi bini ya peninga. Alai bini ya pan berkemas gari. Nama nadai bebah-bebah bini yang tadi kemas gari pulai. Baik gari ngagai rumah apa yang winai empu. Nek. Nyak ya nama kita. nama kita dah udah pemuas ke suah ngelara mesan ngajar. Ndak gedinga. Nek nadai bumunyi. Tipan gari tua baik pulai. Baik biar. Nek mupuak ngagai apa yang naik kita. Gagi bisa apa yang naik bisa rumah. Tukang gak nyadik kita. Nep ya. Ya. Kenyak itu dah bini raja tadi. Dan. Nadai bebah-bah. Nadai berpada-padah. Udah mupuak ya pulai ngagai rumah apa yang winai. Ya. Jadi. Udah ke pulai ke rumah pengwinaya mulai diri ke rumah pengwinaya tu dah bini itu tadi pan udahnya lalu ngelawa upis ke nur upis ke nur counseling orang melaki bini tadi counseling TBC namanya penanggul rumah tangga segi besi upis ke diri sida bak munua India bakal kita itu bak upis pengerja setelah bangsa ni yang bisa unit daftar kawin atau ke sara kawinnya menjadi tadi nyalai nanti kita orangnya tadi kok sara dua melaki bini sebedau pemutus dia tetap ke sara atau kena oleh bukulai dua ya tadi dekat di counseling kenyak sama ngau kita di Malaysia di tu peninggal nyalai berkenyak menggi Rajesh ngobini ya nyalai Rajesh lebuah ke dekat ngau ngagai counseling ya nang ya ngaku ne ngaku ya peninggal Rajas ngaku ia jarang mandi. Ukai ketegal kok ngelimat air ku ya. Ukai ketegal nadai air. Ukai ketegal nadai payap air. Ukai ketegal nadai sungai. Nang yang ngaku ia jarang mandi. Nang yang ngaku ia tak nanmu tengah mandi ku ya. Ya. Nyalai tang me. Bini yang tadi madah maya konseling. Sekumbang 40 hari seduai itu dah bergulai jadi melaki bini. Bini yang ada laki ya semina 6 kali ajak bisi mandi. Udah mandi. Sekumbang seduai ke udah jadi melaki bini 40 hari. Kok 6 kali ajak tu dah laki ya tadi bisi mandi. Laki ya pan ngaku gak. Nyak pan ku laki ya. Nyak pan bini ku bini ya. Uliah ku ngansak ku bini ya. Laki ya pan setuju madah. Ya, hari yang sak bini ya mehalai ke bisik mandi sekumbang 2-40 hari ke jadi melaki bini peninggal. Nyalai udah ke di counseling, udah diajar, udah ke dipesan Rajesh pan bersemaya ya deka mandi nin tiang hari. Tang deh peninggal sayau meh asik udah nyadi bubur. Ati orang induk wai nama udah kita bang. Mesan ngeraro nagang lama-lama ndak gede kibuah ndak gede asi ke tak nada hati gitu kenyak kertin tadi nada hati lagi metudah bini ya laban bini ya mutus hati mai sara mutus hati sara laban bini ya tadi ndak arab ke janji laki ya yanya Rajes tu tadi ke dekat berubah dekat mandi nanti yang hari inah ke maya ke begulainya tadi 40 hari. Dia ansak mandi tiap hari. Dan nak. Nak tertitih. Kesemina 6 kali. Anang kenyak janji. Janji. Peninga danji. Ya meh peninga. Nuli harap. Nar janji manis. Kadang dan nyak janji manis. Tudah Rajes. Ya. Ni mu. Kadang nak janji berbau buat laban. Ya ngai mandi. Lalu bau. Nyalai peninga. Ajar hari cerita rumah tangga Rajes ngobini. Ya tu. Nanti ngai mandi. Atau ke kita yang tadi ngai mandi lebih haki kita ke lebih haki kita ke udah berbini belaki itu anak ngai mandi kita piok inah bau cia uliah ngasuh kita ngaurang tadi jauh ngenyawah kederi jauh betaka balat lagi nanti bau seluruh tubuh tua nak mandi inah sari tua nak mandi ti tua balat pebeluah udah bau anang kenyak tak tiap hari nak mandi. Ukai tak betakah sedepak dua depaknya. Nanti nyoba tiap hari nak mandi. Bini kita nyawah ke diri. Ukai tak ke sedepak dua depak. Tiap megak laki kita. Nanti bini nak mandi.
jauh takah ya peninga jauh kada ona terengkah bau pias JPN minta sara anam kenyau au tok mahajar lalau ge kita mayo kita semua ke hidup gulai jadi melaki bini nyalai ukai tak jauh-jauh lagi nah ukai tak takah-takah lagi nama kita nak mandi nyau tiap hari nak mandi berbulan nak mandi kada nak dikit awet terus ni ya awet kok gansa nyalai peninga jaga rundiang jaga mata jaga hati mua tampak perenciang tucum ketawa berari ngerinduk sabun mandi ni nak ke bau rengut kita wai nanti kita mandi bawa ngena simpu tubuh ngena sabun nadai orang kaya kita.

Ya, esna nala pengrindu sabun mandi mai kita ngage jam kedua bawa ngela tengah di sarito 4 hari bulan 8 tahun 2026. Agi boleh aku share ludan nyentuk ke punya program. Jadi munyi aku tadi abak tusun program dia pukul 1 kita boleh ngau pula program Flora Libat ngau temuaya ke minggu tu. Jadi nama nak topik siapa kini temuaya ke minggu tu. Kita terus boleh ngau DJ Flo.

0: Ya dulu meri selama ngali hari ngagai peninga bakal selama jam kedua ngala tengah hari kita mai kita bulai ngok kami bak dalam program temuai kita ungkup minggu to ya jadi temuai aku inya Puan Najwa Dayana Abdullah inya siko jururawat kesihatan awam ari klinik Pengerai Bintulu ianya ari bahagian klinik Pengerai Indai Ngau Anak ne. Jadi ngelalu ke penatai Puan Najwa nak mau berita sari tu.
1: Selamat ngali hari DJ. Berita aku mana sari tu DJ?
0: Oh ya, kabar lama tu. Sama sekolah sebab ane.
1: Sama sekolah.
0: Terkenyit mada ya datai tu pening. Amat lama. Saya ku berbelas setahun tu anda bertemu. Ya. Pada pengalamannya ni. Tang tuai okey kat bercerita berkawan atau tuai ke sekolah sebab tu pening ane. Okey. Alamak bisi perkara ke dekat di kunci ke Puan Najwa ke ngali hari tu. Okey. Nama perkara ke dekat di kunci ke nuan tu.
1: Okey, keterubah ya. Aku beri terima kasih ya ngagai DJ. Laban udah meri aku peluang untuk berkunci penerang pengerai engkau semua pendengar radio di luar din. Pakai sari tu topik ti dekat dikunci aku ianya senentang nusu ke anak ngena ai tusu indai. Aku milih topik tu dikena ngelaku ke pengawak nusu ai tusu ke anak beserimai engkau minggu nusu ai tusu indai sedunia. Ti di intu barengat dunia maya minggu tu keterubah bulan 8 nintian tahun. Pengawak ngintu minggu nusu ai tusu inai sedunia tu ngayan ke komitmen perintah kenang laku nyaga serta nyukung pengawak nusu ai tusu inai. Pengawak nusu ai tusu inai tu nyadi ke strategi perintah kita kena ngangkat ke status pemakai anak mit ngon ambiak mit sepengudah kita itu dituntung igi penyakit laban pemakai itu ya dah cukup lengkap kena mantau bala anak mit tu igi penyakit tu tadi bakal sida covid suba bakal kedetu musim influenza atau kenyak jadi status pemakai sida ya tu bakal nanti anak tu tadi nak cukup timbang bila ya sakit apa semua. Jadi tua mesti nyukung sida ya nusu ai tusu indai tu. Laban ai tusu tu tadi udah manyuah merik ke pengerai pulai ke pemanah tubuh sida ya sepengudah penyakit tu tadi. Ngambil ke kita nemu DJ ngobala peninga. Tema minggu nusu ai tusu sedunia tahun tu ianya kita bisa dengar sedaya nyebut penyusuan susu ibu sebagai asas kehidupan lestari pekukuhkan amalan yang berkesan lagi kunusi nama reti setiapnya
0: ya nama reti nama kebuah temanya diangkat buat tahun tu ne ya. Jadi nyak peninga topik tak ke randau aku ngau Puan Najwa ke ngali hari tu berkawa ngau kira ke pemanah ai tusu inai tu lebih lagi munyi ke ya buat minggu keterubah buat bulan 8 tu ya nyak dua kita ngelai tak ke minggu nusu tak ke minggu nusu ait tusu indai sedunia 2026 ne. Yeah. Siti topik ke cukup mana tu Puan Najwa ne. Ngambil ke kita sama berarti menyekurang aku pun gaget hati gani nga. Kelebih lagi topik ke dikunci ke nuan tu. Kelebih lagi nama pemanah tau ke penguntung yang ngagai bala anak miet tu tadi ne. Yeah. Jadi tu Puan Najwa. Dekat nanya nuan tu. Kira tanya keterubah ku ngagai nuan. Nama pemakai tau ke air irup ya ke patut diberi ngagai anak miet ke baru ada tau.
1: Ungkup anak miet ke baru ada tau. Indah ya sigi diperansang nusu secara eksklusif. Nyentuk ke anak mietnya manggai umur ya 6 bulan. Retinya tadi hari ya ada sampai umur itu tadi 6 bulan. Anak mietnya ndak tahu nerima air bukai kelimpah hari air tusu indah ya aja. Ya na ibu ditambah kita air atau pemakai bakal air biasa, air amat ko kita, air madu atau air bukai. Tu meyade kekumai kita nyusu eksklusif. Eksklusif tu maksud ya memang air tusu indah aja.
0: Iya, nak di nak ada campur utah bukai, nak makai utah bukai tu tadi
1: lah. Iya, nadai. Air tusu indainya ia udah nyedia ke semua nutrien kena anak tu tadi digunaya dalam tempo 6 bulan keterubah. Oh. Nangkan kenyak. Ai tusu inai tu empu sige udah bisa 88% minyak kita ai deh.
0: Mm-mm.
1: Nya alai anamia nya tadi ia nak berguna ke ai biasa atau ke ai tambah. Tajak pan maya riangan.
0: Oh, lah udah bisa ba ai tusu inai
1: tadi nah. Das bakal kita tu ai deh. Udah nya entik kita itu tadi dah mere ya ai irup kelimpah hari ai tusu inai ya. Ya sige udah ngacau pengawak nusu ke anak. Nyon nak di kangau ke eksklusif akhirnya. Ya nyudah bercapu ngau ai buka.
0: Oh, oke, okay. Ngarap kesama berarti kenyak ne puan Najwa.
1: Yeah.
0: Jadi to tentu ya bisa penguntung tau ke pemanah bukai tau tadi ne puan Najwa lebih lagi ari ai tusu inai nya minta nuan berkunci kenyak.
1: Oke. Okay. Ai tusu inai to ia bisa ngundan semua nutrien. Nutrien tu tadi pemanah lah bala peningau semua. Pemanah ti diguna untuk penumbuh fizikal engau pemansang untuk anak mirnya. Ia penuh engau macam nutrien, macam pemanah ianya yang kaum sidak protein, lemak, lektosa, vitamin, engau besi, zat besi lah. Protein engau lemak dalam tusu inai itu tadi berkualiti tinggi serta bisik dalam penyampau kecukup dikena nangkup penumbuh engau pemansang untuk anak mirnya. Kelimpah harinya tusu inai itu merik penglikun ti lebih maneh ngaga anak mit. Laban ia bisa ngundan antibody ko kita utai terkena nguat ke tubuh. Ti mantu nyaga anak mitnya hari kena rampit ngau elecik. Tambah mega tusu inai itu ia seruran bisa nak ibuh berbayar. Ni maya ya kak nusu, ya nusu aja.
0: Iya.
1: Nadai perlu dibeli, nadai perlu delumai kita.
0: Betul.
1: Ia sikit udah bersih. Ya kan usau tua lo numpir kian ada di lumai-lumai semua lah. Lalu anak nak ingat pengawak nusu mega ngerapit ke kawur pengerindau antara inai ngu anak miat nyempu.
0: Iya, pada kita pemanah ya tu tadi ne. Kelebih lagi pemanah ai tusu inai tu kelebih lagi ngagai anak sida ya tu tadi ne. Nyak tadi pemanah yang ngagai anak nyak tadi ne.
1: Yeah.
0: Puan Najwa tu dekat nanya ga pemanah tau ke penguntung inai ke nusu ke anaknya tadi mesti bisa menyukurai yang mere pemanah tau ke penguntung ngagai inai kan ne. Okey.
1: Oke, okay. Nanti nusu inai tu sige untung sama untung main yeah. Anak ya kenyang. Inai pun boleh pemanah. Nusu tu ya mari penguntung megang aga inai baka. Contoh ya yang pertama, ya uliah nulung ngecut ke sarang anak inainya tadi. Pulai ke sayus asal pengudah ya beranak. Nah yang kedua, ya uliah nurun ke risiko inai tu tadi kena kanser tusu enggak ovari. Ketiga, uliah nulung nguliah ke pemerah tubuh ti idea. Keempat, nyadi ke cara yang merambu ruang bili ya. Ngau kelima, ngerapat ke kawal pengerindau antara indai ngwana miat nyaja lepas duai ke semampai bergulai lah masa nusu je dah. Dan yang keenam, ngurang ke belanja diri sebil ya. Munyi kepada aku tadi, ya percuma, nadai berbayar deh. Laban tusu inai tu nak berbayar, serta ya seruran bisa ungkup anak miatnya sebarang maya.
0: Nak perlu ngeluar ke belanja beli tiap bulan menyukuran.
1: Malamar ke ya. Tusu kemayari.
0: Utai bisa free menyukuran. Ya. Ini menyukuran nak perlu di lumai ya tadi. Ne. Oh, ni ibu ngena air hangat. Ni ibu tanya-tanya dia aku terbukai. Oh, nyak pemanah ya tu tadi. Ne. Okey, jadi Tok Puan Najwa, tentu bisa tips ke dekat dikunci kenuan ngambil ke bala indai ke baru dah beranak tu tadi ne nemu nama tips ke kelebih lagi kena nentu ke pengawak nusu ke anak sida ya tu tadi mujur.
1: Okey, besai tanya dengan DJ.
0: Mm-mm.
1: Kami ba facility nyaga pengerai sige seruran mantuk indai dalam nentu ke pemujur nusu ke anak. Ke pemadu berguna ya. Hari berengkah ya tu udah beranak tadi ya dalam tempoh sejamnya udah beranak ya alo udah beri orang anaknya ngepun ke kau kulit ngau kulit ko kami dah ngagai bala inai balu adin tentu sidak ya nemu entek ya ke kalau udah beranak sepengudah ya beranaknya bayak ya beranak noma ka nanti ya Caesar kahian ada masalah. Beranak putung ko kita.
0: Oh.
1: Anaknya tadi alu debrai ura debab kura badada ya dia. Okey. Nya arti ya kawa kulit ke kulit ngawarna lah.
0: Oh, betegok ngawarna.
1: Betegok kulit ngawarna dulu. Tujuh ya tadi kita meri ane atau rasa tenang, selamat. Laba ya baru ada ke dunia deh.
0: Ya.
1: Yang memerlukan haba kita. Yang mesti kak ngelala kita. Okay. Udah ya kawa kulit ke kulitnya tadi. Dalam kandang sejamnya, timpuh sejamnya tadi. Ya alu asuh kita meri ane ya nusu tubuh. Anak tau ya kadal ke dunia tau ya sigi keni istimewa kok kita. Laban ya ada ya sigi dah nemu nginsap tusu peningang ambil kita nemu dah.
0: Okay.
1: Ya sigi dah nemu nginsap tusu. Nyanti misi ngajar sida ya ngasui nainya tadi ngengkeh kanak berimbang ngau tusu nya tadi. Ya memang alu kak nusu.
0: Oh, alu nemu.
1: Alu nemu.
0: Oh.
1: Kita itu cuma mantau anak kita ingat tadi ngepun ke penyusuan lapa itu dah kebeda meda kan ndak gegini yang menyukur tengkeh ke debat isi tusu ya nemu nyium bau tusu ina ya nyak tadi udahnya ya lo ya lo ngepun ke nusunya tadi dia kita ke baka kami misi itu sigi alo ngajar ngir yang ina ya nanti saleh peda ajar kami. Bekanya pemulaan ya kita ikat muncul ke nyusukan ya tu lah.
0: Oh iya, bisa cara ya
1: kena tarik ni.
0: Bisa ke mesti kita bisa madah ngagai balai inai ya tarik ni.
1: Bisa. Udah nyata tadi bila kita dah merik kawa kulit ke kulit, anak ayah dah ngepun ke tusu dalam sejam. Kita ikat ngasuh inainya begulai nguanek yang pu kediri. Nanti kita nanti bakal sida indai tu bisa perasa ke klinik sida ini nga munyiko jaku ribainya tadi rooming in ku ya rooming in tu maksud ya ya begulai ngane yempu ya ngibun ane yempu ngemata kane yempu
0: ya nusu kane
1: nusu kane ya yempu magi ngurus kane ya bisa kebuah ya kebuah ya adalah bila yempu begulai ngane ya nemu tanda-tanda ane ya kak nusu. Bila anak-anak ada nunjuk ke tanda kat nusu tadi, ya lu nusu kan ya. Nada takah masa anak ya pun boleh tusu. Utai tu bisik pemaneh ya ga.
0: Betul.
1: Bila ya nemu tanda-tanda anak kat nusu kan, ya dah nyedia ke diri. Okey, ya meda anak aku dah kat nusu. Ya pun alu merik tusu kan ya.
0: Betul.
1: Masa anaknya nusu tubuh ba ya, ya nusu nitih penekak yang pu. Sama agak bisik dalam jakuk ribai maya misi ngajar si dak ya tentang penyusuan susu inai tu misi madah breastfeeding on demand atau lah maksudnya penyusuan tu tadi nitiah penekak anak ya nyampu. Okey, ia dah merai nusu maneknya tadi tu dah nusu sampai tu dah kenyang nyung lekak ke tusu. Dia ai tusu inya tadi anak ya boleh kenyang laban tusu ya cukup.
0: Iya.
1: Kedua ya ai tusu nya tadi sentiasa mayu. Bekenya me anak yang nusu, bekenya me ai tusu nya ke pansut. Baka aku meri contoh selalu nanti ku ngajar balai nai ku madah. Baka kilang ya mama kaku. Nanti mayu kita ya berguna ku tanya. Mayu ge ke kilang mansut ke ya. Bekenya ya tadi.
0: Nak putusnya tadi nanti munyinya.
1: Nak putus. Udah nya tadi bila inai tu tadi udah nusu kaneknya tadi kan. Ai tusunya tadi sentiasa mayu, sentiasa bisa. Cukup. Dalamnya tadi ia bisa pemanah ngagai inai ga bila anak itu tadi suah nusu tusu inai itu tadi nak kembai. Inai pun gerai. Anak ia pun kenyang.
0: Betul. Nguntung ke kedua-dua, anak ngagai inai
1: ya,
0: tadi.
1: Nguntung ke kedua ya. Udah nyak tadi ti kita selalu ngajai nice pemanjai sida ya persa kandung kena mantau sida ya kan bila sida ada berani ada bekeni cara anak tu tadi kak nusu semua udah diberi misi maklumat ku kita deh maya sida yang kandung maklumat ke maya sida yang kandung nyak mekat guna sida ya maya sida ya ada berani
0: dipretik ke sida udah sida berani
1: dipretik ke sida medak kene cara anak tu tadi kak nusu baka selalu pada kami ngagi nai tanda-tanda anak dekat nusu tu mama mulut itu tadi nanti dia tegak dengan ujo jari ya lu kak nangkap ya nitiah ketunjuk jari dia nya tekerindas puak kah nama tiba-tiba simul alu kiak ku yang mulut ya. mata gini yang bagi gak kutai.
0: Gitu ya, lapar atau kekanusu ya tadi.
1: Mulut ya kekecup. Pama dedah madak tandanya. Bersedia madak ia sigi kak nusu.
0: Ana ngante nyabe anya tadi ni.
1: Ente ia dah nyabe DJ. Ia nyujuk kat kutai. Dia matu anya nundu. Akhir dulu. Baru ia numpianya pun ia nusu dalam ringat. Nya ete gidan. Nya kedingo kita nyungum ngum ngum ngum. Dia metusu inainya tadi mudah terlihat. Labai ia dah kelalu lapar.
0: Aman.
1: Tua tu tadi nya baka kena faham. Tu dah syarat.
0: Nyo ngante ia kenyabe.
1: Nyo ringat. Sudah insap nyak memudah putih yang tusuk kita indah itu tadi kita lihat ke pedias ke orang nanti kita kak mengelak ke nyak tadi nyeliah ke putih yang nyak kita lihat tua mesti nemu ya tanda-tanda ya kak nusu tua lu nusu ke ya
0: iya anak ngantik yang ngilah diri menyukurani
1: iya
0: oke penerang ke cukup sili ngau mana hari Puan Najwa atau Peninga tentu boleh nangkap bala inai tu tadi Puan Najwa ni yang tak sidak ya ke baru dah beranak aku dah beranak lama tu udah nemu nama tu aku disebut nuannya tadi nah jadi tu dekat nemu tu kemaya inai tu tadi ya boleh merek pemakai ni maya nak sidak ya keterubah boleh makai kelimpah tik nusu ai tusu inai nya tadi
1: okey bila nak tu hari ada sampai umur yang 6 bulan tadi dalam timpuh penyusuan susu eksklusif kok kita ya segi nak boleh negok sebarang pemakai okey selalu dipesan kami entik bakal ubat demisi ko boleh inai ubat boleh tapi atas arahan dutur.
0: Betul.
1: Pemenda duturnya ngasuh yang meri ubat, baru kita ulih meri ya ubat. Okey? Udahnya tadi, bila umur anak tu mangai 6 bulan, dia kita sigi ngajar inai, meri anak makai. Okey? Bala misi sigi ngereh, makai bubur. Bubur. Buburnya ya kita sebut kita pemakai amat bala anak lah. Okey, ya di start ke kita, di pun ke kita maya anak tu berumur 6 bulan. Laban bila anak berumur 6 bulan, kita merati sida ya nyo nemu ngerayap, nyo nemu ningkap. Sida ya nyo perlu kelebih ge tenaga, kena sida ya besar deh. Jadi ai tusu tua tu tadi macam setengah hari hasiat. Ia kekena emom besar. So setengah gaiknya kena tu nyukung pemesai ya tadi pertumbuhannya semua. Sigi hari pemakai ya.
0: Betul.
1: Laban baru umur 6 bulan tu tadi. Tu dah anak tu berdaun mulan dia ya.
0: Betul.
1: Paling-paling punya gini yang kasingit-singit. Bila ya 6 bulan ya sigi dah landia. Bila ya semakin landia ya semakin melu ke tenaga, melu ke pemakai. Dia mak kita ngepun ke bubur tu tadi pemakai sida itu tadi.
0: Iya, ngarap kesama berarti kenyak mega. Ukai mada ai tusu inainya na cukupnya tadi. Umah saya tang kena nambah ke age. Anaknya udah aktif ge munyi tadi.
1: Tambah tua ngau pemakai tu tadi, dia tusu inainya tadi ulih diterus ke tua sampai ya umur 2 tahun atau sampai yang pung lekak kenyak meh.
0: Okey. Mana Ahmad ga? Utai ko dah dikongsikan wanya tadi ni Puan Najwa. Tu pulai baru tu nyengagai rambai jakok tau ke tema Minggu Nusu Ai Tusu Indai Sedunia tu. Tentu ya bisa reti nama kebuah tahun tu ngena tema tau ke rambai jakok ke baru dah dikongsikan wan pun tadi Puan Najwa.
1: Okey, sebenarnya aku kat Madah dulu. Minggu Nusu Tusu Indai Sedunia tu ia kempen terlancar ke dalam tahun 1992 suba.
0: Lama diri tu dah.
1: Ya, lama. Dikena merik penyedar senentang ngelaku ke pemanah Nusu Ai Tusu Indai tu. Tema ke berbeda daripada nintian tahun. Lalu kami bak fasiliti pengerai atau ngatur mayuh macam aktiviti berplasa ke komuniti dikena ngelaku ke pengawak nusu ke anak tu. Jadi bakal ketahuan tu tema Minggu Nusu ke anak ianya penyusuan susu ibu sebagai asas kehidupan lestari, perkukuhkan amalan yang berkesan. Tema tu yang ngemerat ke pemesai guna pengawak nusu ke anak dalam nentu ke pemakai ti optimum. Pemakai optimum tu tadi maksudnya kena ada tu lah tepalnya mana lah.
0: Nada lebih harinya.
1: Nada lebih harinya. Kena nyaga pengerai indai ngau anak mit serta negap ke sistem sukung ngaga indai ke nusu ke anak. Ngaga indai ke gawa terus ke pengawak nusu engau ngaga pengawak. Jadi ke diri engau silia. Maksudnya di tau bakal sida indai ke bekerja tau sida ia tetap agi uliah terus ke nusu ke anak tu tadi ngau tusu indai.
0: Nada alasan mada aku gawa na uliah.
1: Iya, nada alasan. Dia misi si udah ngiriang si daya ngajar si daya masa si daya ngandung bayar tu si daya dah berani si daya engkau menyukuk kita pritiknya tadi bedau kalak tu bakal naik ke turubah berani lah lagi uliah bertanya dia kami akan mantau si daya terus lah
0: kena cara ni
1: bakal si daya ke gawak tu kan ya lebih nemu gig bekeni ko kita yang ada persekitaran dua ya kerja.
0: Iya.
1: Okey kena ianya dia ke diri terus ke penyusuannya tadi berkah hari pun dari rumahnya tadi. Sebedau ya nurun gawa ya segi deh ngiga urang tenyaga anak ko kita deh. Dia ya kak milih taska ke berregister ataupun orang ke segi terlebak ngibun anak mit ia kenemu mereka itu suinai hanya tergigak ya deh dehnya maya ya gawaknya tadi ya mesti nemu keni ya ke ngepam tu suinya tadi memerah tu suinya tadi nyedia ke tu su maya ya gawak maya anak ya kebepisah ngoya tu tadi
0: iya ya maya okay. Ke gawaknya
1: iya anak ya tu tadi maya yang nganjur untuk ngagai orang ke ngibunnya tadi ya segi nanti orangnya tadi kan udah nemu kene mereka anaknya itu so pas semua hari yang maksud ke tu so ya nya aku udah depamnya tadi bekene ya
0: nyimpan itu so nya nggak betul
1: nyimpan itu so nya nggak betul ngambil itu so nya tadi sentiasa bersih sentiasa mana ya untuk anaknya nya tadi nah tu so tu kita ngetau ilap mimit tua mesti cukup bersih.
0: Pembersihnya nomor satu
1: pembersihnya nomor satu laba itu so tu tadi pulai ke isi ke pengerai anak tua deh jadi tua tu tadi hari tua nyedia ke diri nyedia ke perengka kena tua ngepam ya kena tua nyimpan ya tua mesti dah sedia
0: iya yeah.
1: Baka perengka tu tadi mesti dah tuci tua bersih okey dah keri yang rangkai ku kita dehnya dalam tua ngepam tu tadi tua mesti bersih ke jari tu dulu nu tua ngepam ya semua udah tua ngepam tadi tua nyuka nyimpan ya bayi dalam butuh ke dalam plastik susu simpanannya deh dehnya dayes tua bila tua lagi nyuka nganjong yang agai orang tebuan
0: anak tua
1: tebuan deh pansut ke tua tua mesti nemu dalam nanti bakal tua gawa mungkin berapa jam contohlah aku mari 8 jam tua gawa dalam 8 jamnya tadi pelabak dek berapa nyampau tu so cukup empat anak nyak kede bekal tua ngagai orang kengibuan ya nyak tadi dan nyak dia ngagai tugas orang kengibuan ya tu tadi laba ya segi dah nemu ia akan nemu bekeni mansut kenyang berapa nyampau terguna ya aja disediakan nek tuanya tadi bekeni cara ya ngangat ke tusunya menyuku kita ambil tusunya tadi nak rusak
0: iya
1: hasiat ya sentiasa bisa
0: iya nak ngelenyau ke hasiatnya tadi
1: iya ya, nak ngelenyau ke hasiatnya deh udahnya tadi anek tuanya tadi nusu bakal selama udahnya tadi tua ke kerja tu tadi bisik cara tua gak kena tua sentiasa mengekalkan itu so tanya bakal tua di rumah sampai bisa bakal tua ti di rumah tua meda tanda-tanda nak kan usau ya tua nusau kia nanti tua tu jauh tua tu kerja tadi tua tetap ke jam tua nak uli ya kelalu jauh masa ngepam tu so tu ambil tu so tu tadi sentiasa baka ke dinsap ya belama meh nyak ya akan ngasuh ai tusu tu nyak tadi mayuah
0: okay.
1: Contohnya tua netap ketiga jam kini te pengawak tua nyak nak kelalu berat dia tua sekitar madah ngagai bos kita kena kerja penyelia kita
0: minta
1: pemendal lah aku tu nusu kane aku ngau tusu ai tusu tubuh jadi aku tu sekian jam tu lagi aku kak ngepam ai tusu so sida ya nemu.

0: dia ke kene ko kita yang noknya box ayes.
1: Oh, bisik ke cara bukai. Bisik,
0: kena sedap ya. Ngeka ke suhunya tadai ambil air tu suhunya sentiasa mana. Dehnya tadai pam ya tepuk ya dalamnya deh. Cukup jam lagi ataupun yang ngasai air tu suhunya sudah bisa ya ke ngepam baru. Sampai kia pulai lagi.
1: Iya.
0: Bila ya dah datai di rumah lagi, ai tu sewe ke depan ya baik ya rindu gawak tu tadi tepuk ya dalam petai. Kebekane ai pergilah deh.
1: Iya.
0: Nyadi maya ya dah di rumah mane. Kita nak ngasuh yang ngepam tu so agak. Nama cara ya yang mesti nusu ke anak yang pun. Ambil anak itu tadi sentiasa agak ingat kasih tu sewenya tadi nusu ke diri deh. Lain ke asal ya nusu wari butur ataupun cara sidak pengah kenanya orang kengibuannya mereka lain gak hari yang ngoyna ya hisapan anaknya uliah ngaso itu so nyampu sigi makin mayu
1: lebih natural gitu punya kau
0: natural gitu makanya lah ya
1: oke nya cukup sili penerang ke dikunci ke Puan Najwa. Oke, jadi nanti sidak ya dekat nguliah ke penerang ke sili ataupun Puan Najwa ni lebih gitu berkawa ngau nusu ke anak atau dini sidak ya uliah nguliah ke penerang tambah.
0: Okey, bakal sidak ya ke ngandung tu, nanti sidak ya berpersa bak klinik. Sidak ya sigi bisa nerima pelajar pengerai bekawa engau pengawak nusukan ya hari raban nyaga pengerai lah hari balam misi sidak ya. Penerang kepandai bisa ga ba buup dalam buup rekod antinator atau buup ping ko sidak ya nya.
1: Bisa dia
0: lah. Dalamnya sigi bisa nya membuupnya detok tebal bakal ke kamus ko bala sidak inai okay, nama. Dalamnya nanti sidak ya macam memang amat mayuah. Penerang tentang penyusuan susu ibu, kena anak sakit, pesayis antenator, pesayis ibu mengandung sangat mayu. Bisa dia magang. Tapi untuk bakal penerang kesilia, memang bisik dalamnya. Kena cara nyimpan pun semuanya bisik deh. Bisik dalamnya. Nangkang kena pengudah hinainya berani ilah. Kami raban pengerai berjalan ke pengawak nemuai ke rumah.
1: Kita meresa mesti ke rumah
0: tadi. Sambil meresa, sambil mantau sidak ya deh.
1: Okey.
0: Nanti bakal sidak ya pansut bespitar, pansut aris pitar atau maya sidak ya agi bespitar. Pengudah ya beranak tadi nak. Bisa gak misi buat ngajar sidak ya. Ngajar sidak ya dulu, udahnya sidak ya pun pansut. Bila sidak ya pansut, sambut kami ke bak klinik kesihatan, kami agak mantau sidak ya. Utainya tadi,
1: kena putus, kita ke mantau sidak itu tadi.
0: Mantaunya nak putus, hari spital nak putus, hari klinik nak putus.
1: Dengan kita nyok ke rumah lagi.
0: Nyok ke rumah lagi. Datang di rumah ada lagi. Ke pelabak aku, kita ke pelabak sikit pengawak kami. Bukan kita sekadar indai ke dajah, sentian tu suanak tau. Ngau apa-apa ya, ngau akik indai dia. Kebuah yang lebih kita kat sidak ya bersawup, bersukur.
1: Betul, nyukung indainya tadi.
0: Lama pengawak tau nak, ya nak bakal keberat pada tu nusu aja. Ketua, tapi berat dia sebenarnya hari yang pun
1: emosi
0: indai ya. Ya. Nanti ya lelek tua tu tadi sebagai laki kan ngelumai ke air. Udah cukup besar
1: udah cukup ya. Besar.
0: Bakal tua tadi ke tua atau tadi atau inai. Kita mereka sukungan menyukuran ngagak anak tua-tua ngagak nantu tua-tua madah ke pemanah itu so tu tadi lah.
1: Namik kena putus asa inai tu tadi mereka tu so itu so ngagak anak
0: sidak ne. Ambil ya setiasa semangat. Leban pengawak nusu karena tu saya ku ukaya detau ga utai tau sikit hari subuh-subuh hari ya pindah kini kita
1: ini kurang kan ukai ke dia tau utai nya ke bisi nyak penerang jadi penerang bukai ke dekat dikunci kenuan
0: Okey, bakal mensia mayuh mega tau galawa laman web bakal bahagian pemakai UPS Menteri Pengerai Malaysia bak laman web www.nutrition.moh.gov.my. Kelimpah harinya peninggal ke bisa akaun Facebook uliah ngigak kenyalang Nutri Info pusat maklumat pemakanan Sarawak bak dia bisa maklumat tentang susu inai itu lah.
1: mayuah penerang ni. Nanti kan ngulih ke penerang tambah. Jadi tua puan udah datang berpengujur randau tua ke ngali hari tok puan Najwa. Yeah. Tentu nuan bisa jako tak kelalau ke dekat ditinggal ke nuan. Kelebih lagi ngagai. Ini.

0: I tertarik ni. Okay.
1: Okay. Thank you DJ. Pengawak nusu kane atau pejalai ti mana ngagai siku inai. Setiap kita siku inai tau perlu kuat. Ari suku fizikal ngarunding lebuah kita ka nengah pejalai nusu kane nya. Utai tau ya ukai tua kene kurang ada. Bercontoh ke orang tua mesti nyedia ke diri dulu. Nyedia orang tu tadi ke contoh tuanya nada yang awak. Tua tu mesti berunding hari mula tua ke ngandung, hari mula tua ke muka buku pink. Dia mesti sikit dah ngiri yang tua hari pun. Beketau ajar bala mesti dia tua pun ngerunding diri. Mana pengawak nusu kane tu untuk pengerai anak. Lah banyak sikit tajuk pertama menyukur maya sida yang muka buku pink ne. Mana kane mana agak ngagak aku kenyak runding kita ini. Nanti tua meda pemanehnya tadi udah cukup maneh kena pengerai. Dia tua mesti nyedia ke diri tua. Kak ngerjanya tadi. Kak ngagak kak nerus ke penyusuan susu ibunya tadi. Nusu inainya tadi untuk anak tua. Ambil anak tua tu tadi udah gerai menyikurang. Udah boleh pemakai ke optimumnya tadi. Kena lagi. Lebih mana harinya? Nyak lah terpaling mana.
0: Aik tusuh naik.
1: Iya. Dia tua tu tadi. Aneh enggak kediri aja. Enggak ilmu tu uliah tua hari sida misi. Tua uliah madah enggak laki tua. Minta sukung ya. Hari segi pengerai madah kia. Hari segi ekonomi berkeni. Dan nyak alu madah ngagai diris bili. Ambil sama nyukung niat mana tu nyak tadi deh. Ambil tu mujur lah. Pengawak nusukan ya.
0: Iya.
1: Nusu inai tu sigi mana lah. Nanti pulai ke pengerai bayak ngegane, bayak ngege inai. Anian sekali tu amadeh tu seh pengawak tu ndak. Laba misi sigi nakala ningga sida ke dire.
0: Betul, sampai nyukung.
1: Sampai nyukung, sampai ngiri yang sida ya deh. Ari sida ngandua nyentuk kane nya makai dajar semua. Kenyal ya.
0: Oh, okey. Lalu ke cukup mana hari ya puan najwa ke ngali hari to peninga kelebih ge pemanah ai tusu inai tu tadi ukai semina ungkup anak tang mega ngagai inai ya. Kebuah ya mai topik to sari to peninga laban munyi ke ya bak minggu keterubah bulan 8 ninting tahun ianya minggu nusu ai tusu inai sedunya.
1: Ya, betul.
0: Okey. Penerang ke cukup sili, cukup lenak. Okey, terima kasih Mayu. Ngarap ke nyak tadi uliah ngirik pemerhati hati ngagai mensia Mayu di luar dia. Ngambil ke nemu pemana aik tusu inai tau. Okey, sekali lagi terima kasih Mayu ngagai nuan Puan Najwa. Ngarap ke uliah bertemu baru ba hari-hari kebukai ngau topik yang kebukai ne.
1: Ya, terima kasih DJ. Terima kasih kawan.
0: Ya, kawan lama.
1: Kawan lama bertemu baru.
0: Bertemu baru. Okey, lagi itu bercerita baru pada tau ne. Okey, jadi yang peninga kiranya nak mai kita bergulai dengan kami buat dalam program temuai kita untuk minggu tau selama ngali hari ngagai semua.

0: terhormat Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
1: Rakyat juga memainkan peranan yang penting. Inilah masa untuk kita ketepikan semua perbezaan pandangan dan pilih untuk bersepakat dalam usaha kita menghadapi krisis, iaitu memilih untuk bersederhana dalam amalan seharian kita. Kalau kita tak dalam bilik, tutup lampu, tutup kipas. Kalau kita tak menggunakan air, tutup paip air itu. Jangan membazir. Rancanglah perjalanan supaya kita tidak menggunakan minyak berlebihan. Pilihlah produk-produk tempatan daripada barangan import. Berbelanjalah pada barang-barangan yang diperlukan dan tak membazir. Hargai apa yang kita ada kerana sumber negara itu amat berharga.

Ya, peningah lagu Utai Orang hari ini. Ngujung kejam kita datuk pukul 1.46 minit ngali hari. Okay, boleh aku share dulu dan untuk ke pengujung program. Jadi, baru nerima pesan ngetah sulit untuk peningah. Jadi, aku terus maca pesan ke baru diterima kami. Pesan ngetah sulit untuk datai hari Josephine Dujung. Tau ke indah jeluak dekat madah ke pesan getas ulit lalu berantu kenyang indaya hanya jerabah anak sambang tok ke ini jeluak lalu pengawak getas ulit tok dintu bak rumah Simon Ulu DJ Selangau kena 15 hari bulan 8 tahun 2026 hanya malam hari 6. Jadi pesan tok dituju ngagai kaban belayan di batang DJ batang bawah kaban belayan di DJ Tamin batang muka Nanga Wuh Ulu Mukah, Nanga Duat Sungai Wong, Nanga Lebai, Batang Kenawit, Batang Uyak, Tajam Uyak, Kapal Melayan di Batu 8 Bintulu, Batu 15 Bintulu, Batu 8 Sibu, Kapal Melayan di Batang Julau, Ngau Kapal Melayan di Sepemanjai Jalai Ulu di Jiah Selangau. Serta semua Kapal Melayan kenalah dirintai itu kita dipintar ratai, Ngau Nguluk pengawak ngetah sulit lalu berantu keniang jerabak anak sambang, yang jerabak anak sambang tau ke ini celuak bak rumah Simon Ulu di Cia Selangau kena 15 hari bulan 8 tahun 2026. Jadi penerang kesiliak kita tau telefon ngagai Josephine tau ke indah celuak bak lumur kusung 11299337 kusung. Okey, nyak tadi pesan ke baru diterima kami. Jadi aku tu dekat berkongsi dengan kita tu peningah cukup ramai kami di Bintulu itu. Jadi kena ujung minggu tu 7 sampai tau ke 7 ngagai 9 hari bulan 8 dia citik pengerami ke dekat diatur hanya Pesta Tumbina 2026. Jadi tentu ya mayu atau pengawak ke ngerinduk kati abaka tok Tumbina Night Walk tetuk diatur sudah tiap tahun tu Tumbina Network udahnya bisi pameran jualan seni, pameran jualan fauna, bisi megak steam explorers, pameran ari agensi-agensi, bisi face painting, jualan craft tangan ngau flora, okay flora kami ya, okay flora DJ-nya tangan namanya flora tu bunga itu teh ketumbuah tu tadi peninga. Jadi bisa mega pekit nyura ngau lirik sebili ngau aktiviti interaktif banyak kreatifku warnaku. Okeynya antara tau ke atur pengawak ke bisa tadi gagak nyurumbak Pesta Tumbina 2026. Haram sampal datai kita ngerami ke menua Bintulu baru. Tiap minggu yang tadi kita sudah bisik pesta layang-layang ngau Bintulu maraton. Minggu tu kita rami baru kita bisik ngawak Pesta Tumbina 2026. Okey, cukup steady orang Bintulu. Mayuh pengerami ke diatur. Mayuh palan megak nur kita uleng lantang katib jalan ngagai Bintulu itu. Nanti sudah pulai di Pesta Tumbinanya kita tahu ngelayang ke seberai ngagai Tanjung Batu, ngagai pantai Tanjung Batu, duduk dia meda lautan bunyi koran, meda tasi. Okey. Jadi kita terus berperindang datuk lagi pukul 2 kita boleh buat program kini kita seretu tang aku agak terus merena kita ngau siti lagu lama tu ari Sisila Rositi nawan ndak mutus ati.

Bak program kini kita saritok. Jadi kini kita saritok peninga. Saritok kumai kita raun berjalai ngagai gunung kuai lundu. Jadi aku dekat mai kita mansik siti dari pengeraja asal di majak narit ati. Kelebegi orang kerinduk nikit bukit ngaura rinduk ke medak rampak menua. Ianya gunung kuai di bepalan bak pilih menua lundu di Sarawak ditu. Tajak pan namanya engka ndak terbilang bakal gunung kebukai. Tang gunung kuai bisik penyelai keririmpu. Pemanah rampak menua. Angin tik berpuput celap asai lebur datai datas ngau pemandang panorama ari tucung ya. Jadi ke gunung tuk palan tik keman. Ungkup sidak tik dekat ngasai ke aktiviti berjalan kaki. Seraya ngasai ke penyelai ngau keunikan bak dituk. Bepalan bak pelilih menua lunduk. Jalai kia ngambil jam atau ngambil awak dalam sejam setengah. Ngagai dua jam berjalai. Nanti kita yang nak kereta hari kucing. Lunduk megak peningat endang yang terbilang. Ngau mayuh macam palan ekor dagang temuai. Kebiagik bakal pantai pandan. Pantai siar, gunung gading ngau taman negara gunung gading. Yang dipenatai gunung kuai tu megak. Nambah kemayuah ki pilih ngagai temuai ti rinduk ke ngerja aktiviti ti ngerinduk ke hati. Gunung tu merik pengasai ti lantang serta kurang sekut dibanding kengau sekedak gunung ti terbilang lagi. Nyalai ia engkeman ungkup sidak ti dekat ngasai ke pemanah rampak menua dalam pengasai ti lebih likun. Jadi nikit gunung kuai tu merik penelebak ti cukup narik hati. Jalaya nengah kampung hujan tropika sepemanja jalai. Dia sidak nikik dekat dengan bunyi burung serta ngasai ke penyelap angin serta asai ti ngelantang kati pak kampung jeruang. Bisik sekedar ndur jalainya cukup mar ditikik. Nyalai orang kenikik tuk patut ngembuan tikas pengerai tubuh kemana serta ngenak kasut ikik bukit ke engkeman. Tajak pihak semua pengawak tibu mendar dekat merik asil lebuah sidak tu tadi. Datai Pak Adan. Ari tucung gunung kuai, dia sidak ke betikik tu tadi uliang asai ke pemanah panorama kandang menua lunduk. Bukit ke gadung serta pemandang tasik Cina Selatan untuk gaya ricelap. Tunggu pagi, tasik remang megak ke kadang ulir dipedak ngau ngalir kati. Gunung untuk peningah, kaya ngau mayu macam utai tumbuh ngau utai hidup. Kampung bak kandang dur tu, jadi palan endur bermacam bangsa pun tropika, orkid liar ngau utai tumbuh kampung ti nyelai. Kelimparinya kandang dur tu megak endur bermacam bangsa burung, rama-rama ngojelu siga tinya di ke ekosistemnya berguna amat serta patut dijaga. Ngagai orang kerinduk ngambil gambar rampak menua. Tiap sukut pemanja jalai niki uliang ngasil ke gambar ti narit ati serta ngasu hati nuan tu tadi tertarik yang dikelimpar di jalai kaki. Temuai megak uliang ngagak gambar rampak menua mendak burung tau ke seminak ngasai ke pengelantang rampak menua. Mayu orang kenikik milih berengkah nikik tumbu pagi tu peningah ngambil ke wulih mendak mata panas pansut hari lebuh sedak kedatai bat endur ketinggi nadi sedak kedekan cabar dirimpu gunung kuai nyedia ke penelebak ting rinduk kati ngau ndak ngelalai ke sukut penglikun. Sebedau nuan nikik gunung kuai tentu kenuan ngagak pengawak nyedia ke diri hari sukut fizikal. Mai air ngenak kasut tingkeman dikenak kita itu tadi nikik bukit. Mai emergency kit serta anang muai uras bak dinindur serta nitiah ke atur hari malin gunung tik bisik. Jadi kena mai konsep leave no trace. Retia semina ninggal kebekau kaki aja. Lalu mai pulai semua uras ti udah dikenak kita baka
uras umbang pemakai ke di kena kita itu tadi. Jadi Gunung Kuai dilunduk jadi ke bukti Sarawak agik mekai mayuh pengerja asal di bedau di pansi engau penuh. Pemanah kampung ya pemar nikik engau panorama ari tucung gunungnya ngasua gunung untuk tadi. Jadi palan ti patut dilawat orang ti rindu ke rampak menua. Tajap ya dalam ngasai ke pemanah rampak menua, arame kita sama-sama ngetan serta nyaga pemersi rampak menua kandang dia. Ngambil ke rebak tu di hari megak uliah ngasai pemanah ti sama. Jadi peningah nyak tadi bekawal engau Gunung Kuai lunduk bak program kini kita sari tu. Kita sudah datang bak penghujung program. Jadi minggu baru, aku datang baru berkursi dengan kita. Dini palan ke mana handur kita berjalan raun ngelantang kati. Ngonya, mumpuk dulu aku, hari aku pengelola program kini kita sari tu. Aku dulu aku, bye-bye.

Ya peningah ngolah lagunya ngujung kejam kita datuk pukul 2.14 minit ngali hari. Kita baru dah mulai buat program kini kita esar itu. Jadi aku dekat nyapa bala peningah kita ke bisik boleh ngok kita ha ba Facebook dulu tu peningah hari. Kennedy Ama sama ngali hari Kennedy Ama. Hari Miri, hari Kampung Lambir Miri panas ko ya. Kami di Miri ditu. Lalu ya minta lagu hari Gwen sanggup aku dituju ke ngage cikgu Raymond merayang di Long Lama, Albert Ayum, Nelson Pati di Muka, Runin sebilik di Bintulu ngau tunggal ya di Sungai Senggam sebawah Bintulu ngau sidak serumah ke ngalih hari tu. Okey, terima kasih untuk Kenawit. Udah nyapa megak bak Facebook sama jalan ke pengawak ko ya. Gaya hari sidak di Kenawit di Mambam ka hujan ko ya. Udah nyapa terima kasih Alisata. Nyapa megak selamat jalan ke pengawak ko ya. Dayang juga selamat jalan ke pengawak ko ya. Terima kasih. Okey. Jadi kita nguyang ngagai TikTok tu. Jaban Melina bisi nyapa kita. Terima kasih megak ngagai Nan bin Joha yang madah ke gayari di Lubuk Antu panas ko ya. Udahnya Abang Man minta lagu Cinta Segitiga buat Alicia tercinta buat Alicia Cinta Satu Malam ko ya. Udahnya selamat lumai DJ bisi sikok dak tu Abang Man minta Abang Man tu tadi tu boya terperasa di tugu. Ha. Okey, tadi sekedar peningkat kita Dim Mapang, Dim Steven Mapang sama lemai ucuk kue. Oh, mama tu akik rock tu nemu bayam TikTok tu steady ya ke? Okey, kita lagi terus berperindang lagi pukul 2:30 lagi aku berengkah maca pesan rindu hati ke bisik di kenatai ke kita banyaknya dengar Facebook tau ke ba TikTok. Terima kasih yang agak kita ke seruran bergelengok kami nak ngiranya di nindur kita banyak benuang berbaik ke perengkap pengangkut kini dari utara ke selatan Sarawak, dari selatan ke utara Sarawak kini tahu ke kita ke benuang kemudian kami dengan RTM klik. Okey, biar mengagi kita ke bertengah ke jalan alun tu tadi ngarap kita semua sama semampai nyaga penglikun kita lebuah kita ke berbaik ke perengkap pengangkut laban kadang-kadang tu nanti nanti bakal kami jalan tungak ke batu sebelah sekian. Nanti namanya ngeluik kita dari jambatan kemenanya. Orang Bintulu tu nemu jalan ya simpang Roslin kurang jalannya tu tadi udah dibagi setengah ditutup sidak setengah. Laban sidak bisik ngadu jalan buat dia. Jadi nanti kita kena untuk lebak jalan buat Bintulu itu. Nanti uliah anang anang laju meh laban. Kita nak nyadang utai bak mua dien gai ke lagi jalannya dua luruangnya di sitik luruang kita nak ngadang benung kita laju tu tadi nak tu liah kita namanya ngetu kalanya tadi menangi ke penglikun nyawa penglikun kita ngau penglikun orang bukai ke sama tengah ke jalan alun. Okey, okey minat bak jalan batu lapan diajak tang bak dini dinindur baiknya bak utara atau ke selatan menua kita itu tadi ne. Okey. Jadi kita lagi terus berperindang kau lagu tu datuk lagi ku berengkam macam pesan rindu hati ke bisik dik natai ke kita tengah Facebook ngau TikTok.

Ya, lagu Sanggup Aku Arigwen ke bisi megak dipinta peningat kita ba live Facebook tadi. Nanti nak salah aku hari kena dia ma terminta lagu tu. Ngarap aku dah terperindang lagu kebaru dah diputar ke kunyak tadi. Jadi aku terus maca pesan rindu hati, pesan ke bisi di kenatai ke kita dengan Facebook ngau TikTok. Aku ngepun ke hari hari Facebook dulu nah. Kawi kurus minak nyapa udahnya bisik ya bisik melik komen sama ngeliari ngage DJ ku ya. Ngarap ke dia dalam pengelantang ngau ceria-ceria selalu. Ku minta nuan nembah ke lagu Pulai ke Sarang. Ari Remjana dikena yang merenda semua peminat rakan pendengar rakan Facebook di ngelala kawi kurus di sebarang do diau ngarap ke terperindang ku ngarap ke semua itai gerai pelama God bless ku ya. Okey, terima kasih udahnya John Gerang selamat ngaliari panas hari kami di Batu Niah minta lagu nuan tetap pusayau hari Duna dikena merindang dirimpu ku ya.

ngau semua khabar Facebook, ngau pesan selamat ngaliah hari ngagai semua. Rani Dana, selamat ngeliari DJ, selamat berjalan ke pengawak. Minta lagu Kunci Hati dari Mae Franklin. Dikena merindang dirimpu ku ya. Api yang megah apai lambai, selamat ngeliari, selamat berjalan ke pengawak. Minat nyapa, duki api panas hari kami di Seriaman DJ ku ya. Okey, madah kegaya hari di Seriaman panas ku ya. Udahnya meredan Asyadi tengah hari tu ninga kenuan DJ ku ya, on aja dia ya, amat bunyi ku ya, on aja lagu ne. Oh, Emilia Amy Richard dari USM Pulau Pinang minta bermain ke lagu Melikai Pengerinduk dari Igu Anthony dikena merendang kaban Facebook kemayu di tag editor biar mengagai nuan mengagai DJ ngau semua jadi yang madah kaya lelengau ngagai diri sebilik di menua Sarawak ngau Jonathan Rayang sama berjalan ke pengawak mambam menua kami di pakan dituk ku ya. Lalu yang minta lagu Nak Semayang Ambil Nuan ke dibaik penyanyi Ricky Anderson. Okey, nyak tadi pesan ke bisik dikenatai ke peningat kita bak Facebook. Nanti aku nguyang ngagai TikTok hari Bumi Kenyalang minta lagu Tungkat Semangat hari Mawat ku ya. Udahnya Matthew Bandan minta lagu Aku Ukai Penyakengkai dari Achan. Udahnya Anna Upi minta lagu Lejuk dari Richa Rosana. Sophia minta lagu Genggam dari Daniel Devin. Udahnya Misha minta lagu Anang Ngiga Uliah dari Lily Steven. James Manga minta lagu Selendang Biru yang madah kediri dari Ulu Bakun. Okey, kita terus berperindang lagu kebisik dipintap dengan kita lagu dari Stevenson Selendang Biru.

Ya, lagu Ari Stevenson ngujung kejam kita lagi bisi 20 minit lagi kita boleh bawa ngelatang hari hari YFM Bintulu. Okey, lagi terus maca pesan ke bisi dikenatai ke kita hari Facebook tu Ali sini ke sama ngali hari ke minta lagu Ari Ricky Anderson Bungai Pinang dikenal merindang kaban Facebook ngau keng lala nak tinggal ngagai Joshua Tut sidak menyanak di Bintulu serta sidak serumah di Belawan Sungai Menawan Menuan Kapit ngau bala kaban jauh ngau ke Semak kena alah disebut itu kuya okey yang ada ke gayari di Kapit Mambam udahnya sindun edi selamat jalai ke penguari Marudik. Panas kami di Marudik kuya lalu yang minta lagu Melikai Pengerindu Ari Anthony dikena merindang di Rimpu kuya igu Ari igu Anthony dikena yang merindang di Rimpu ngau bala kaban Facebook ke Mayuh di tag editu yang mega ngagai bala menyadi ya di Sungai Berit Marudik ngau kaban kaban WhatsApp ngau semua peninga jam ngali hari tu kuya udahnya Ujuh Cawang minta lagu dari Richard Lee Aku di Tempayak dikena yang merindang kaban Facebook ngau kaban di tok hari kami di tok panas kuya nak nemu dini oh hari sebawah tok kuya okey

Dan kita nguyang ngagai TikTok tu, TikTok Bintulu FM. Sofia minta lagu dari Veronica Natasha Ukai Selatan. Kena merindang bala ke ngelala. Denya apa ya long yang madah ke gayari di tatau. Hujan nya ko lu nyengok keluar ke kena puput angin ari tatau tu kito tadi. Nah, dai ga lagi ke panas di Bintulu dito ya. Okey, denya Roslin sama ngaliari hari song tu ko ya. Lady Shakila minat nyapa. Alistair Juin sama lemai ko ya. Amadah kediri penuh pemisi tu. Lady Shakila minta lagu dari Jacqueline Juniaman nadai guna ngetan agi. Okey, nya antara pesan ke bisik dikenatai ke peninggal kita.

Syasha Amanda tu hari RTM page rasmi RTM Bintulu Facebook tu minak nyapa yang madah ke panas hari di Sibu ko ya. David alo selamat berjalan ke pengawak tengah hari tu abak wan hari simpang semunjan balai ringin minta lagu dari masterpiece lagu menjadi dikena merindang kaban tinggalala serta kaban kebukai megak biar megak ngagino megak DJ ko ya. Ini tinggi, selamat berjalan ke pengawak. Panas gaya hari kami di Betung. Lalu minta lagu hari Jonas Juniaman, Nuan Bisi Intan di Kembuan, dikenal merindang Syasha Amanda, Bulan Pengerindu, Mami Sulu, Datin Sulu, Besti Group. Khabar setia ngau semua ke Ngelala.

Jadi situ tu peningat kita hari Sibu tu yang madah ke gaya hari di Sibu. Hujan kami di Sibu. Cila M hari tatau minta lagu Bunga Pinang hari Ricky Anderson. Okey, nak ngasak kati peningat kita ya Mayuh minta lagu hari Ricky Anderson Bunga Pinang. Jadi kita terus mendengar lagu tu.

Ya peningah nak berasai kita udah datai bab. Kira ke bab hujung program itu pukul 2.50 minit ngali hari. Okey, terima kasih halaban kita udah bulan waktu berengkari pukul 12 tu tadi untuk ke penghujung program untuk peningah. Jadi ya udah tu lagi kita bulan ngau pula program kami kebukai ba awak rentak ngali hari hari YFM Iban Kuching. Terus ke pengerintuk kita pulang kami nangi radini luar kita laban tadi bisik peninggal kita hari sandakan nanti nak salah aku sandakan kalau aku mendak dulu hari menua sandakan dia yang madah ke ya mendiang ke kita ngena RTM klik ngau mega hari media sosial kita kebukai baka Facebook ngau TikTok au laban nangi radini luar kita kami sikit udah didengar kita kena RTM klik ulih hari telefon mega ulih buat Facebook buat TikTok. Okey, buat dini-dini luar terima kasih ke penginduk kita tajak pen kita jauh hari menua tetap terus ke penginduk kita pelengok kami. Okey, kena aku bersarak ngok kita ngelakak ke kita baduk cemburu buta hari Alistair Juin kena aku ngangkat diri hari Konti di Intulu FM. Bye.

0: Belanjawan 2026 Malaysia Madani. Belanjawan untuk rakyat.
1: Peruntukan TVET naik kepada 7.9 bilion ringgit. Peluang pendidikan dan latihan TVET ditingkatkan khususnya dalam menyokong sektor berkeutamaan tinggi. Umpamanya Majlis TVET Negara, HRD Corp tentunya lebih tinggi dengan 3 bilion ringgit untuk latihan termasuk bidang digital dan teknologi, PTPK 650 juta ringgit. Giat Mara menawarkan latihan kepada 13,000 golongan tumpuan termasuk pekerja gig. College Community menyediakan program pembelajaran sepanjang hayat termasuk untuk komuniti rentan seperti OKU, warga emas, ibu tunggal dan orang asli.
0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Keuangan.
2: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang laka khas Sarawak. Sarawak, tanggarlah, begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
3: Yang Amat Berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
4: Nyati ke Buah Kenan, Pak Muai Tikal Rembus ke Bandar Raya Kuching, Jembatan Darul Hana di Nenggang Sungai Sarawak Ukai Seminak Nyambung, orang ti berdarat dari Kuching Utara ke Kuching Selatan dan megap cukup mana di Ayam Mata. Panjai 335 meter serta pemesai 3.25 meter luar tukuh peniau jembatan tu di digagak menak gaya moden ngau lama nyengkilung bakal urup es tegak benar di pedak dikebat ke bak dua itik tiang ke bakal peniau burung kenyalang. Penegak jembatan Tumuka disukung dua titik kabel ketinggi 45 meter dari tiang besi steel di singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Manah nur mata ke langit maya sabung lemai, ngau maya pajar pagi, kalai muak ke malam gak cukup rindu di pedak, laban ti dirias lampu LED ke betekicap mayuh curah. Okey semina ulian dua kita nimpai tebian Sungai Ajak, jembatan Darul Hanam gak ulian dua medak pasar Bandar Raya Kuching, ngau bak seberai ulian medak rampak genturun peniau, tiknya rapas mata empat pemayuh ulian di pedak. Sarawak benua aku, Sarawak maju makmur.

Ya, lagu dari Ruben Julai, Arame hasil lagu kena ngepun ke rentak ngalih hari sari tu kena 4/8/2026 nama berita kita pedinga. Aku harap ke berita kita mana sari tu serta udah tulis ke pemujur ba pengawak ke kerja kita sari tu. Jadi sari tu nang yang bakal selama nanti yang hari 2 dia kata ke bulan aku ni si tambung tak ke isi jadi program kita lemai tu lagi bakal selama kalai pukul 4 tu lagi dia kita nanti ada penanggul lagi ke, dekat mendiang ke Randau aku bulan temui ke BC datang ke konti YFM jadi pukul 5 bakal selama megak dia kita sama mendiang ke utama 5 petang ke alai di tabur terus dari kota media angkasa puri di Kuala Lumpur lalu setengah jam 30 di bak awak rentak ngelih hari sehari tu kena 4/8/2026 dia kita sama mendiang ke tanduk program leman berita bulan dengan Mr. Edmund Langi. Bukannya ketusun program kita bahawa awak rentak ngalih hari sehari tu. Jadi yang nangguin ke frekuensi kita terus bergulang dengan kami. Nyantuk ngagai pengujung program kita. Auto lagu kena merindang kita bahawa awak rentak ngalih hari. Anang nindian-nindian lagu hari Linda.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisik habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anak panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digegak, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai dengan YFM, nyeliah managi hari kengerara.

Ya, lagu ni Clement Joy Dayang Intan, lagu Kenam Rindang Kita Bawa Rentak Ngalih Hari. Jam dia tu pukul 3.26 minit ngalih hari. Selamat mendiang ke kami YFM. Jadi tu dekat berkunsing oh kita berita kalai langgur pengawak tika nyedia ke jalan bas tip sambung ke Kuching Gau Putu Sibau di Kalimantan Barat disadang oleh negap kaki perkara penyambung antara Sarawak dengan Indonesia. Jadi Menteri Pengangkut ianya Datuk Sri Lee Kim Shin yang madaka langgur pengawaknya benung di Serenia ngena penemuai sambil gawak ngagai kompleks immigration custom quarantine ngau penglikun ICQS lubuk antu. Jadi penemuannya diatur alai berarti sekali ke perengkau guna udah disedia lalu berarti sekali ke pengawak tu udah boleh dipejalai. Pihak mega yang madaka jalai dengan ICQS lubuk antu nanga badau ngau ICQS terbedu entikung disadang oleh gemuntang ke pejalai antara Putu Sibau ngau Pontianak di sebedau tu boleh tak kebisi 20 jam pejalai dengan jalai darat. Lalu bawa penemuan itu dia yang madah ke kelimpah hari jalai darat dia upis menteri yang megak ngasai ke Kuching boleh diangkat ke nyadi palan transit kandang menua ti bersambung ke rantaian penerbai bilun ke Indonesia nya ngenang engau ngelansak berkawal engau berita kita buat YFM sari tu. Jadi udah tu lagi agi mega ngenang sekedar berita lebih agi sekedar berita ke bisik nyadi buat menua kita udah terkesai lagu hari sila.

0: statistik mandang ke penusah bebadi Pak Jalalun di Sarawak aging hirau kati. Tu sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyari arulah diderima tindak nitih ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh teriba, boleh melimpang kerunding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyelih ke penusah bebadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah jalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak kepuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, ari YFM.
1: Dalam situ pis, tentu menyuh buah rundiang siko-siko tidak sama dengan ujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut mengaka buah rundiang pangan diri. Nyaka rundiang orang bukai mana haki alimi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan peserka penemu ingau pangan diri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

sedih lagu hari Alexander Peter nda uliah sawa ku tanya lagu kena merindang kita ke benung kerja pengawak jam ke dia tu aku nemus ke dak kita tadi benung lelano mata ke tindo nemu me lagunya ayun lundai nambah kagetnya ke tindo ne. Okey, selanjutnya kita terperindang dengan dia ke YFM. Terima kasih ya. Jadi tu berkongsi dengan kita berkawal dengan program Sarawakku Sayang SKS ke dekat diatur kena 8/8 tu kalau masih mayuh di Serikai Muka Tanjung Manis Betung Sibung Kapit dipinta diperansang kebenaran datai ngericah kagi program Sarawakku Sayang SKS bagi benua Serikai. Jadi Sapit Menteri Pengatur Menteri Pentadbiran Tanah Ngau Rampak Benua ianya Datuk Lien Talib Saleh madaka pengawak dikena nyedia ke programnya megak ditetap ke mantup kati kalai semua agensi ke pekawal megak sama udah ngerja untuk pengawak sidak lalu yang madaka mensia mayuah ukai semina berpeluang nguliah ke mayu macam servis perintah tak megak berpeluang mendiang ke jaku hari Premier Sarawak serta ngulu mayu macam pengawak ke tau narit ati au nya Siti berita berkawal dengan program Sarawakku Sayang tagai SKS bagi menua Serikai tidak diatur kena 8 hari bulan 8 tu ila. Okey, jadi pukul 4 tu lagi terus pukul dengan kami buat program hashtag nambil aktif jadi tu lagi merindang kita dengan lagu ke bisa dipinta kabar aku tu orang kata perindang barang tu jalai lagu hari Chris Tingum Tebak Duri saya lu enggak rentak ngalih hari.

0: Ya, tu tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya? Nama gagak di belakang tu. Pehnya basahnya perlu tu suaranya. Nama apa ngawak dek? Nama dek kau pindah. Pe ambil megang tedang kuat di tu.
0: Eh, nak benda aku yang kuat teh di tu dek. Muai si datian belakang tu. Mantun terumput tu. Nak ingat aja aku lalau orang per radio dek ya. Masuk kita nyaga pembersih kandang tu kita diau.
1: Eh, kapa? Ngelelek ke diri yang kau kade. Uji tebak ke aku. Jom minggu berkata tu. Cindu aja di rumah. Apa nyamai hari satu nyentuh hari namanya gawak jaja. Nanti per hari dia di rumah.
0: Anak munyi nyak nu anaki ya. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit celap angat. Nyamuk berteluk lagi munuan.
1: Nama nyamuk, nama ngasuh kita sakit. Ya, setemu aku. Sebenarnya jelur di kampung aja nama ngebedah kita. Oke sakit agaknya. Kadang berbadi kita lah banyak. Napa tuat nyamuk ngemiatnya oleh ngebedah kita.
2: Indian Tahun, Kes Denggi Papua Malaysia, Majak Nama. Karatu Balat Nar Ngenatai ke Pengirawati ngagai perintah Suta Megat Balat Rakyat Bapnua Tu. Nama kebuah, Karatu Balat Nar Ngerekai ke Mayar Itu. Kati kita nak sayau ke Kaban Belayan dirimpu. Nyamuk Edis, tahu dikelala kita dengar curak celum ngau burak bak senentang tubuh ngau kaki ya. Beteluk bandur air tiba takung, sekali kebal dalam tau kebal luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita lebuh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah ke diri aligi penyakit tidak baik nyamuk Aedes. Tuci tau ketukar air tidak timbun kita bapasu bunga tau kebadur bukai kena kita nimun air suah kaki. Di kita yang nganang air tentu kepasu tau kenur kita nganang airnya di tebat. Tanam tau kebuai tin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai gentulung peniau nur kita diau. Nadai Edis, nadai medenggi. Pesan tu Ali YFM.
3: Hashtag

0: Siap dengar ke?
1: Hashtag Nubia Aktif.
2: Hai Monica.
3: Mari orang nanya, pekedi macam berita dan sebenar ada bisik prompter ke?
2: Hello Harry.
4: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
2: Hai Larry.
5: Muji.

0: aja.
1: Ini
0: agak.
1: Tak apa aja. Nah, tanggung mana kita tak
0: kaya. Hashtag #Numpia Aktif.
2: But YFM.

0: Gregory Heavens Bajet. Terima kasih lama lagi mengkam bergelanggar kami Bob Y FM. Jadi kesal itu aku bisik berandau dekat berandau ngau siku lulung lulung hari ni lah. Nanti maka kita bisa mada about Facebook Y FM. Udah dipandang ke poster lulung ke dekat berandau ngau aku dah tu lagi. Ia nyak lulung lubuan tu 2026. Lalu ke penatan wan tu Adira.
1: Selamat so, datang DJ.
0: Selamat datang. Nama berita lah.
1: Mana?
0: Oh, okay, peningan nanti kita bisik berarti ke buat Facebook YFM ke bisik live. Jadi kita boleh meda berkini gamal lulung lubuan tu 2026 tu meh Dira Marcella ke dekat beranda dengan aku penglamat sejam tu. Jadi awak ke anda masa jam tu Dira nyerah ke Gen 1 mega madah ke penatai nuan kini ke nusui rimpu manuan madah ke rimpu.
1: Jadi penatai asal aku hari Betung laban didi aku orang Betung tang kami membesar kami semadik membesar bau lah sebab didi aku pun gawak din bau sampai aku umur 13 tahun aku sekolah bak MRSM Kuching sampai form 5 banyak untuk ke dia tu. Lalu dia ubat kucing sama kami.
0: Dia ubat kucing. Kata ngasal laban ke niti ya spek apa tadi sigi orang Betung banyak indai orang ni
1: orang Lubantu.
0: Orang Lubantu po. Jadi nuan nanti ndak salah deh nanti kau berkongsi ke umur nuan mega dia tu berapa umur ah?
1: Umur aku bedau genap 19 tahun. Mula 9 lah genap ya.
0: Agi biak lulung kita itu jadi jauh agi jauh perjalanan itu lah. Jadi nuan dah madah ke penatai asal nompo lalu tu dekat moga nuan suwa primary ngah secondary sekolah di ni darah
1: primary ba SK Tungko Lunduk dan ya secondary ba MRSM Kuching
0: kan MRSM Kuching itu jadi nuan kalau ke ngau aktiviti about sekolah suwa
1: untuk aktiviti pageant tu Nadai kalau
0: nanti buat sekolahnya nama aktiviti buat kelab atau ke kau yang bising kau
1: wakil sekolah bising
0: kalau jadi wakil sekolah ne nama ne
1: main bola jaring
0: rindu enggak orang lupa main lupa enggak main jadi kata kau tahu aku yang dekat kau beauty pageant beka berpekit buat lubang tu sampai lama
1: tonton tadi lebat kakak ku tok share poster dalam group family. Uji nuan kau tu. Kau ya. Kau madah. Nak kalak kita sebilik kau tu. Aku. Uji ngapa aku tu tadi. Laban. Sidak pun kami family pun supportif gak. So. Okay. Uji ngapa. First. Maya. Preliminary-nya. Nervous gak saya laban ya kan first time. Aku pun agak biak. Laban ada experience langsung. Kenyak meh tadi.
0: Lagi itu beranda panjai kaki berkawan kenyataan tu ke kira ke nanya kak nemu nuan gak tu darah laban dengar-dengar aku nuan benar belajar. Jadi pelabak aku ada salah nak berkongsi ke nama ngau dini nuan belajar kos kedambi nuan dia tu darah.
1: Boleh. Aku reto benung belajar ba UiTM Samarahan kampus 1. Kos ke dia aku nya accounting lah, diploma in accounting.
0: Oh, orang minat matematik tu.
1: Iya. Dia ke didi ku ka.
0: Jadi hari didi nuan pu meh nuan tu tubuh terindu ke kenika kos nya tadi ne. Ini pengalaman tadi?
1: Pengalaman aku belajar
0: dia. Pengalaman belajar.
1: Nanti diploma sampai pun tahun 2028 dan yang aku sambung degree lah laban potong SEM nanti sambung buat UiTM pun dalam sebedau dalam umur ku 23 lah aku boleh habis degree lah
0: berarti tadi nuan kat nampung pelajar dengan ikas degree buat UiTM lah ni kira kemujur hara apa pelajar nuan kelimpah harinya mega engkanya nuan tu tadi habis ya tiga ke engau aktiviti luar bakal ke udah di pasuk ke nuan nampak lama tu tadi jadi tu mega berkawal ngokos ke dambik nuan nyak dara nama aku buah nuan berarti ke dia tu deh nambiak ke ngambil belajar belajar ngambil course accounting tu tadi. Tambah lagi orang ke nanti di Perhati Kedai tu induk tambah lagi kau ngambil accounting tu.
1: Betul.
0: Nak biar ya. Kita sekelas pelawak aku Maya Gindo ne. Nanti hari penemu rundian wan bukan ni nama tahu bukannya deh.
1: Nanti bakah aku. Aku tak laban nak minat menghafal teori lah lebih dikatakan. So aku ngambil decide ngambil accounting tu laban kat lari dari teori. Tapi dalam accounting tu pun bisik teori gak sebenarnya. So untuk bala nembi anang ngumbai accounting tu nanti belajar matematik lalu nadai teori.
0: Nadai teori
1: ya sebenarnya.
0: Aw tak ada mayu haba ke kos kebukai kebukai accounting tu ne. Aw okay tu ngelekok ke haranda tu haba kawal ngau anuan ke belajar ba UiTM. Jadi tu ngui yang ngagai randau ke benar bata randau hanya berkawal ngau nuan ke ngau ke mengau berpekin pe lama. Jadi ngatu pelabak aku bedau lama ke pe lama ke mari tapi puji ngenuan udah boleh lulung lubuan tu 2020
1: Thank you.
0: Jadi kelimpah hari nuan ke boleh lulung boleh lubang tu tu tadi nuan pan bisi menang ba kategori garik ngepan
1: ke ni? Ngepan pemadu mana?
0: Ngepan pemadu mana? Jadi uji nuan nusui pejalan nuan ke ngau berpekitnya tadi hari keterubah nuan ke nemu berkawa ngau pekit ke dekat diatur tu tadi ke udah diatur tu tadi.
1: Okay, at first udah ku daftar diri aku ngau pekit je tadi. Alu aku ready lah ngau semua soalan-soalan ni ke akan ditanya Maya preliminary-nya lagi.
0: Siapa ada soalan tadi? Nang nuang punya dia ke diri?
1: Hanya dia ke diri.
0: Oh, wow.
1: Macam soalan soalan ke ni ke orang ada general lah pasal bangsa kita Iban tu. Udahnya tadi susah mimit lah untuk this apa untuk menjadualkan waktu aku ngau pekitnya galaban aku kan bendung bersekolah agak
0: baru jadi, ya baru ngepun ke pelajar ke
1: betul jadi mainnya cuncun main preliminary-nya berarti ya macam interview lah macam first
0: audition
1: agak susah lah laban cuncun bertemu ngau aku mpu exam kamenya exam financial accounting jadi aku decide untuk ambil examnya awal-awal lah sebenarnya awak ke hari seterusnya ya aku boleh pergi ke audition my audition ya agaknya lah agak kaku laban first time join puji Tuhan boleh datai ke boleh tamat ke peringkat final mainnya.
0: Jadi bisik utanya di kini Maya atau ke sebedau nuan ke ngau berpekiatnya darah
1: utanya di
0: maka hari utai ke disedia nuan orang ke ngau nuan baka tukang kebat nuan utanya nasi ke udah di dah di gigak nuan tumu kini katika
1: nadai sebarang masalah lah ke orang laban semua dah di ready awal.
0: Jadi siapa ke suah ngau nuan kini ke baka jadi tulang belakang nuan punya kau kata.
1: Antik baka kuarinya kakak aku lah kakak aku ke gawak berseratuaknya selalu ngau kukin kia laban dia memang kini ke orang excited kat nganjung aku nya sebenarnya one of impian lah korang.
0: Jadi ia nak uliah tadi ia ngeletak ke pengarap tadi
1: pun laban subak ia kalau nusi ia kak ngau pekit bakanya tang subak ia kan gawak berselangor jadi susah kat pula yang audition.
0: Dia tu kira ke ngelak ke nuan menjadi pihak kita berapa ikut menjadi ni Nira?
1: Tiga ikut
0: jadi menjadi nan ke pada hantariknya ketuai?
1: Iya paling tuai
0: keduanya deh
1: abangku
0: menjadi lelaki
1: benung gawak ba istana negara ba Semenanjung lebih polis
0: jadi seduai di Sarawak di tu nya alai ya tadi nang kuang kuet nuan aku lu kilik nuan betul lagi nuan jadi pelabak aku kai tu keterubah ya dekat nya di Siti Ari Pekit ke dekat di Pasu Anuan angkanya dekat datai tu lah mayu hagi pekit ke dekat di Pasu ke nuan jadi asai nuan nama kini pekit ke dekat di Pasu ke nuan dah tu elok
1: aku Kak,
0: bisa target
1: join Miss Tourism Sarawak lah untuk tontok bulan 9 tu lagi.
0: Sige, udah habis berarti ke nama yang bu syarat-syarat semua ni.
1: Habis.
0: Jadi kata ke take di sedia ada dah.
1: Nanti hari segi pakaian. So, evening gown korang.
0: Mm-hmm.
1: Dan ya traditional bu kostum.
0: Tanya dah di sediakan wan?
1: Iya.
0: Itu pulai baru ngegai pekit nuan ke empat lama di lubang tu. Jadi nuan tadi madah ke nuan ke terubah yang ngau pekit ke begitu. Jadi bok nuan tadi laban nuan orang ke terubah. Apalagi aku nuan orang ke ngau ngabi bagi tu tadi orang ke pemadu biak ngau napa ya?
1: Iya.
0: Bisa orang bukai ke semua nuan sekali ke?
1: Bisa sikok ge. Biak ya baru cuncun baru habis PM lah mainnya. Kira kami dua lah paling biak dalam.
0: Nama kata ke laban terubah yang nuan sedua yang kau masuknya masuk paket tu tadi. Ban nuan pun kata ke utai ke di pedok nuan. Laban orang ke kau nuan berpaket tu tadi orang kendang sikit ya. Kena ke
1: pengalaman lah
0: orang kena mayuh bisik dah kau suah gig kau berpaket. Yeah. Jadi nuan orang ke terubah berkena ke pengasai nuan mainnya.
1: Agak sedikit takut lah, takut. Laban kita nak kalah kan dengan utai bakanya. Jadi, aku pun selalu macam advice dia empu lah. Anang takut, cuba aja. Nanti nak cuba, bila lagi kita kat cuba. Tanya ada experience langsung kan, nanti ada yang cuba. Jadi aku try sehabis baik yang aku mungkin.
0: Oh. Jadi nuan maya nuan ke engau tukang kebat nuan tadi. Ya ngari nuan. Ya ngadu ke nuan makeup nuan semuanya deh. Jadi utanya nang segi nuan pu ke kok bekenyak sekali ke nang segi tukang kebat yang pu nang 100% ya hari ujung buak nang nyentuk ke ujung kaki ya nang ngari nuan nitih ke penlebok ya.
1: Memang tukang kebat lah. Laban aku pun nak nemu bakat ni sebenarnya utainya. Aku pun baru ngau.
0: Laban ti meninga berarti ke gambar atau ke poster ke bisik di ayan ke kami buat Facebook YFM. Nanti kita berarti ke gambar ya. Anang sigi nak sama yang kau gambar le ke live dia. Nanti kita berarti ke live kami tu ne. Jadi nah berkini ke komen wan kau kini ke ngepan wan mainnya kau kini ke makeup wan semua.
1: Aku no berpuas hati. Ya, tapi pujilah ngagai tukar kebat aku. Laban yang memang boleh ngubah aku 360 darjah.
0: Amat. Okay, ya. Yeah. Oh, hari gamal pada orang berketuk, aku berarti kena nasi gigi biak nang nang kenika nang berupai one student. Tang maya ke berpekitnya tadi. Kun laban aku nak meda nuan kenika maya nuan ke berpekit tang aku berarti ke gambar-gambar nuan utai ke di share nuan mega aku meda aku berarti ke nang ya jauh berbeda ngau gambar nak dia tu nyak mai ke buah tadi nuan mai kene ke ngepan pemadu mana nak ya jadi hanya mai tadi sekedar randau kami duai bekaul ngau pekit ke bisik di Paso Adira jadi udah tu peninga kami duai belalak dulu kita belalak kau lagu ke udah disedia kami lagi bisik randau ke bukai tanya ke bukai dengan Kedira harap Kedira boleh nyawut tanya ke udah tu lagi lagu ke sekali tu lagu hari Monica Allen LOVE love.

0: Dengarkan
1: Hashtag Nundia Aktif.
2: Hai Monica.
3: Mari orang nanya pekedi macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke.
2: Hello Harry.
4: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhli ya.
2: Hai Larry.
5: Muji ke dirimpu jati uning dirimpu dinya lama-lama nya nemunya bisik pengerindu labuh pengerindu ke instrumen kita tu.
2: Barbara. Hai Barbara.
6: Hai.
2: Isu.

0: budget tu kena pakai.
1: Tak ke budget lah. Tang mana dia sedap ke.
0: Hashtag Nempia Aktif.
2: But why FM?

Ya, lagi bergelangau aku ianya Adira Marcella ke lemai tu peninga ke dekat berandau engkau aku.

0: main asal kedai baik namanya no ke enggak apa paket nya.
1: Okey, main asal kedai baik aku main apa paket ya nya ngajat lah.
0: Ngajat.
1: Laban aku nemu nya aja mainnya.
0: Oh, jadi nuan dari segi nemu nya rimit sekali ke baru kene ke nemu baru sebedau nak ke enggak apa paket.
1: Rimit, risiko rendah lah.
0: Jadi siapa ke ngajar dah deh?
1: Belajar ke diri sikit nadai orang ajar lah nanti yang
0: yang tu ke nuang ke engkau orang berpakaian tu tadi nang segi dari nompu meh berarti ke engkau hanya bisik berarti ke ajak roka bukai bawa sebelah media ramah ni. Jadi menyadik nuan ya dia tu belah aku benar mendak randau tu ni. Laban aku bisik berarti ke komen-komen sekadar hari orang ke bisik mendak tua berandau tu. Jadi tu bunyi ke di pada aku tu tadi Amelia Mel Nixon Luta tu tadi menyadik nuan ke induknya ni. Jadi yang ada nuan nemu belagu tu amat terira.
1: Belagu direk je baru macam.
0: Oh iya. Okey. Jadi terima kasih ke kita ke Agi Bengkang. Kita ke bisi mendak kami live ber Facebook YFM. Jadi tunggu yang agak randau tu tadi laban nuan madah main asal ke di bantai ke nuan main yang nukung gak berpikir yang ngajat. Jadi kelimpah hari ngajat tu tadi main asal ke bukai nuan madah tadi minang ngajat je nuan nemu. Bisi ati ke belajar main asal ke bukai nuan dira?
1: Bisi.
0: Oh, dah mau kini?
1: Aku kak belajar beramban lah.
0: Oh, beramban.
1: Yang.
0: Oh, jadi kata yang kena tahu tak kak ngau kak belajar beramban tu.
1: Laban bisa cikok madek adik beradik akik aku memang pandai beramban.
0: Ah, jadi lagi dia tu lagi bisik neh. Reti tadi lagi boleh ngajar menti nuan.
1: Boleh.
0: Jadi pelabur aku nadai salah nuan tahu engkau belajar main asal ni tadi beramban tu tadi leban tu Siti Ari kena kita ngetan ke main asal kita ni Dira. Jadi abak main no ke berarti ke orang ke engkau nuan berpikir tadi leban sidak yang main asal take ditemu sidak ya basicnya tadi baru nemu maya ya ke engkau baka balama aku bisik dah berandau engkau siko Ari selingga matahari ke sama mega engkau nuan berpikir lubang tu mainnya ni. Jadi ya madah ke diri ya baru nemu engkau rem saya ke main asal nama baik ya mainnya aku ya tahu kan ngajat lebih nak nemu ngajat aku ya nguji berjawa dengan saya ke pihak saya ke berkenyak lah sebut ya dengan aku mainnya. Jadi ya baru nemu ya belajarnya hari media ramah. Nah, jadi abang nuan tu tadi main asal ke bekenyak deh. Kini ke pedak nuan sidak ya ke kini ke ya ke bisik main asal sidak ya belajarnya di pedak nuan sekali ke sidak ya nasi gigi dah pedak nuan. Oh, dah nemu sidak tu tadi main asalnya.
1: Nah, aku memang medak sidak.
0: Oh, nasi bisik medak sidak ya belajar praktis kenyak nih. Oh, jadi no bisik bertanya ke sidak ya kini. Bekeni saya dah tahu ingat ke lekor jaku main asalnya.
1: Nak gak aku nanya tapi ente di pedak lah. Memang sidak ya bila hari-hari sidak ngadunya memang otomatik lah sidak ingat.
0: Makanya apa ingat. Nuan bisi hati ke engkau sidak ya bisi dah nguji kini nuan baka ketika Cynthia Chong seringnya ya berjawang. Nuan bisi hati ke engkau ya berjawang ke mainnya.
1: Nandai laban ku sigi kene bukan nak minatang
0: kurang banyak. Tang anuan tu tadi bisa pengelandik bang ngajat. Jadi ngajat tadi dah tadi buat laban ngajat tu tadi ya mayu abungo tadi. Jadi nuan tu tadi ngajat eka berkeni ke di bantai namanya.
1: Ajak biasa aja.
0: Eka biasa aja. Eka ngelalu ke temuai.
1: Ya ngelalu temuai.
0: Ngelalu temuai. Jadi nyak sekedar hari penlebok nuan eh Adira. Jadi nuan ke berarti sidak ya ke engkau nombor pekir tu mega. Nama utai ke narit hati nuan mainnya.
1: Ke narit hati aku is bila meda nembiak lebat barulah. Sidak macam bisik semangat ke ngetan ke adat asal kita Iban makanya sama gak ngagi aku. Aku pun aku nanti nanda yang ngau tekanya aku nak nemu gig mendalam pasal Iban.
0: Berarti tadi nuan sebab tu nuan nak nemu beket ni bunyi orang ke berjawang.
1: Iya.
0: Beramban yang kau

0: bisik kan orang dah akan lah ninga hamba kau punya padan tadi bisik balong kau nak kenang nemu ne. Okay, lekak ke mega abah kawal ngau main asal ke udah ditemu diranya tadi peninggal. Jadi tu nguyang ngagai nuan ke berpikir mainnya. Nuan udah ngau berpikir tu tadi berpuas hati kena nuan ngau gelar ke diterima nuan tau ke nuan bisa nak nyangka kini tulis ke gelar ke bukanya.
1: Aku sejujurnya nak nyangka lah. Aku labannya kan first time aku join. Jadi amat kena aku menyak boleh mudua tu kuenya.
0: Ketika saya pengasah hati namanya dirajin dan nusui.
1: Gagal lah. Tapi at the same time memang nak nyangka kita bakanya aku bisa boleh nomor. Jadi untuk macam pencapaian terbaik lah buat setakat tu laban baru kali pertama lah.
0: Nggak berapa kek tu berkata. Jadi sedar ikamadah ngepan pemadu manah yang tadi. Dan segi maya sedar ikamadah nuan ke ngau tanya-nya nuan ke boleh gelar lulung tadi. Nang berita mayanya sedaknya ke nyebutnya ne?
1: Ya, serta.
0: Jadi buat nuan tu nama kini pengerak hati nau dah tu elak.
1: Aku harap aku boleh ngau pekir tu barulah tapi mungkin bak betul kali tu tapi bukan dalam masa terdekat. Aku mungkin akan ambil masa dalam 2-3 tahun tu lah untuk ngau pekirnya barulah bak buka belajar lebih lagi pasal main asal liban.
0: Lagi bisik ke hati lagi bisik hati ke ngau pekir berpekir ke kumang kalian tu ne. Jadi laban nuan madah tadi nuan keterubah yang ngau berpekit berketu nanti nyema ilak nuan ngau berpekit baru menyikan nuan tadi nuan ke ngau orang baru hari ke udah hari perlebok nuan dah ke berpekit keterubah tu tadi nama utai ke dekat di utai nak di adu nuan berpekit keterubah tang berpekit kedua tu nuan ke utai nyak patut disediakan nuan dulu.
1: Aku kak bersedia untuk belajar ngajat Bata Rajang lah awak ke boleh ditunjuk ke umaya ngau pekit baru ilah.
0: Nama milih Bata Rajang tak milih tanya ajat ke Bukai
1: sebab unik ajatnya bagi
0: pada
1: aku
0: nuan.
1: Unik
0: mesti orang ngajar sekali ke mampu lah ke belajar
1: mungkin aku akan giga orang untuk ngajar aku
0: ngajarnya ni harap ke nuan mujo dira
1: amin thank you.
0: Okay meningat kita agak tu dah lama belalak dulu ingat ke lagu ku dah dipilih kami berhashtag #NembiAktif lagu Mawat tungkat semangat.

0: Ya, pilih aku lagu hari Hani J, lagu merindang kita lemai tu, selamat lemai, serta hamba terima kasih hingga kita ke Agi Mengkam berkulangan kami buat YFM. Kita ke mendak kami live buat Facebook YFM Mega, bisik udah Mega di pedak kami dua, Dira mayu komen sedak ya, bisik kena bala dirampu apa yang indah ya, kenang ya sikit nyukung pengawak Dira, bawa pengawak ke bakato Dira. Okay, Dira tu ngui yang ngagai tanya ke pelabak aku buat last segment tu eh. Jadi ngui yang ngagai tanya tu yang berkawal ngamain asal ke ditemu nuan. Jadi buat rundiang nuan laban nuan ngasai ke diri nuan minat nemu ngajat eh. Berkeni ke rundiang nuan main asal tu berkeni ni cara nuan ngetan ke buat nuan tu kaku berkeni nuan cara nuan ngetan ke main asal tu awak ke yang tak kena ke jampat
1: punas
0: awak ke tai tu tadi awak ke seruran bisik mah kena sedak ke rebak dudi lah
1: bak penemu aku nitih ngau kami ngau aku tu ngau berpikirnya tadi nya salah satu cara lah untuk ngekal ke adatnya tadi. Taban at the same time kami pun akan belajar gak nama utai akan ditunjuk kami maya uji bakatnya lagi. Jadi untuk nembak rebak baru pun nanti sidak kau belajar untuk nanti sidak kau ngau pikirnya mesti sidak belajar gak. Jadi lebih mayu sidak belajar lebih pandai agi lah sidak tentang
0: ya mayu agi pernah lebok sidak yang berkawal ngamain asal nak lah. Jadi undahnya kini ke rundian nuan lagi kena main asal tu elok kini ke dikingat bala nembiak entinya mau utai ke bakal padan tadi paketnya patut diatur beka ngelamak tu nintian tahun lepas kita ngelamak tu nak sikit nemu paket kumang keliang nak sikit nak kalau nak daya tiap kali pengerami gawai daya diatur
1: betul.
0: Okay, tu ke Perudia minta nuan angkanya bisi Jakub ke Perudia Rinuan Dira ngagai orang kendangnya suran nyukung nuan ngelamak tu bawa pengawak ke berketuk yang kaum bawa pelajar nuan.
1: Aku ke merik terima kasih besar lah ngagai kami sebilik kelebih agik mami diri aku laban kini-kini aku pergi sedua yang memang akan bisik. Jadi ngau cara tu salah satu cara untuk aku membalas bakti lah dengan guys dua ya.
0: Jadi habis saja aku buka kini ngagai tukang kebat dan kini tak ke orang ke dang ya. Habis maya nuan ke berpikir tu tadi.
1: Terima kasih megak laban sidak ya udah kak nyawab aku ngintu aku hari palak sampai kaki lah kunuk korang ya. Nyau sampai aku boleh gelar lulu ngau ngepan pemaduk mana. Jadi aku macam sangat-sangat appreciate ngau sidak empu hasil jari sangat kemas.
0: Okey Adira ngau tu arah kena mujur banyak pelajar nuan sekali ke bawa paket ke dekat di pasuk nu dah tu awak ke nuan tampak rito dah tu elok anak nak ingat ke kami. Okey Adira jadi ngau tu megang ujung ke randau aku bergelang dengan Dira Masela bawa randau hashtag nombor aktif ngau tu mega sekali lagi mari tabi puji dengan nuan laban kau dah boleh gelar lulung pilih lubang tu tahun 2026. Okey Dira.
1: Okay, thank you DJ.
0: Okay, sama-sama. Okeynya tadi randau aku gelang kau temu aku sehari tu jadi buat minggu baru tak ke angkanya udah tu elak siapa nak temu aku dekat datai berandau dengan aku buat program stand-up aktif terus bergelang dengan kami serta sokong program buat YFM.

0: mandang ke penusah bepadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bepadi nyadi arulah tidriba tina nitih ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh teriba, boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bepadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bepadi Bak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincin, tau ke ngerja pengawam boleh melimpang ke runding. Persa perengkap ngangkut, tentu ke perengkap ngangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak kekuasa dekat terus ngerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu ari YFM.
1: Kita suah kenapat orang. Orang yang bisa kereta, kak meli. Orang yang bisa telefon culi, kak gameli. Orang yang bisa kasut baru, kak gameli.

0: Jalur Milang atau ke Bendera Malaysia bisi empat iti curok, enya curok biru, merah, kuning, gobura. Curok tu bisi mayerti bakal curok biru, gayan ke penyerakup kita ibu menu Malaysia ngerja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok merah, ngayan ke kita ibu menu Malaysia nak segi berani, ngga bersedia napi penangguh tik dekat datai ngerugok menua kita. Curok burak, mandang ke ati kita rek Malaysia tik lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar atau ke tikas antarabangsa. Curok kepenudi, curok kuning, mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan tik berdaulat. Bok jalur gemilang atau ke bendera Malaysia temegak, bisik mandang ke gambar bulan ngobintang. Gambar bulan ngobintang, mai erti pengarap Islam, kenyiri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri, ngau siti, wilayah persekutuan. Bendera Malaysia temegak, bisik mandang ke 14 suriak, tik mai erti 13 bengkah negeri, ngau siti, wilayah persekutuan, ke berserakup bak kerajaan persekutuan.
1: Kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah beban di bajalai alun atau nyadi bak sembarang maya. Ukai semina ulin ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta, tali kereta temeka ulin mulang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anang lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawa pemindah nak lama acak. Pia megak, tentu korang tersama balang depan nenuan dilalau mengenak tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
2: Kes culiak tau kena biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain berluar rumah tang tak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala, ti ngumpan sidak nak prayas, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
3: Mata ngai tinu, macam-macam lagu.

0: pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Hai, aku Priscilla John. Kalimpah Radio, menyuah cara kena nuan ninga ke YFM. Channel Astro 871, live Facebook, TikTok, podcast, Instagram, Twitter, RTM Klik serta menyuah agi. 24 jam sehari, YFM, segulai sejalan.

Ya, lagu Berpadu Nyawa Eddie Kuyanggau Ita Medin sama rindu lagu kena merindang kita buat awak rentak ngalih hari jam etik ke penudi lagi bulan aku ni si tambah minta kaisi jam tu. Terima kasih hingga kita ke lagi Mengka Mila YFM jadi ke City Area Station kita. Kita ke Berantu Jalai Berjimat Anang Suah Berpedak ke telepon ngai ke utai ke nak mana nyadi tanya ke dekat di seliah ke kita au jadi harap ke kita datang bendur ke dituju kita ngalikun lemai tu jadi kelimpah hari nya mega tu dekat berkongsi ngau kita berita ke engkau yang kita bisik dah berarti ke berita tu bisik ayan ba sebelah media rama kalai tu 5 ikut orang ti nyengkau siku raya menu luar udah ditan ke polis pengudah sidak ya ke di pelaba nguji ngencuri barang ba sebengkah premis perengkah pengangkut di Batu Kawah kemari. Jadi kepala polis Pelilih Menua Padawan dia pemangku superintendent Barry William yang madah ke semua suspek ke berumur antara 28 nyentuh dengan 45 tahun tu ditan ke di RPR Batu Kawah. Jadi sidak tu ditangkap dalam tempoh hendak datai 48 jam pengudah video sidak tu ke balat dikerembai ke bak media rama. Lalu maya ke berjaku dengan RTM pagi tadi dia madah ke dua ikut suspek tu sudah dilepaskan dengan nak jamin polis lalu tiga ikut ke bukainya agi ditan ngambil ke di pansia ngau silia agi anyak siti berita ke patut di perhati ke kita awak ke kita sama nyaga diri nyaga rumah lebih lagi lebuah kita ke diri berumah kunci rumah gate rumah anak meda kita ke bisik berumah gate pagar pintu ni boleh dikunci ni boleh ditambit enggaknya dikenyak ya peninga kalau kita tu patut nyaga pengelikuan diri serta orang ke ngau kita berumahnya awak jadi ngelalau kita ngelalau diri empu tu mega awak ke kita sama nyaga diri nyaga pengelikun orang ke ngau kita serumah okey jadi pukul 7 pukul 5 setengah tu lagi dia kita terus mendiang ke leman berita tanduk leman berita bergulai dengan Mr. Edmund Langi lalu ngujung ke rentang leher hari tu ke 4/8/2026 tang sebenarnya tu sitik lagu kena merindang kita bawa awak rentak ngalih hari. Enggai berumban. Anang berumban kita ke benung. Dan teriba jam ke dia tu. Lagu hari Shane Evan. Enggai berumban.

0: Ya, aku tuh ngain muengge rumah re nakap ngangat. Uji dengan gaya kukian di bedah. Nyawa saya cepuk dalam petayas. Baite ikuan sekali kak di rumah kudian. Aku yo, kayak bobola yo. Nanti ai celap dia kepapan dua diri tau. Nah uleh nyawa aku. Darku aku tau kagak geletak ngiroknya. Selalu ai ari mesin kucu-kucu-kucu-kucunya. Tanya kak, kak masuk penyawa aku. Nanti berapa aku nanti ngirok ai ke papaya ke susu sumai diri tau.
1: Ana banget bensinnya, Miu. Hidup kita di dunia hijau tu kayak semina berta terkira aja. Dunia rila, nadai magang tanya. Yuyu, ana mangat ngemaruah kurang ke depan umang ngau merinsa. Ingat, yuyu, budi basah ngai pangan diri ke pemadu berguna. Nya, baru kawal kita tegut lama. Pesan tu, hari aku Ken Michael.
0: Gak aku, Uncle Stone. Ana ingat boleh kami doain. Nintiang pagi hari 3 ngau hari 4. Bahak duo, pagi wai.

0: sistem nyau maja balat arame sama nagang penyakit tu aring rekai.
1: Aram ngerangkai ke ngeli buat program Leman Berita.
2: Di menua Kongo daripada Nga, bisi siko ngembia, bengal, agu, nak uleh berjaku, tang ya uleh belagore.
1: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
2: Jadi ulah terduang untuk peningat ini, no ya belalai. Di ini belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku pada tidur.
1: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
2: Ya udah diserang bini impung nak duku. Okey, ada pantap terpeningat, ada tempiak kena duku.
1: Begulai ngau Edmond Langi. Tentu ya, Ba YFM.

baru kita peningat dalam program leman berita. Mansang kita, mansang agak aku kita. Laban aku bisa 5 itik leman berita dekat dutu suai ngagi kita ke minggu tu. Tapi kita udah bersedia dengan tadi. Oh, aku dah lama bersedia dengan tik kita. Bah, kita berengkah dengan leman berita kita ke sekali tu. Ha. Kita ngenang leman berita kita ke terubah. Leman berita kita ke terubah. Aku ngecek dulu. Tiga-tiga leman berita tu nyadi di benua Indonesia ada Dian. Ha, dengar kita. Nama ceritanya di benua Indonesia ada Dian ya. Jadi keterubah tu aku dekat ngenang senentang dihukum dia 5 bulan 10 hari ke Tegal bertundik. Ha, nak tahu sebarang bertundik. Tang berkeni ke bertundik atau? Ha? Igak kena nak tahu bertundik ke kita. Mau bertundik hukum jil kini dia tu. Okey pihak dengar kita tundik lelaki tu. Jadi ingat menasib kenyadi basikot lelaki tik bertundik madah kediri bisi mai bom. Bom mau bom ke meletupnya ba dalam laptop ya. Laptop tu tadi ayahnya tadi kira ya anak komputer tau. Ya kuliah baik kita mindahkan kita. Komputer kuliah baik mindahkan kita. Lelaki tu bernama Frantinus Nigiri. Okey Jonathan Giri ya. Ia tu tadi berumur 26 tahun serta agak belajar student ya. Benung depan sebuah biluan. Nadai ke depan dah kini penungak lelaki bernama Frantinus Nigiri itu. Tangnya tadi dekat depan biluan. Lebuah orang sudah duduk jenuh berdalam biluan. Sudah duduk mana ternah masuk ke tali pinggang ke dah kena kita berdalam biluan. Bisiknya tadi ngadu-ngadu ke biak batas. Mendak kita bisik laci batas biluannya. No kita duduknya nepuk-nepuk barang berdia. Balai induk biluan mega pan nepuk barang berdalamnya. Jadi lelaki bernama Frantinus tu tadi ia madah kediri nak terpentup hati ngauleh siku induk biluan kok ianya tadi lebuah ke berpadah ngagi polis lebuah polis nyasat yang tadi ia madah nak puas hati ku tuan barang aku biak aku yang tadi aku dengkah aku datas yang tadi tuan tak kasar yang ngau pedih mati ku tuan kok ia apa dengar hanya tadi puan yang tadi pedih tinggu induknya jadi ia madah tadi kira nyindir induknya jaga-jaga kira bunyi tau tadi pedih jaga-jaga puan kok ya dalam laptop kunya dalam biak kunya bisi bom kaya madah ngagi induknya terkenyat na induk ke induk biluannya tadi pramugarinya ninga yang bunyi nyap tinga lalu berpadah ngagai pilot biluannya ngagai captain biluannya tadi medak induknya mansangkin induk biluannya mansangkin Frantinus Nigiri itu tadi nyo kesalah tadi peninga nyo tu sate tadi nyo nama atinya tadi nyo irawati apa wah, nama tu dah sebut aku tadi. Nyama tadi kelalu mayu tekat disebut ke ngujung ke yang tadi ngepai nuk biluannya. Oh puan-puan kita dulu, kau kita bulak kau nyau kai kau nade mai buam kau minta ampun betunik ngonoan aja. Kau ya apa dengar tang perkara tu? Utai dah disebut. Ti perahu uliah batak tua pulai. Tang jaku segi nak uliah ya tadi. De tikal ketua pulai jaku. Nyamu tak kenyadi ba lelaki tu mendingan. Jadi pilot biluan tu lebuah nemu berita tu mendingan. Jadi nyak maya tadi pilotnya tadi madah ngagai bela penumpang. Jadi kita semua ke depan biluan tu dalam biluan tu pansut kita berumah-rumah dari biluan tu. Lama bisik penanggul dekat nyadi. Pilotnya pan siti ke tadi mendingan. Lebuah jaku bunyi nyangkanya sama kesal dengan bunyi buam. Lama dia tu bak pandam biluan nanti nyebuat utai ke meletup-letup kena buam kini nah segi nak tahu segi ditangkap orang. Nyak mentadi pendengar ke ngujuang kurang dalam biluan yang tadi dalam biluan ke dekat angkat yang tadi pengen nyo capuh nyo begau orang nyo habis berdujuk-dujuk orang nguji dekat mansut ke diri hari biluannya ti ni tiah sedap pansut dengan jalai kudah disedia korang.

tam bisik sekedaknya tadi. Laban kelalu takut ninga buam tadi. Dia muka ke diri pintu biluan bab belakang dia dian sida ya. Ari pintu belakang biluan yang tadi peninga ia bisik duite pintu ba dalam biluan ya. Pintu pertama Siti ja kebenar ya ta Siti ge tadi. Pintu emergency, emergency nya ke dibuka sida ya. Ah pintunya tadi peninga nama ge pansuat sida lebih 10 ikut sida nengah pintunya laban gay lubang-lubang. Lari dari bilon ke dekam letup ko jaku. Bisik sekedar kita nemu bilon tinggi ya. Sayap bilon ko tanahnya cukup tinggi. Ah, sida ya, ya mentadi labakannya lamat kenyo terjun semua sida ke ngujuang ke lapan iko ari sidanya patah kaki. Ketegal terjun dari bilon ke dekam letup ko jaku. Ah, nya mentadi peningal lelaki bernama Frantino Senigiri itu pandai tangkap polis. Ya ada baik ngage kot lebuah dipecara nanti niti ya. Ya nya tau dukum jail 8 tahun. Tangnya tadi kod nyekanya ketega meda ya agi nembiak sekolah agi agi sekolah tak udah nyan tadi kasih meda yang kanya ari ruang bilik ke serantak amanya tadi ya pan semina dukum je 5 bulan 10 hari ja nya tadi anang sa sebarang balan nak pekat kita nak tau nyebut tem letup letup nak tau nyebut bom bak padang bilun anang gitu udah tamak ke dalam bilun oh nak tau nya takut orang ninggalnya nya tadi pendengar. Laman berita kita terubah ke sekali tu kita mansang ngagai laman berita kita kedua agui Indonesia yang nyak Jawa Tengah dedian ngenang senentang meri anak namanya ngenang senentang meri nama anak kemaya hari tu nama nembiak maya macam ya bisik nama panda bisik nama panjai ya tang mayu agi ke nama panjai. Ya, aku mendak ba sekolah kali lebuh mayang register sekolah ni kau berkumpul nama belah anak ada dalam register cikgu panjai-panjai maganyo kan dah cukup ruang kusuang ke bisik ba dalam formnya dia kena ngisi nama anak panjai nama apa pandak ke sejeput ya nama apa nama anak ke kadang berenggat 3 berenggat 4 kemaya hari tu jadi nyamu tak kenyadi buat menua Indonesia dan peningah tang berkeni nama anak tu diberi jadi makan kita bantu senang nama aku ingat nama-nama orang keliak maka nama layuang kadang kayuang nama luta luta anak sano akhirnya ya tau Kristina anak sano maka sawai-sawai anak maliang ha nya nama Iban tau tang ti nama Ruputia maka aku Edmund anak langi senang senang digiga senang dikingat ke kita ti kita ningap program mama berita atau ya jadi mai macam ya nama-nama ke senang disebut kemayar itu jadi ba menua Indonesia ada peningal siko lelaki siapa nama lelaki itu nama ya Slamet Wahyudi apa indah itu tadi ya meri nama anak lelaki ya ti baru ada ngena nama ambo kita nama kita beri ba anak ya tau ketegal ya yang tadi pendengar kelalu rindu kelalu gagal gawak ba upias ya jadi nyak kebah anaknya tadi diberi nama upias ya mpung siapa nama anak dengar kita nama anak ya Dinas Komunikasi Informatika Statistik. Ya nama anak ya pendengar diberi ya upias ndoi gawak nyak tadi nama upias ya Dinas Komunikasi Informatika Statistik nyak mana-mana ada break ya. Bahanti aku kan nitih pengawak ya. Radio Television Malaysia. Nyak mana-mana aku. Akhirnya reti tadi. Nanti kita gawak polis. Polis di Raja Malaysia. Nyak mana-mana kita. Nanti nyemak nama kita Steven. Polis di Raja Malaysia anak Steven. Tuk mulah lelaki tu pendengar. Macam-macam. Tang dia terima gak? Ya, bak menua Indonesia ada dia. Jadi tajak pihak peningkat panjai-panjai penama anak diberi ya Dinas Komunikasi Informatika Statistik tang seduai bini yang ngangau kanak nama Dingko aja nama anak. bakal kita emang tadi beri nama anak okay, main panjai diberi nama tadi Alexander Alexson Ebner okay, main nama tadi kangau Igat Dom Abang Adik tau ke Wat dekangau kita panjai-panjai nama diberi Siti jadi kangau nama Dom Igat Wat kok kita nanti indoknya tadi no Bibi tau ke kangau kita Aji ya. Kenyap tadi pening apanya-apanya nama beri ujung-ujung kangau nama pandaknya aja. Nyapen nama oke okay, ngipak ke nama. Terima kasih aku muak lagi dek kangau ke ni yang apa yang naik kau kelihat wat. Nyapen tadi ngenang nama. Bapak menurut Indonesia. Jadi anak diberi nama berserimai ngau upis. Nuar ya gawak. Nah, bah kini kita ke gawak berlenin survey. Anak diberi nama Lenin survey ke? Tahu ke nama kilang? Kilang roti ah cong. Nyak nama anak. Wah, pendengar kita mansang ya ke laman berita kita kedua ke sekali itu.
Agi bangunan Indonesia di Jakarta, Indonesia, Deden. Agi megak ngenang senentang namanya. Jadi siko lelaki, lelaki itu bernama Zulfahmi. Simple nama, senang nama Zulfahmi. Tang anak lelaki yang baru ada, dia beri nama siapa? Nanti tadinya mai ke anaknya tadi nama Upis. Tang anak tu tadi pengen berkeni, aku nak nemu keni caranya buat anak ya tu. Nama anak tu dengar kita nama anak itu. Eh? Anak lelaki nya dia beri nama A B C D E F G H I J K Zuzu. Nyak menama ada beri peninga. Jadi cerita tu ya dambe aku dalam tahun 2019 subak. Kalau viral cerita tu ya baru ya temu kumpai lama. Jadi mayanya orang bertucuak vaksin COVID-19. Lagi ingat kita udah bertucuak kita vaksin, udah ngambil booster. Lebuah belai induk misi ngangau korang. Datai ba po mananya tadi dia ada belai induk misinya bertanya bapa liat ngopangan diri. Amai ndak kini tu wai. Nan mu wai. Tak kangau dia meh. Kau sidak ya peninggal. Kangau ke? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, Zuzu. Man siang mesti kau nambiak lelaki peninggal. Man siang. Kau dua-dua ke dari mana dia. Nyari mana? Amin nama dek tu ingat. Kau orang nanya gaya. Anggut ke pala? Alu jik orang peninggal. Lebuah ke depan siak. Dia ada nama ya tu nang sikit amai. Dalam tingki ya. Udahnya tadi dalam surat beranak ya, apa yang mendah kira ina sigi amai menyak menama anakku ko ya de break ko nama bekenya jadi nyak tadi pendengar apa yang mendah kira aku sigi rindu 26 itu urup ABC sampai Z nya ko ya nyak kebuah nama anakku sigi de break ko kenya lelaki bernama Zulfahmi itu bisik merambu dekat merik nama anak yang nombor 2 dengan nombor 3 lah dekat de break nama NOPQRSTUV ngau anak nombor 3 XYZ. Nyak kada beri nama anak ya. Tang bini nak setuju. Oh, kok bini ya. Udah kena nama anak keterubahnya pedih dekatnya buat. Ukai aku ya pedih. Ukai orang pedih. Nuan pun pedih dekatnya buat nama igat kitanya. Aku bini ya peningah. Jadi nyak mentadi pepuas sedoi ke Bicelge, pepuas ke Berundiang. Jadi dipilih nama Amar ngau atur. Nadena Amar ngatur aja dipilih nama ba dalam laman berita kita sekali itu senentang nama duit laman berita senentang nama ba nang ngayang cianci mari nama anak nama anaknya 3 genteran 4 genteran udahnya nama kita Siti aja akhir ini pedihnya buat ya anak kaget kita pemedih-medih ngigak nama anak ujung-ujung kan aku igat wat duom cantik kaca macam-macam pendengar. Bah kita berperindang dulu au ngol lagu. Jadi udah lagu tu lagi kita mansang baru bisi duit ilman berita nanti kita. Nama ilman beritanya sabar nanti dulu au. Bah kita lengkap dulu program tu. Kita belelak dulu.

Bansa ngagi round tik kedua program laman berita kita ke sekali itu. Nama laman berita kita ke sekali itu. Jadi kita nemu dia tahu ya. Lomba main Olimpik besi dia tuar. Mayuah macam menua di serata dunia itu. Nanti nak salah. Kingat kaku 184 menua di serata dunia itu. Agi ingat kita sekedap menuanya. Pelabak kaku. Ya agi boleh ditemu aku. 50 itik menua di dunia. Udah aku ingatkan lebih harinya. Engkau nak uliah apa pak kau peninggal? Lama mayuah menua kita di dunia tu. Yang kaum kena kalak di dengar kita. Lagi kita dengar nama menua tu ya. Jadi dua itik leman berita tu. Dekat ngenang senentang lomba ngomain Olimpik. Ya kebenuang diatur buat menua Paris. Buat menua Paris ke tahun 2024 tu. Benuang diatur ya. Lebih kita dengar leman berita tu. Ya benuang diatur. Jadi dua itik cerita. Dekat kenang ko senentang lomba ngomain Olimpik tu. Ya kebenung nyadi dia tu. Ngau ya kebenung nyadi subak. Kalak nyadi. Bisik dua itik cerita. Jadi keterubah tu. Aku dekat ngenang senentang lomba ngomain Olimpik ke kalak dia tur bat Sydney, Australia. Tahun 2000 subak. Kun kita mansang. Kita nikal baru ngagi tahun 2000 subak. 24 tahun ku dah lalu. Nama otak kenyadi. Ngenang senentang siku atlet. Pengari lumak ngomain tau. Atlet ku kita kira kita minyau jaku atlet. Nyamai dek ingat kita tau. Ia tu tadi bernama Eric Moshambani Molanga. Hari menua ni apa dengar? Ia tu datai hari menua ke dekumbai Equatorial Guinea. Equatorial Guinea. Hanya nama menua atau pendengar. Jadi, nyak caranya buat ada cara bukai, ya. Menua tu tentu nak kalah di dengar kita. Aku lebih tulis kelemahan berita tu. Apa, baru ya mendengar nama menua atau pendengar, ya. Jadi, ya tu, pengari lombak ngomain menua Equatorial Guinea tu tadi. Abak lombak ngomain Olympic Sydney 2000 subak. Bak pekitnya merai. Dengar kita cerita ya. Ya tu nemu kena ya tu nyemerai. Jadi dalam kes tu peninggal lebuah pekit diatur bisa round sitik ke dokumairo wild card masuk dalamnya. Jadi ngau betul dah namanya Eric Moshambani ngau dua ikut ke atlet bukai. Ianya ngari ke menua Niger, ngau ngari ke sitik ke menua Tajikistan, semak-semak ke menua Gohet Gostan. Jadi lebuah ngantik pekit yang berengkah peninggal. Lebuah kita mendak orang ke dekat start badan yang tadi. Banyaknya Belanda kini nyedia kediri dekat kecil Belanda ya. Jadi sedap tu nyedia kediri dekat kecil terjun ke dalam air. Lebuah ngantik orang munyi ke siren berengkah yang tadi peninggal. Nak muka-mukai atlet nyemerai hari menua Niger ngau Tajikistan tu tadi nyopawal. Fawal seduanya tadi terjun dulu sebedau sirennya berbunyi ke ngujung keseduanya tadi disqualified pawal kitanya tadi ya nak tahu ngau nyemerai bah nama tak kenyadi buat lelaki bernama Eric Moshambani Molanga tu tadi. Jadi kak benda peninggal ya dasu hari nyemerai ke diri nadai orang ngau berpekit nadai orang ngau bersemekit nyak mereka ngujuang yang tadi viral tahun 2000 sobat. Ya kediri berpekit ngelaban dari empu ya megak menang. Allah menang batangan dari empu. Ya ya peninggal. Jadi mayanya yang ngau pekit nyemerai 100 meter gaya bebas. Kira ya dua kali melihat peguang do nyemerainya peninggal. Nanti niti ya. Nanti niti ke rekod ngelamak tu orang ke nyemerai. Nasigi orang ke ngau pekit tu bayak menang bayak ke Allah tadi. 47 ngagi 49 second nak datang seminit kena sedak nembuk ke dua rawan nyemerainya tadi tang lelaki tu seminit 52 second nyuka 2 minit ia nyemerai laban nama aku pun ada orang laban ya peninggal. Jadi nitih ke cerita ya nyok ke dalam lagi aku mansiak kisah lelaki bernama Eric Moshambani Molanga atau peninggal dia dah sedak bisa mandah ia tu kemenang nak nemu nyemerai. Tentu kita terkenyak. Bekeni atau nak nemu nyemerai tau ngau roba pekit. Dengar kita. Mayanya peninggal menua Equatorial Guinea tu tadi. Ngiga orang ke berpekit lumak nyemerai. Siapa kat dan juang kita? Jadi nak muka-mukai nama yang disebut. Lebuah nama disebut yang mana? Aku tu kak ngari ke menua kita itu. Tang aku tu nak nemu nama sukan ke kak depasu aku. Kok ya peninggal madah ngage. Engkanya ngage orang kemilih pengari rumah kemayan tu. Ya orang madah.
kita pekit bukai bisai ku nyemerai ja nadai. Oh ngai ku tuan, ngai ku dan juang kita nyemerai nan mu nyemerai ku baka kemuai batu ku tu nan mu nyemerai. Eh nadainya tu sah deh. Ku pengari lumak ngomayan tadi ya kemilih orangnya tadi coach sidaknya, juru latih sidak ya. Nadainya irau deh igat 8 bulan dage no pekit tu de penyadi orang. Belatih anu nyemerai ku nama agi peningau. Ya dia juang orang melatih ku ya. Batebian tasia begulai ngo bala orang berikan dia. Orang berikan yen me kengajar nyemerai nak nemu amai kenda. Tangnya mencerita ke dunia aku senentang siku atlet Arimono Equatorial Guinea bernama Eric Mosambani Mulanga. Belajar nyemerai dalam tempoh 8 bulan ngari ke menua ya berpikir ke diri ya menang ya begaleh dia. Balumba ngumain Olimpik bak Sydney Australia tahun 2000 suba. Ya, tahun 2000. Badama tak kenyadi tahun 2024 deh. Ah, tu ya. Jadi cerita tu dikunci ke kaban aku Dom Dines. Ah, kaban kita itu polis kita bernama Dom Dines tu. Cerita kedua tu jadi di Paris ke dia tu. Ah, benar jadi di Paris. Ukainya ngalah lumam berita tang Siti ari penerang ke dekat dikunci ku ngok kita. Jadi lupa ngok main Olympic Paris tu bisi di pasua 184 bengkah menua di serta dunia tu. Bisi ke menua nak ngau ya. Semua pengari ke bisi ngau tu lebih 10,000 iku. 10,500 siko sidak kenggau tu. Jadi menua kita Malaysia nganjung 26 ikut pengari sama baka menua Peru. Menua ke pemaduk mayuah nganjung pengari ba lumba ngomain Olimpik di Paris tahun 2024 tu inya of course menua Amerika paling mayuah nganjung atlet. Berapa mayuah dia nganjung sidak ya? Nanti di tu 594 ikut ditangkan ke menua France pun tuai rumah merti tadi 572 ikut serta nomor 3 Australia 460 ikut. Ingat ke kita oh tinggi itiknya engkau bisik tanya sawat orang lah bisik prayas atau ya aku dah merik kita penerang share lah kunci lah prayasnya oh bisik 4 bengkah menua 4 bengkah menua nganjung siku aja atlet. Tentu ya tadi atlet siku tang pengari kebukai tukang urut dutur chef di mission udahnya tadi mayuh ge pengari kebukai mayuh ge ari atlet atlet ka siku tang pengari kebukai tukang urut tukang tanggung tukang meri semangat bala dutur segi bisa engkanya bisa 5-6 iku tang pengari ke siku aja jadi menua tu ianya Belize udahnya menua Leicester menua Nauru ngom menua Somalia bayak ke menua Somalia nya kalak de dengar kita menua Nauru tu bisik ke kalak de dengar Leicester tu jarang-jarang kadang-kadang ya ke sedikit-sedikit didengar kita menua Belize. Nyam tadi peringat ya sidak ke nganjung seminak siku aja atlet empat bengkah menua engka terbisik dalam tanya sawat tau disimpan kita nyadinya tadi peringat laman berita kita ke sekali tu ditusu aku ngagi kita dalam program laman berita kita ke minggu tu. Terima kasih ya ngagi kita kudah bergulai dengan kami di YFM Iban RTM di Kuching pihak mangga baruai laman berita dalam YouTube. Terima kasih ngagi kita bertemu baru kita dalam minggu kebukai nama lagi laman berita kita nganti dulu meh bisik ya lah. Anda ingat semanding ngendang lomba ngomain Olimpik bak Paris di menua France tu ulih kemeh berita penerang senentang nama otak kenyadi bak dalam lomba ngomain yang seminak bak RTM bayak kenyadi bak TV RTM Radio RTM pihak megak bak Y Arena bergulai ngau DJ kami Daniel Steven. Terima kasih peningga bopak laku keminggu tu dalam program laman berita bopak laku bye bye.

0: Aram merangkai ke ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan dengar bisi siko nembia bengal agu nak uleh berjaku tang ya uleh belagu rep.
0: Nintiang hari 6 pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduung untuk peningal di ni no ya belalai. Di ni belalai dalam tanjuk cawar kena kena siko laki ku penuh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2 pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung ngena duku. Okey ada pantap tu peningal ada tempiak ngena duku.
0: Begulangau Edmond Langi. Tentu ya, Ba YFM.

0: jaku prasang kesaritu. Ngurai tubuh ngau semangat kita. Ngurai tubuh ndang utai tiamat berga betiap iku kita. Nak milih tuai, biak, metau kebesai. Tiap iku kita ndang ingin ke pengerai. Lalu patut kita nyaga ngemata kaya. Amat, lebih kita agi biak, asai kena ada utai tindak boleh dikerja kita. Tang ingat mega. Kita ndak kesemampai biak berhari. Lebih umur udah mangai, bisik mayap medis mansa, bisik mangkok ke hidup kita. Nesal dudi, segi nadai reti. Pengayuh ti benar, yang tubuh tiba pengerai. Ukai bau sesingkap emas, tau kepirak di ketemuan kita. Kadang-kadang kita nganggap, ngerai nyak dekat meruan bau kita belam maya. Ndak piak yang belum jadi. Bisik maya dekat ayas dari mata kita. Bisik maya dekat teringkas dari pegai kita. Disimpul ngau jaku pandang, tubuh kita indah ukai nimpu kita. Yanggi Allah talo, pakus mautai bo dunia inyau tu. Yasmina tinjau kita indah lama. Ya langkau nur kita ngenduah indah lama. Sebedau kita berkejang mulai ke diri, umayo tu dah terletak kalah talo. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain. Kita pulai, kita nadai boleh mai serpiak kain. Nangi meh kalah talo, lengasi ke jaku ya. Jaku ia ti hidup oleh merit penghidup ngau pengerai gaya barang sapa ti merti lengasi ke ia. Baka kena sebut terus kenteran jaku dalam bub jaku dalam tau ke the book of Proverbs bagi 4 ayat 20 ke 22 timun itu. Anak, benda yang kutai tersebut aku tu. Benda yang keleka jaku aku. Anak lejuk ke sidak lenyau rinuan. Ingat ke sidak. Lalu simpan sidak lama tinuan. Sida dekat merik penghidup gua perai gai barang sapa merti kesidang. Tinggam tegut ke mejaku Tuhan, labannya uli merik pengerai bertubuh ngau semangat kita. Tuhan merkat ke kita semua.
1: Sada lemai. YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam. Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya Breeze Walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bak dua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpah uleh mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngering ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
2: YFM segulai sejalai.

0: Kita jatuh menemani yang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Kucing
2: 101.3 FM
1: Sekulai Sejalai
2: YFM.

Ya, lagu ke di baik Ricky Anderson ke lemai tu peningan pengerinduk segitiga mungkal sada lemai kita lemai hari 2 hari tu 4/8/2026 nyala selamat lemai gaya-gaya semua bala peningan kita lemai tu nangira dini lo kita diau nama nak pengawak ke benung jadi ya, kerja kita jam ke dia tu harap ke mai penglantang mai penglikun gaya-gaya semua kita ya. Jadi lemai tu buat sada lemai gulai dengan aku Melati Badi hari pukul 6 lemai nyentuk ngagai pukul 9 malam tu lagi lalu buat tusun program kita buat sada lemai YFM lemai ridua jadi bekas selama 6.15 tu lagi nur kita ninggal ke berita ke dikadip kunci ke bahan jimat buat hello Y Miri lalu 6.30 lemai aku menatai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ia ke bisik diterima kami buat YFM lalu pukul 7 lemai tu lagi kita mendiang ke program Aram Mansang lalu berita lemai dekat ditabur ke kami pukul 7.30 lemai ya. Jadi untuk bala kita kerindu mendiang ke main asal pukul 8.30 tu lagi indur kami nabur ke main asal lalu malam tu kami mai kita ninggal ke Ramban ke malam tu lagi jalannya tu sem program kita diungkup ke bawa sada lemai kita lemai hari 2 4/8/2026 jadi nanti berarti ke hari kita bawa Bandaraya Kuching ya bangat hujan nyalem jimat ungkup bala kita ke bisik berbaik ke peringkat pengangkut jam ke dia tu ni yang nemu gig beskut bajalan alun kini sama berubah sampai ke kita yang tadi mujur datai bawa palan ke dekat di tuju kita jadi udah tu lagi terus mendiang ke Hello Y Miri begulai gau Bana Jimat.

0: seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAIFM.

0: aku Diana Shini. Terima kasih Labang Milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM segulai sejalai.
1: Selamat lemai, tapi bahasa peringat begulai baru kita dalam awak program Hello Y Miri ke lemai tu. Jadi berita ke terubah ada baik aku hanya berkawang lomba Basika Kuala Baram KBCR 5.0 terus ngangkat kemirinya di palan dagang temuai lomba ngemain tikas antarabangsa. Lalu nganya nyungka ekonomi menua tu serta ngangkat ke pemanah rampak menua Sarawak. Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak Dato' Sebastian Teng Chiu Yu madah ke pengawak ngatur pekitnya seriris ngau pengawak perintah Sarawak tidakak nyadi ke sektor dagang temuai nyadi penyungka ekonomi hari baru strategi pemansang pengudah COVID-19 PCDS 2030. Ia mansuk kejakonya lebuh ngari ke Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak Dato' Sri Adu Karim Rahman Hamsah berjadi ke pengawal ngelepas ke peserta KBCR 5.0 Bak Dewan Bandaraya Miri pagi hari Minggu tertarik. Koyah kenyau ditumbuh ke 5 tahun ke udah KBCR udah mansang hari pekit lumba basikal ngagai pelasar di ngempung dagang temuai gaya penghidup berpengerai ngetan kerampak menua ngau-ngau community. Edisi tu ngempuruk ke 545 ikut penyerta hari 27 hiti tim tinggari ke 8 buah menua serta mega penyerta hari 8 negeri di Malaysia ngau 8 bagi menua di Sarawak. Jalai lumak sepemanjai 108 km dengan Brighton, Bakam, Jalai Tebian Tasik, Miri, Kuala, Sibuti, Pantai Bungai, Bekenu, Jalai Besai, Pemboniu, Ngau, Lambir, Merik, Kelala, Pemanah, Rampak, Menua, Sarawak, ngagai peserta antarabangsa. Ingu yang lagi berita kedua. Pengawal jalai ke sistem immigration bersepadu nasional atau ke MyNIS dengan facility code QR bak komplek ICQS Sungai Tujuh dikarap ke oleh menyampat ke pengawal meresah immigration serta ngurang ke penyekut bak pintu penama garis antara menua Sarawak Brunei. Sapit Menteri Dagang Temuai Seni Ngau Main Asam Malaysia ke Mekak Kaban Parlimen Miri Chiu Chun Man mandah ke inisiatifnya berguna dikena nangkup penambah pemindah merakak garis antara menua kelebih agak maya ujung minggu musim pengerami ngau maya kemisi sekolah. Kuya, tiga lorong penatai ngau tiga lorong pansut dekat disedia ke untuk pengguna MyNIS tang pengawal meresah minua agak dekat dibuka nyadi kesukuang di semak bisik penangguh teknika. Chiu meransam pengguna di suah mindah ngagai Sarawak ngebrunai ngeregister diri bak MyNIS tumu ngamik ke pejalai sidak lancar. Palan Servis Rakyat Parlimen Miri dekat terus matau pengawal berjalan ke sistemnya serta menatai ke timbar hari community ngagai pihak di Bekawa. Terima kasih peningah kita ke baru mendiang ke YFM ke lemah itu agi bergulai dengan kami bawa Hello Y Miri nyingka ngagai berita ketiga pekit main badminton terbuka Westlake Miri 2026 terus menegap ke penduduk Miri nyari palan dagat muai lumba ngamain antarabangsa. Sapin Menteri Nibia lumba ngau pemansang orang dagang Sarawak Dato' Dr. Ripi Laman madah ke penyerta seribu ikut pemain hari 12 buah menua nyata ngayan ke peketuk majak di Kelala barengat antarabangsa kelimpah hari nyungka ekonomi menua tu. Ia masuk kejakutnya bak pengerami berjadi lumba badminton Westlake terbuka Miri 2026 bak gelanggang badminton Kansing Senadin Miri. Koya penambah penyertaan tidak banyak kengau lebih 500 ikut pemain tahun yang kemarin menang ke pemansang positif main badminton di zon utara Sarawak. Penatai ex pemain nasional Malaysia ngau pemain antarabangsa mega nyadi pelasar ke berguna dikena nyerungkai serta negap ke penau main badminton yang harap ke peketo oleh dikeramai ke agak dudiari ngamik ke oleh mata mayuh agak penyerta antarabangsa lalu ngenyak ngangkat kemiri nyali palan daga temuai lomba ngomain. Peketo berengkah 31 Julai nyentuh ke 2 Ogos ngau 58 kategori di peket ke. Berita ke penudi bahawa Hello Y Mirika lemai itu pengawal ngatur Miri International Bike Week MIBW ke-13 dekat diatur berengkah hari 28 hingga 31 Ogos disadang oleh Negap Kemiri. Nyari palan dagat muai lumba ngemain serta gaya penghidup tiba pengerai. Sapi Menteri dagat muai industri kreatif ngasni pemerintah Sarawak Dato Sebastian Ting Chiu Yu madah ke pengerami antarabangsa tu ukai semina ngempuruk ke komuniti bermotosikal ari dalam ngau luar menua tang meka nyukung pengawak ngelaku ke Sarawak nyari palan dagat muai ti di Kerino. Koya Miri ngembuan penglebih hari sukut pemanah rampak menua, penyelai budaya, ngau perengka guna hospitality ti oleh mata mayuh lagi temuai demostik ngau antarabangsa. Yang ngarap ke MIBW 2026 terus jadi pengawal ikonik ti ngangkat ke nama Miri bak peringkat antarabangsa. Yang kawa mengerapir ke kawa komuniti bermotosikal ari mayuh menua serta mata penyerta ari Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, ngau Indonesia. Jadi berita berkawa ngau Miri International Bike Week 2026 yang tadi ngujung ke Hello Y Miri kita kelemai tu. Sekali lagi Miri selamat lemai tapi basah dengan semua peningah YFM pulai baru dengan YFM di Kuching.
0: Segulai, sejalai, YFM.
2: 24 jam, YFM segulai sejalai ngau kita. Merina kita ngau lagu-lagu, pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita, ningat kami, YFM segulai sejalai.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Isi? Oh, isi.
2: Nama Indi?
1: Bekeni kaku kan nulis pesan berat tu ne?
2: Pesan namanya?
1: Pesan pemati. Kak suah ku baca ber radio.
2: Oh, nemu ku. Laban ku sanya bisi nganjung.
1: Bang, madah kaku meh.
2: Au, oh, beketuk. Pesan nanya patut bisi padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Nemu nan?
1: Oh, bekenya. Bang, bekeni ku kan nganjung ya udah nyok dah. Agi ngenak pek ya kah?
2: Ih, nada agi ngenak pek dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemu nan? yfmiban@gmail.com.
3: Eh, jadi aku kena tai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ya ke bisik diterima kami bak YFM kalai pesan ke terubah tu nuju ke pembelayan ke diau bak batang ya bangat bakal berumah Kristina Rembai rumah Siti Tisak Buyung tiga buah rumah ke pembelayan bak aur bangat Saka ke pembelayan bak nangga

Agang. Jadi pesan tu, madah ke gelau anak unji, madah ke gelau anak unji dan adai kena 1/8/2026 lalu niang tu dekat lintu malam tu, malam hari 2/4/2026 lalu dekat dikubur ke pagi hari 3/5/2026. Nyalakan pembelayan ke dipesan kita dipinta datai ngagi rumah Norman Kamson abah Enteban Ulu. Jadi tu tadi pesan madah ke gelau anak unji ke dan adai kena 1/8/2026 lalu niang dekat lintu Bala Mayuh malam tu malam hari 2/4/2026 lalu dekat dikubur ke pagi hari 3/5/2026. Jadi semua kami melayan ke dipesan kita dipinta datai ngaji rumah Norman Kamson ba Enteban Ulu. Nya pesan ke terubah lalu pesan kedua tu nuju ke pembelayan ke Diau ba Dabai 5 buah rumah, kedua 3 buah rumah Rantau Sukat, rumah Daud Brayang Sungai Tiga, kami melayan berumah Jimmy Brayang Ulu, rumah Nyai Brayang Baru, kami melayan berumah Deal Sungai Wong, rumah Tugau Brayang Kemuntang, kami melayan berumah Macup Sungai Tapang, Kampung Melayan Berumah Jimbai Sebubu 2, Rumah Gaduh Sungai Nabau, Kampung Melayan Sungai Pasir, Kampung Melayan Lubuk Pisang, Kampung Melayan Bukai Megak, ia kena ulih dirintai ke Dituk Magang. Jadi pesan tu, madah ke Elisha City, madah ke Elisha City dan adai kena 2008-2026. Jadi ni yang Elisha City tu ke disenggai Bala Mayuh malam tu malam hari 2/4/2026 baru malangkan Dabai atas lalu niang dekat dikubur ke pagi hari 3/5/2026. Ya tadi pesan madah ke Elisha City ke Danadai kena 2/8/2026 lalu niang dekat di Senggai Bala Mayuh malam tu malam hari 2/4/2026 berumah langkan Dabai atas jadi niang dekat dikubur ke pagi hari 3/5/2026 jadi penerang ke silia atau bertelepon ngagai Melvin Mai 0194515007. Hanya pesan kedua bisik diterima kami lemai tu lalu ketiga tu pesan menuju Mak Henry, Ellen, Angge, Desmond, Emerson, Juyeng, Kampung Melayan Bang Kabang, Sungai Rumput, Kampung Melayan Bak Lubuk Pisang, Mengeris, Alit, 3 buah rumah, Kampung Melayan Bak Empayang, 2 buah rumah, Jabe, 2 buah rumah, Sungai Pasir, 3 buah rumah, Kampung Melayan Bak Pelasuk Ilik, 3 buah rumah, Kampung Melayan Bak Engkajang, Pengkalan Rian 6 buah rumah Rumah Bagus Simpang 4 Kampung Melayan Bak Seriduh Nyiar Jelupang Sungai Antu Keranggas Semalau Kampung Melayan Bak Sebayang Ulu Rimbas Kerubung Betung Gerigat Nyabur Awiak Ngau semua Kampung Melayan Bukai ia kena ulih dirintai ke Dituk Magang. Jadi pesan tu madah ke Ramia Sanak Saleh, madah ke Ramia Sanak Saleh dan adai kena 1/8/2026 lalu niang Ramia Sanak Saleh tu ke disenggai Bala Mayuh malam hari 2/4/2026 lalu ke dikubur ke Bak Pendam Anglican Panjang Roban kena 5/8/2026. Ya tadi pesan madah ke Ramia Sanak Saleh, Ramia Sanak Saleh udah nadai kena 1/8/2026 lalu niang Ramia Sanak Saleh tu dekat disenggai Bala Mayuh kena malam tu malam hari 2/4/2026 lalu dekat dikubur ke Bak Pendam Anglican Panjang Roban kena hari 3/5/2026. Nya Siti pesan megak ke bisik diterima kami Bak YFM lalu nangkan kenyak pesan menuju Kampung Melayan ke Diau bawa Batang Dijih, Batang Bawuh, Dijih Tamin, Batang Mukah, Nangga Wuh Ulu Mukah, Nangga Duat, Sungai Wung, Nangga Lebai, Batang Kenawit, Kampung Melayan bawa Batang Uyak, Tajam Uyak, Batu 8 Bintulu, Kampung Melayan bawa Batu 15 Bintulu, Batu 8 Sibu, Batang Julau,
Kapal Belayan Bas Pemanjai Jalai Ulu di Jias Langau ngau semua kapal belayan bukai ia kena uliah di rintai ke di Tok Magang. Jadi ia pesan tu madah ke pengawal ngeta sulit lalu berantu ke niang jeraba anak sambang tau ke ini jelua. Jadi pengawal ngeta sulit tu dekat diatur bermasaimen ulu di Jias Langau kena malam hari 6, 15 hari bulan 8, 2026. Jadi itu tadi pesan madah ke

ngawak ngetah sulit lalu berantu kenian jerabak anak sambang tau ke ini je luar. Kalau pengawak tu dekat diatur bermasaimen ulu di Jia Selangau kena 15.08.2026 malam hari 6. Jadi penerang ke siliak berkawal dengan pesan tu kita tahu telefon ngagai Jospin ber 011-2993-3770 tahu ke ngagai Runai ber 011-1986-2611. Yang pesan ke bisik diterima kami lalu ke Siti Tok Peninga. Pesan menuju Kampung Belayan ke Naulih di Rintai ke Ditok Magang ke Ngelala Niang Subang Anak Bawul tau ke Indai Ganya. Pesan menuju Kampung Belayan ia ke Naulih di Rintai ke Nama Ditok Magang ke Ngelala Niang Subang Anak Bawul tau ke Indai Ganya. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit yang Subang Anak Bawul tau ke Indai Ganya. Jadi nguan ulit dekat diatur kena lemah hari 6 ianya 8.08.2026 lalu pengawak ngetah sulit gaw ngambil terbalu dekat diatur kena pagi hari Minggu ianya 9.08.2026. Jadi kita ke dia pesan di pintak datai ngai ke rumah Sawing Sungai Atap Ulu Stras Jalai Pakan. Jadi penerang ke siliak tau bertelefon ngai Ganya tau ke Jampi Anak Lidum ber 012-807-8157 012-807-8157. Hanya pesan ia ke bisik diterima kami ber YFM Kelemai tau.

0: lagu Meligai Pengrindu Ari Guwento ni ke lemai tu jadi aku lagi natai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ia ke bisik diterima kami lemai tu jadi pesan tu nuju ke pembelayan ke ngelala ni yang gunian banyan ia ke jauh tau ke semak jadi kita dipinta datai ngagi rumah berandah tau ke tuan rumah kinta bulu sungai naman ngau pengawak kita sulit ni yang guni anak banyan jadi pengawak nguan ulit kena malam hari 6/8/2026 lalu kita sulit dekat diatur kena pagi 9/8/2026 nyalai penerang ke siliak berkawal ngau pesan tu kita tahu telefon ngakai Roslin ba 0143595513 atau ke 0146526634 hanya tadi pesan madah ke pengawal kita sulit yang guni anak banyan kita sulit yang guni anak banyan jadi kami melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah kinta baulu sungai naman ngau pengawal kita sulit yang guni anak banyan jadi pesan nangkan ketuk nuju kami melayan ke diau rumah panjai sungai anak peligong baru engku dua atas engku dua baru kami melayan ba krikap kami melayan ba diet panjai debak itu dua buah rumah rumah Indru Sungai Belung Kampung Melayan Banang Asam Kampung Melayan Bak Sungai Antu Baru Roban Sungai Engkabang Roban empat buah rumah Kampung Melayan Rumah Sanggat Sungai Ruan Roban Rumah Lim Betung Roban Semurin dua buah rumah Rumah Galing Lubuk Nibung Kabung Rumah Luis Tanjung Ngawik Kampung Melayan Bak Kemidan dua buah rumah Rumah Linggir Batu Tiga Sebetan Rumah Ajung Temawai Puk Kampung Melayan Bak Sungai Berangan tiga buah rumah Ngau semua Kampung Melayan Bukai ia kena ulih di rintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu, madah ke Jawa anak linggih, madah ke Jawa anak linggih, tau ke dikangau apa tau. Udah nadai kena 3/8/2026 pagi hari 1. Jadi yang Jawa anak linggih tu, tau ke apa tau tu. Dekat dintu Balam Mayuh malam hari 3/5/2026 lalu dekat dikubur ke Buat Penam Temawai Tinggi Engkudu kena 6/8/2026 ianya pagi hari 4. Nyalai kamar Melayan ke dipesan kita dipinta datai dengan rumah jamu peligung sebetan seratu ngau ngesah penusah tu jadi pesan tu tadi madah ke Jawa anak linggih madah ke Jawa anak linggih tau ke dikangau apa tau udah nadai kena hari 1/3/2026 jadi niang Jawa anak linggih tu dekat dintu Balam Mayuh kena malam hari 3/5/2026 lalu niang dekat dikubur ke Buat Penam Tembawai Tinggi Engkudu kena 6/8/2026 pagi hari 4 nyalai kamar melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagi rumah jamu peligung sebetan seratu ngau ngesah penusah tu jadi kita ke dekat nemu ngau sili agik berkawul ngau perkara tu kita dipinta telefon ngagai Edward Retau ba 0178445468 hanya pesan ke bisik diterima kami lalu untuk dikenyak tu pesan nuju ke pembelayan ia ke diau ba Bintangur Kup Ibu Seliduh ke pembelayan ba Sarik Serikai Bayung Serikai Sungai Pawah Serikai ke pembelayan ba Sebangkoi Sungai Kerubung Selalang Serikai ngau semua kawan melayan bukai ia kena ulih di rintai ke di Tok Magang jadi pesan tu madah ke Dumi anak Senabung madah ke Dumi anak Senabung dan nadai kena 2/8/2026 lalu niang Dumi anak Senabung tu dekat dintu Balam Mayuh malam tu malam hari 2/4/2026 jadi niang dekat dikubur ke pagi hari 3/5/2026 jadi kami melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagi rumah jembu Sungai Kerubung Selalang Serikai lalu penerang ke Silik Agik berkawal ngau pesan tu tau bertelepon ngagai Jawan berlumur 0111404-0992 nyak Siti menggap pesan ke bisik diterima kami lemai tu lalu pesan ke penudi ke sekali tu peninga nuju kamar melayan ke diau bawa sungai Melinau nangga staba balih nangga pulang kamar melayan bawa sepulau gad sebetung balih kamar melayan bawa serian balih nangga sepetai balih nangga selawut kamar melayan bawa nangga banyau bermajam puang balih Kabang Belayan ba bawai ulu ngau ilik. Kabang Belayan ba rumah umping lepuang Bali eh. Kabang Belayan ba nanga Enceremin, Pulau Raya, Bukit Goram, Simpang Tayar, nanga Lajan, Kampung Sawang, Abang Ulu ngau ilik, nanga Beguang ulu ngau ilik, Kabang Belayan ba Ngemah, Ngungun, Kabang Belayan di Sibu ngau Kabang Belayan Bukai. Ia kena ulih di rintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu madah ke pengawak muai ulit yang simba anak tingum tau ke bini usat anak tubam. Jadi malam 7 hari bulan 8 2026 malam hari 5 dekat diatur pengawak nguan ulit, lalu pagi hari 6 8 hari bulan 8 2026 dekat diatur pengawak getah sulit, lalu muai terbalu. Jadi kami pelayan ke dipesan kita dipinta datai dengan ke rumah Edison Bugap bak sungai Melekun Kapit. Ya tadi pesan madah ke pengawak muai ulit yang simba anak tingum tau ke bini usat anak tubam. Jadi malam hari 5 7 hari bulan 8 2026 dekat diatur pengawak nguan ulit, lalu getah sulit ngau ngambil terbalu dekat diatur pagi hari 6 8 hari bulan 8 2026. Nyalai kami melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah Edison dan Bugap Sungai Melekun Kapit. Nyalainya pesan-pesan ya ke sempat dia kenatai ke aku bawa sada lemai kita lemai hari 2 4 hari bulan 8 2026. Jadi aku ngarap ke pesan-pesannya tadi terang didinga. Aku ngarap ke kita ke bisik dituju ke pesan mega sama bisik gulai ngau kami ba sada lemai.
1: Sada lemai. YFM.

0: Selamat bertemu baru dengan aku Balap Tinga bak program Arah Mansang. Setiap program yang dikeluarkan hari Indo Pes bertanam Sarawak. Jadi bak program Arah Mansang ke sekali itu kita mulai dengan aku di Hendrik. Kalai minggu itu aku dekat mai kita Ninga kerana aku dengan siko usahawan kebisik berdagang ke produk madu Julia hari lepas lulut. Kena nambah ke penatai kemisik. Ianya menjadikan anak kisam. Hari naga kesit, lubuk hantu, seriaman. Kau tahu, aku ngeluh keduan, cedikat, ngagirin. Ngiranda program Araman Sayang. Selamat datang, cedikat.
1: Oke, terima kasih, Tuan.
0: Dan Nuan punci ngobala peningan kita, bahwa program Araman Sayang. Bekini Nuan tahu berpun, tahu kebisik terbuka. Rundeng dekat madu ke pengawal pedagang produk madu, Julia hari lepas lulut, lalu dijadikan penatai kemisik.
1: Terubah ya, aku nemu pasal potensi nupik kulut dari peminta mesia mayu amainya ianya dalam tahun 2018. Industri kulut mayanya benua hangat jadi mayanya menua bala aku bergerigat ke buang sikit dua orang bergerigat atau ke mulih ke sarang kulut. Jadi hari ini aku berunding ke supply ke lok kulut bagi orang tik nupik kulut mayanya. Jadi akhirnya aku lalu belajar khusus ngau ngagak lisin kena supply log, ngagak khusus peternakan, ngau ngagak produk hiliran kulut tiap tahun ngagai mensia bak peleleh seriaman. Jadi aku juga lalu ngagak khusus serata menua ngagai bakal ngagai kuci yang kapit berdulu gulai ngau sidak hari matap koperasi Malaysia lamanya.
0: Ini tuan boleh penemu atau ke belajar ke kena ke ngadu ke ngasil ke madu kelulut tu tuan.
1: Aku belajar nyak mayah tempat tu aku belajar sentau aku jadi usahawan ke kerja tu lah. Aku terubah ya aku belajar bah tidak ngau Captain Shed Agrofarm hanya Captain Agrofarm udah nyak ngau tidak Arif Najwa Andin ngau tidak Gold nama aku. Kalau tidak golden, kalau tidak senajuan ni, kemudian harus senajuan.
0: Jadi yang tadi yang ciri kat, boleh nak kunci kepada kunci kepada peningkat kita, lain nuan ke dia tahu ngadu ke projek madu kelulut nuan tadi.
1: Kira tu aku bisa nape kelulut bak nuan aku bak bakuah linggadin, banyak bak rumah aku bak perumahan di seraman nadin. Ngau kuartal sekolah aku itu bak etanya bak scan dengan kesiat. Jadi pemayuh sarang kulut aku minat satu lok aja lah, satu lok juga lah. Jadi tang aku lebih fokus ngagai produk hiliran lah. Produk hiliran kulut etanya pakai minyak angin, sabun pemaji, produk pengerai kebukai, bekas kediat tau.
0: Ini kita akan ngira ke ukuran tadi. Nuan mana tadi kena lok.
1: Ya, lok na arti sarang. Lok tu maksudnya sarang. Dalam mesti lok na arti pemanah ya. Dalam mesti lok na mesti ke dalam 10 kaki darah mesti lok. Jadi kita kawasan tidak besar, tidak boleh mayuah mak kita. Kena arti ya tadi. Jadi kawasan kawasan aku tu tidak besar. Ya, kebuah aku minat boleh nupi 100 lok aja ya. Laban kawasan aku tidak besar. Ya. Ya. Hari madu, hari madu produk madu dalam 10 lok 100 lok yang tadi ya. Aku lihat natai ke dalam satu lok, dalam satu lok perata ya dalam 250 gram. Bidang perata lok ya. Di darab ngau 100 lok. Satu lok dalam 250 gram lebih kurang 25 kilo masuk jaya sebulan.
0: Boleh nuan rangka ngage bala peninga proses-proses atau cara pemprosesan madu kelulut ke dia adu nuan. Jadi kan?
1: Terubah ya, aku nerangka produk asal kelulut tu. Produk asal kelulutnya kebenarannya okay minat madu aja lah. Produk asal kelulut nak madu, roti kelulut, tinggal propolis. Utainya di karangku setiap 45 hari. Nya baru tanya dikira matang. Jadi tiap 45 hari baru aku ngarang ya. Bukan kita yang nak boleh ngarangnya nitiah ke penegak. Kita lah laban karangan ini ke kematangan ya kenui kurang. Udah 45 hari baru ya betul-betul matang, baru kita boleh ngarang ada.
0: Dengar tadi udah nuan tadi kira bakal ngambil udah 45 hari tadi ngulek ke madu kelulu yang tadi dengar takkan 45 hari kira nuan tadi me madu kelulu yang baru tadi nak kenyak takkan kan?
1: Ya betul-betul tadi bakal madunya nasi karang ke 45 hari 45 hari. Jadi bakal madunya udah di karangku, madunya dekat disimpan ku dalam cila atau kena mesin mesin pengering lah. Tujuh mesin tu dari kena ngerangkai atau kemuai air dalam madunya deh. Nya kebuah apakah kami berjual ke madu dalam industri itu kami nyuang nak pemerat ya. Jadi reti ya berat lagi madu reti ya tulen lagi madu dalamnya tahu ke dikumbai ke tuai lagi. Ya, laban ada lagi air dalamnya.
0: Ya tadi sekitaran tadi 45 hari kita terlalu ngulih hasil madu kita di kakak sudah ada lulus betul. Nah. So pemanya 45 harinya antara buka contoh tadi 45 harinya nama ke teker di mata kita bak lok tadi tuan.
1: Kita mesti ke mata ke loknya kita ikat nge mata ke sarang lulusnya hari kacau induk utai kacau utai bukai lah perusak bakar di cicak kacau cicak kacau kacau pelawak ngesta induk induk utai bukai di ngacau sarang ya nya mesti ka dikawal nya tina dikawal utainya tau merusak sarang kulut kita lalu mujuang ke kulut kita tau lari
0: aku pasal lo nya tadi tuan tuan ko ngadau tadi
1: aku untuk aku pun ngadau laban aku usaha aku mengusahakan kulut tenang sigi aripun ya nanti ya aku ngadu aripun ya agak kumpung agak kekumpu udahnya aku pun upe udahnya aku pun bisa berjual ke lok ngagai orang te minta minta bagilah ngagai seluruh menua sawah tu lah jadi dia tu aku bukan minat nupi aja aku bisa nyual lok nyual produk hasilan kulut megak bisa nupi setelah nyual lok megak
0: lok tu tadi barang antre nama tadi tuan antara
1: yang kerbau dengan adulok. Lok lulu dia ambil nang segi ambil kami hari sarang kulut di kampung dia pilih kami hari induk kulut dia sudah lama bersarang dalamnya ya lalu digagak kami nama arti kumai kami kumai topping itu arti ya nur ya bermadu nur bermadu dia nur kami mulai ke madu ya. Dia buat topengnya aja. Dia ngulih ke madu aja buat topeng. Jadi bila aku ngagak kurang, dia bisa permintaan orang asuhku. Bila utainya udah niki kata sudah buat topeng, sudah buat madu, baru nak dijual. Hanya RT tadi. Telok kosong tadi, bedau digagak kami topeng, lok kosong kami ngangau kena. Nanti lok penuh maksudnya RT ya loknya udah bisa madu ke atas sudah sedia untuk dituai.
0: Berarti RT itu lok dia bisa topping loknya usuang.
1: Ya lok topping nak orang temui nak sedia untuk temu ngarang aja RT ya. Temu nanti timpuh untuk ngarang. Nanti lok usuang nak siam pun agak kiri ya. Nya aku pun bisa nyuanya tapi aku nak menggalakkan orang nyuanya laban laban aku bedau di dalam proses aku laban ti orang ada basic nupi ya basic aku nak mengalak ke orang melilok kosong mana melilok ti udah di proses aku lah tu ya tadi atau ke hari pendek nak buka itu bisa asas ya, asas ngagak lok lah.
0: Topping tu tadi hari nama tadi pada dalam topping tu
1: toppingnya tu ya sarang 2000 madu watahnya tuan semua ni atas baru hanya tadi luar ya betelok baru loknya jadi bak atas topinya luar ya ngagak madu banyak maksud nanti apabila beli lok yang siap ya tadi ya tadi udah bisa madu atas ya nanti dalam 25 hari terus oleh karang jadi dan orang yang beli nak bisa warranty lah.
0: Arti tadi tau udah ya tadi ya ke beli lock habis topingnya ya tadi ngerti 45 hari ini kan kalau lihat di apa sedaya lo lihat dia
1: ya betul 45 hari
0: itu ya udah ya ke apa tadi aku udah kena baru topingnya
1: udah ya yang segi 45 hari ya kan madu dalamnya matang ya si, kebenar ya madu dalamnya segi sampai bisa matang ya benar matang kita ya bedau data 45 hari. Dalam 45 hari baru madunya cukup ya matang lah. Laban tidak bedau data 45 hari, madu diambil hari bunganya minak yang ngambil jadi hari nektar bunga nih, hari nektar bunga. Jadi madunya tadi bedau jadi madu penuh lah lagi kumai orang lagi air bungai. Air bungai lah bedau kai di kangau kati madu bedau tuai. Jadi bila 45 hari utai nektar tadi jadi madu. Hanya kumai madu matang nya ke buah tempoh 45 hari nanti sebedaunya ya minak jadi minak nektar bungai. Nah, madu ya ukai di kangau kati madu namanya madu matang.
0: Ya. Teh bukannya lebih hari 45 hari itu nama agak berkira di berkualiti gitu.
1: Iya lebih manah ge tapi ya kurang ge kualiti. Tidak ya mayu ge dalam ya mayu ge kandungan air ya.
0: Oh. Bapak orang pekerja kegawa ngon wan nak kerja tu?
1: Nak kerja tu nak aku nadai beda besi ngaji orang lah minak kami sebeli aja lah. Lepas aku lebih fokus sehingga pada hiliran. Pada hiliran mengikaku tadi ngagai bakal punya angin, gaul sabun pemaji, gaul produk-produk tu bukai lah. Jadi produk madu tu kita mati pasaran ya tadi. Kak kurang mimit, nadi perlu gak aku ngaji orang, nadi market tu memang sedikit bisik sampai bisik. Minak ya nadi perlu digaji orang lah, nampak utainya banyak dikerja nak mesin macam lah.
0: Nah, jadi kerja tuan tadi ngadu madu bulat tu sebagai produk hiliran,
1: betul? Ya, ya betul. Sebagai produk hiliran aku.
0: Hiliran tu. Jadi tadi tuan tu tadi bisa buka pangkas dan prosesnya tadi tuan.
1: Ya, bisa. Aku bisa pergi kena proses yang pula. Aku enggak bisa belajar ke cara memprosesnya lah.
0: Sabun
1: maji ya, basam yang minyak urut, udah banyak minyak hangat, coba mayu, ya boleh scrub mua, lotion, gula batu ari madu, baka kita kembali kita lotion, coba tanya permintaan tinggi lah, nanti. Laban aku munyi aku tadi aku nak dengar ji orang apa yang nak terkabir aku lebih ngeri fokus yang utai tu laku boleh laku permintaan tinggi lah jadi setakat tu utai tu permintaan tinggi buat produk aku kayaknya basem ngam angin jadi aku fokus ngeri tiga produk basem ngam angin kau sabun jadi tu bukai laban aku bedau oleh ngaji orang dan apa panggil kami pilih ya, aku fokus dengan TIT itu aja tapi bukan terlega aku dulu lah
0: madu duluan ke jual atau nyala
1: ya madu bisa nyak nang sikit bisa banyak nanti perlu proses nanti nyak nyamai di laban oleh diambil kami kemayanya udah nyak masuk mesin beberapa hari oleh jual.
0: Berapa harga serta pemberat madu keluar ke dijual nuan bapak san jadi kan
1: dan aku jual produk aku nyak bergantung ke pasaran nanti pasaran kami bak Sleman nanti setakat dia tu bakal madu nanti nak sikit aku jual ya nak kilo punya aku tadi nanti kami nak kilo tu tadi ya berat ke nanti ya tulen ke nanti dia nanti ya tulen ke bakal nuan 1 liter aku nuan 1 liter nanti nuan tua sama nuan 1 liter tang madu aku tu berat gi ari madu nuan reti ya tadi madu ku tuai gi ari madu nuan nya ke buah dijual 6 liter jadi nya dijual 6 kilo kilo 1 kilo ba pasar kami itu aku jual ya 1 kilo kena 130 ringgit jadi dik ya ora ka beli mimit aku jual 100 gram, 1 gram 30, 1 gram 15 ringgit. Jadi produk bukai aku berpanggai banyak lah. Bakal mayu lagi orang melir tu ya. Bakal ejen tu je lah kira-kira. Lain lagi aku nyual merik nguyar kau ya. Bakal ada sabun kau nyangat. Tapi orang melir ya, ngawa aku siti-siti. Lain lagi gerga ya. Tu yang ngangkat burung. Lain lagi gerta ya. Dia tu selatan nuah, kemusik nuah, Jadi ba baka bintulo, miri, kucing, serian, sampai limbang. Jadi bak sidaknya laban dah ngangkat waktu lain ke irga, jadi laban dah tolak kos pos. Jadi aku nyual tidak murah ke. Jadi baka minyak hangat, minyak hangat aku nyual aku tidak 3 ringgit, jadi pasar 5 ringgit. Kenyak ni atas tuan harap boleh ya. Ada ente mayu lagi udah lagi aku merek sidak ya, laban sidak ejen aku lah sama sama bertolong pengadiri mereka saya tengah ya.
0: Sabun pemaji moyan tahun sabun pemaji
1: kan? Sabun pemaji aku jual ya 5 ringgit untuk 300 gram. Okay, 300 gram 30 gram. 30 untuk 30 gram.
0: Tapi saya tuan tuan tu tadi jual produk produk kiriman yang ke hari diulian ni madu madu keluar tadi tuan. Tuan dirimpu gak bisa jual.
1: Aku bisa jual dirimpu tang laban aku tagi gawa tu orang lebih ngelala agi hari ejen aku hari aku mpu laban sidak tu etep ge gap jual aku bakal sidak batamu Sleman bakal sidak batamu Serian sidak ya etep ge jual hari aku jadi ketampak ge rita ya sidak ya meh laban bakal aku tu agi gawa jadi deh jadi aku tu tadi lebih ngagai ngagak aja. Jadi orang tu mahu beli ngagak aku, tapi ngalah aku aja. Jadi orang tu ya, mainkan peranan, main jual aku, jadi ijen aku. Bala orang tu dah ngalah aku lah.
0: Ada kelulut ke, ayam ada kelulut ke jual, ada nuan jual di kedai pun ke, atau ke jual ngagak ijen ke?
1: Ya, madu kelulut lebih ngagak kumpul. Lepas madu kelulut tu, bisik sensitif mimet, leban nanti melalui ijen orang Siti laban nyote dipakai orang kurang percaya nanti melihari orang muka dah. Maka kita mendak madu ke pasar deh. Kita kadang-kadang was kita beli madu ke pasar. Puri kena. Jadi maka bekerja enggak madu. Jadi apabila orang beli ngagai ejen amai kena tu arisanu, amai kena tu ori bekerja arti tadi. Jadi madu tu lebih ngagai kumpul jual. Kumpul lah orang beli selalu hari aku. Di hari ejen kurang laban data dasarnya menurut aku tadi kurang kepercayaan agai agai ketulinan penyakit tadi.
0: Ini alai tuan jual
1: tak kata tu madu aku agai lokal bisi aku minta arif nan juang mayuah aku minta aku sebab tapi aku nadi oleh supply laban di 100 lok nadi oleh supply agai untuk market besar. Jadi aku fokus yang kayak market tempatan aja lah. Maka belah kucing madu belah kucing Sereman ngau Serian ya. Ya. Jadi produk hiliran aku dah tadi bak Bintulu, Miri, ngau Menua Bukai Sibu artinya ya.
0: Labangnya tadi ejen nyuan ke ya.
1: Ya, ejen.
0: Boleh nuan madah ngai bala peninggal kita serta je atau ke atur ke bisa dikenal nuan maya nuan berdagang ke produk madu kelulut tu.
1: Strategi
0: produk kiriman nuan tadi.
1: Strategi salah sitik strategi aku tadi aku nganjur ke khusus. Ya strategi aku nganjur selalu nganjur ku khusus cara nginang kelulut, cara ngagak produk hilirannya. Aku berbagi penemu orangnya. Harinya aku nanam ke pemerti hati ngagai mensia maiwa erti pemaneh produk ari kelulut tu. Lebuh orang nemu erti pemaneh orang berani meliu teri kita. Jadi apabila maiwa gi murid aku tadi erti ya maiwa gi orang erti ke erti pemaneh produk tu. Jadi sidak ya punya kurang secara tidak langsung nulang promosi ke produk kurta ya tadi hanya kebuah aku selalu nganjur khusus maka aku selalu nganjur khusus ngagai Bintulu, Miri, Kucing, Kapit sebelum COVID sebab aku tiap mulai ngau matap ke operasi Malaysia salah satu juga strategi aku tadi aku ngerembai ke bertemu erti yang nanam ke pemerti hati ngagai sidak tentang pemanah produk keluar ya erti ya.
0: Selain daripada rajuk nganjur kursus saya bisa kolaborasi dengan agensi atau jabatan tempatan wan jadi kan
1: sebab aku terbahaya aku enggak mata preparasi Malaysia mulai udah kapten agrofarm, udahnya gitu aku udah pindah Jawa ya, lebatur itu aku mulai kita upiah bertanam itu, jadi upiah bertanam tuh nasi ngambil aku jadi ke tenaga pengajar tidak untuk khusus berkait dengan kelulut lah, dengan produk hilirannya. Jadi aku sedikit berkempit, dengan tidak tahu lah. Aku ngajar orang di Diau Semak tu, bagaimana cara ngepik kelulut, bagaimana cara ngagak produk dari hasil kelulut punya lah. Mbak Nua tu, ngepik dengan sedak lah. Sedak nolong aku, aku pun nolong sedak ya. Jadi kami tu sedikit berkempit rapat lah. Sama bertolong ke penganjari, aku nolong peranak menua tu ngajar tidak pemerhati tapi pasal pemanah kulut ya tidak juga nolong aku dari segi bantu kepatut diguna aku lah.
0: Sekumen non udah nyadi usahawan dagang ke madu kulut ngau produk ke madu kulut tu boleh non madah ke antara penanggul ke di tepi nuan maya berdagang ke madu kulut ngau produk hiliran madu kulut tu.
1: Penanggul ya, penanggul bak industri itu ianya berkini orang pemerhati hati mensia mayuah lah pasal pemanah produk kulut tu. Mayuah orang ndak nemu pemanah produk tu lah. Nya kebuah menyik aku tadi strategi aku mesti kak bergerak ngegai nama serata nua melalui khusus penyaranya dengan cara khusus neraka apa pemanah tu. Adanya kebuahnya salah sitik penanggul ya kurang pemerhati hati pasal pemanah produk tu nya tengah so orang was-wasah kak meli produk ari asal kulut nya kita susah kak jual ya kak ngelaku ke bak market kita bak nu atolah kedua lagi nadai platform ke engkeman tak kak kukuh kak jual asal produk tu. Nah, bergantung dengan kita yang puluh lah. Usaha dari yang puluh itu ya tadi. Jadi dia tak sebenar berpanggai bak. Ini setiap kita dari yang puluh aja nanti ya tadi.
0: Dari segi cuaca semua ya tadi. Ingat bisa mempengaruhi katanya. Dari segi pengeluaran madu kelulut kan?
1: Betul. Bintang segi bisa. Bahkan musim penghujan. Kelulut itu kurang etip ya. Kedepan hujan. Itu ya susah kayak berlalai setiap basah. Bunga pun kurang maya musim hujan, jadi madu pun kurang maya musim hujan. Kami sikit nak ngambil madunya, leban madu kira ke pemakai tidak bala anak keluar. Jadi kita nak tahu ngacau ya. Jadi mayanya nadai ngambil madu kami masa penghujan. Musim tu paling maya madu bakal musim rangkai maya panas dengan musim bunga. Mayanya ya madu ya benar maya. Maya hujan sikit tak boleh ya. Hanya ya hari pengaruh cuaca nak sikit bisa.
0: Hari segi kos bahan kang ada lok tu semua atau bisa mempengaruhi kan? Macam ni kan?
1: Bahan laban aku lebih bergantung ngagai bakal topping kau lok supply lok aku tu bakal hari orang mak menua dedin tak orang kampung arti deh. Aku boleh ke lok sarang kulu atau makin jauh luar tidak begiga utai nya majak mar kebuah memar nya jauh luar nguliah ke amai menyista suba amai di rumah kita tang dia tu nya jauh hari rumah nya pun nak mayu age utai nya kurang jadi ya pun nya mar hari nyaga kuping. Aku kena kayu, ada yang kena kayu beli basumil, ada kayu pun nikik menggarga, ya kebuah lok pun nikik. Ya.
0: Nama antara bantau kekala di bulan Nuan, Sepemanjai sudah mengusahakan projek berdagang ke produk madu kelulut dengan produk hiliran madu kelulut.
1: Terubah ya, aku hari apa itu semua, aku kalau nerima bantu sarang kulut sebenarnya aku mpuh ngagak ya. Nah, udahnya tadi aku mpuh ngagak sarang, aku mpuh ngagak lok tadi aku mpuh jual lok ya, ada yang kena tu sidak hari upiah tanam mesti nolong aku market ke produk aku lah, maksud nyual produk aku engkau cara ngelaku ke produk aku lah. Siti cara hari pertandingan tadi menjemput aku nanti tenaga pengajar untuk jabatan pertanian tu tadi. Akhirnya apabila aku beri kesedaran ke masyarakat mengenai koko tadi, ya aku artinya kimpian ya. Kimpian ke namanya produk aku.
0: Nah, nuatok selalu beri ngajar bala-bala orang awam ke peserta ke Bisengau khusus tadi tu.
1: Untuk tahunan nanti hari jabatan pertanian sudah jemput aku apa institut latihan pertanian dengan kesir. Jadi nanti aku pak luar ngau tahu ke NGO Bukai, aku pak Sreman pak Dewan Suara selalu ngajur ngau tempat Bukai lah minta kejemputan. Tang aku lebih fokus ngau jemputan hari jabatan pertanian pak Lubantu tu lah biarlah.
0: Keti tadi sudah upin pertanam Sarawak atau tahu uli yang lalai nuan tadi alung menyempun nuan sebagai tenaga pengajarnya tadi cek kan?
1: Arinya aku sebenarnya punya aku terubah tadi aku dijemput sudah hari Captain Agrofarm Gulai melihat mata koperasi arinya sudah ngalah aku.
0: Kemudiannya tahun?
1: Tahun 2018 pak. Aku kami ngagak siri jelajah Sarawak, kami ngagai kafir Bintulu Kuching. Udahnya kami kena COVID. Tidak ke plan kami ngagai lawas limbang. Udahnya aku boleh dijemput sida jabatan pertanian Sri Aman ngaga pameran ba pesta bahan ba Sri Aman mena. Arinya sida lalu nanya aku lalu berkelang waktu mujur ke aku lalu gulai sida lah dan lalu aku boleh dijemput sida sampai ke dia tu lah jadi tenaga pengajar jemputan tiap tahun lah kalau mulai ngurusi dah tu.
0: Boleh non fungsi serta madah ke ngake bala peningah buat program arah mansang tertahan ke bisa dipelajar sekumpulan wan udah nyadi usahawan berdagang ke madu kelulut
1: kerubah ya aku belajar pasal peternakan hanya asalnya mula ya bak kucing bak lunduk. Udahnya aku lalu belajar nusida ya pasal produk hiliran menyikat aku tadi lah produk hiliran mayu tadi pelajar aku menanya mayu lah pasal pakai minyak sabun minyak hangat scrub lotion lozen tebukai mayu lah. Udahnya aku lanjut ke nusida company di Senanjuang swasta lah. Atas setiap diri pun makanya lapan hati banyak minat.
0: Sebenarnya tu datang bau jauh randau tua. Ulian non merek jangkau perangsang ngagai bala peninga kita kebisa julu hati dekat pepun jadi usahawan makanuan.
1: Jangkau perangsang aku ngagai bala usahawan dagang baru ngagai anak mantul hati anak muda lejo serius ngejar pengawal. Okey, mereka aku tu tajak aku bisik ke Maman Bukai pun aku boleh maksud ke Asia tu dalam punya aku tadi dalam Asia tu punya aku tadi dalam satu butuh nanti dia pulai ke mata duit lebih kurang ngagai 800 ngagai 1000 tiap bulan. Adanya kebuah aku merasa ngagai orang berluar din bala peninga Bukai setiap pengawak di kerja kita mesti ke serius anak mantul lati anak muda lejo aban tiap kerja kita te ngembuan hati hati gigih dekat masuk ke hasil te di dulu hati kita.
0: Jadi nanti buka bala peninggal kita tadi kebisa minat kembali produk di adun uang tadi. Ini cara tadi jadi kan?
1: Okey, aku bisa bak media sosial yang aktif aku minat bisa TikTok. Aku atas nama syarikat ianya Begadian Trigona. Ianya nama platform TikTok aku. Ada dahnya tadi WhatsApp. Jadi FB itu aku kurang aktif. Ya, jadi orang lebih ngelala aku hari TikTok, bak TikTok dia, ngau bak WhatsApp dia lah. Makanya ya bak WhatsApp grup, aku mengenai dalam grup usahawan, grup koperasi, sidak mengenai nemu aku lah. Awal ini apa aku jualnya? No orang se lokal tu Basriaman main kelala aku. Ada wakil orang bukai luar tidak tidak berundian aku tak beli produk aku tahu kontak nombor telefon aku lah. Produk tahu kakak nanya siliak pasal produk aku nya tidak tahu kontak aku dengan nombor telefon aku hanya 019 85 77 449. Nah, nama aku Kumulah Baru Tiga.
0: Jadi siapa lagi balap peninggal kita ke bisa minat ke kak beli produk dari produk madu kelulut ke produk hiliran madu kelulut dari jadi katre uliah menghubungi ataupun lagi platform media sosial bah TikTok
1: bah Tiga Dian Trigona
0: ya. Jadi kan kami dari unit radio Indo UPS Petanam Sarawak merebesai. Terima kasih ya ngagi Noan jadi kat lapan merek awak akan meluangkan masa fungsi ke penemu ngobalap ninga bak program arah mansang kita dekat Pobaro bak program minggu kebukai aku dekat main balap ninga ninga karandau ya kebukai kena kita berkunci ke penemu ngamai katau muka ke penatai pemisik orang petanam petupik ngabumai. Terima kasih ya.
2: Selamat lemai begulai ngawa ku melati badi ba berita lemai YFM lemai ridua sarito 4 dari bulan 8 2026 lalu ke terubah tu batang berita. Pansi kolesterol gau obesiti rakyat nyawut perintah merambu atur penagan. Perintah Sarawak keras dekat bersawup gau perintah besai gau Sabah kena nentu ke M

Raban ti bekaul udah diasuh berjalan ke pansi endo nuku ke kebuah rakyat Sarawak balak diruga penanggul kolesterol gau obesiti. Premier Sarawak Datuk Petinggi Abang Johari Tun Dopeng madah ke pansiannya nang-nangkan ke pemutus Sari Pengawak berperasa ke diatur dengan program Jelajah Sarawak Kusayang. Hasil pansiannya guna benar dikena nulung perintah merambu atur dikena mutar ke Pekaratuk serta mengangkat ke pemerhati Mensia Mayuh pasal gaya penghidup ke berpengerai. Ia maksud ke Jakutuk ngagai pengeram berita di Kuching, udah tembok pengawak berjadi gempuruk ninting tahun 2026, rangkaian Menteri Kreatif UNESCO UCCN Menteri Gastronomi. Berbangunnya premier madah ke pengawak nyedia ke pemakai terlebih berpengerai patut diperundiangkan. Perintah Sarawak semampai keras dekat bersawup ngau Perintah Besai ngau Sabah. Alain tentu ke sempekat Malaysia 1963 tau ke MA63 boleh dipejalai ke ngau komprehensif. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugambas madah kediri ngarap ke perkara-perkara terbedau terputar dekat lebih dikemerankan. Atur berkenyap guna benar dikena tentu ke MA63 boleh dikemujurkan serta nguntung ke rakyat di Sabah ngau Sarawak. Yang maksud ke Jakutuk Ba'awum Komiti Teknikal ke dipegai Kaunsel berjalan ke sempekat Malaysia 1963 di Putrajaya. Menteri Ba'upis Menteri Besai Datuk Mustafa Sa'mud Megak bisa udah ngasuh upis Menteri ngau agensi Perintah Besai merik kerja sama penuh ngambil ke sempekat MA63 tiba-tiba terputarnya ulih di Kerumban. Sarawak keras dekat ngetan ke gelar champion bak pengerami lumba ngau main para Malaysia Sukma Selangor dalam bulan baru toila. Tajapan tata umur dikena bala atlet masuk lumbanya udah diinsur ngagai 40 tahun tangnya ndak patut nekul Sarawak hari tengetar ngetan ke gelar champion. Menteri Pemansang Induk Nembi Amit Gau Pengelantang Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah madah ke laban hari nungatur pengeraminya seminat tinggal 32 hari ajak agik dia bala atlet udah dipinta bersedia. Kelimpah hari tenambah ke pengeregas bala atlet megak bisa dipinta ngangkat ke pemanah teknik membuat hati tiarap serta gempung gau pangan diri. Kontijen Sarawak terdiri ke 319 ikut atlet ngau bala pemesai dekat laban bak 10 bangsa pekit. Datuk Seri Fatimah maksud ke Jakutuk bak pengerami untuk menjadi camp motivation kontijen para Sarawak terlalu nyadi program countdown 32 day to go pengerami para Sukma Selangor di Kuching. Bak pengerami para Sukma Sarawak 2024, Sarawak mujurnya di champion, pengudah sidak kebulih 82 itik middle mass, 53 perak, ngau 74 engkerajo. UPS Menteri Pemansang Induk Ruang Bilik Gau Komuniti udah ngagih ke belanja 2.1 juta ringgit dikena ngangkat ke pemanah 20 bengkah palan pengenduh mangsa jamah beruang bilik tau ke KRT dipenggit perintah di Selampu Malaysia. Sapit Menteri Pemansang Induk Ruang Bilik Gau Komuniti Lim Hui Ying madah ketuk dikena nentu ke palannya semampai manah serta sedia nerima mangsa jamah beruang bilik tip guna ke palan endung-endua. Ditia kerikut upis pengintu pengelantang pendiau Mensia Mayuh nyentuk ke bulan 7 tahun tu 43 palan pengenduh sudah dikemendar ke ribaruh Akta Pengawak Kasar Baruan Bilik 1994 Akta 521. 39 bengkah ri palan tu diintu dijaga perintah lalu 4 bengkah palan kebukainya dikemata ke gerempuang ke ukai di kuasa perintah. Sama bisik disediakan ianya pengawak nyaga penglikun serta merik sukung ke diguna mansa jamah. Kita dia tu benar-benar ke berita lemai ke ditabur keterus dari YFM. Kaunsel Islam Sarawak ngelancar ke aplikasi digital ngaji dikena ngangkat ke pemanah cara belajar ke Al-Quran di menua tu. Pelasarnya dekat diberi nama dashboard Anjung Ngaji Sarawak. Sapit Menteri Ba'upis Premier Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi madah ke pelasa digitalnya dekat dikena ngumpul data serta ngatur penerang pasal kelas belajar Al-Quran di Selampu Sarawak. Kelimpah hari tengumpul penerang ke guna bakal dini alai kelas Al-Quran, penerang pasal bala pengajar, pemayuh bala nembiak, pemujur ngau rikut pengawak pematiah tu. Aplikasi digitalnya diatur agi

Benuang di Kemansang ke Palan Gerbai ke Al-Quran Daruhana Kaunsel Islam Benua Sarawak. Datuk Dr. Abdul Rahman mansut ke Jakut tu buat gempuruk pengajar Al-Quran di Sarawak buat kompleks Islam Sarawak di Kuching. Projek gagak bangunan sekolah Miet-Miet buat sekolah SK Abang Kadir Gedung di Semunyan diatuk benuang di Pejalai ke. Infografik Upis Kerja Raya Sarawak ngayan ke projeknya belabuh di Pejalai ke kena 4,005 tu kemarin lalu disadang dekat tembok kena 3,009 tahun 2027 nyinila. Skop projek tu mungkur pengawak ke ngagak sitik blok sekolah Miet-Miet ke baru. Entik udah tembok ilak, bangunan sekolah Miet-Mietnya disadang boleh nyedia kepalan kenyamai, likun serta kondusif ngagi endur nembiak belajar. Kelimpah hari tengangkat ke akses ngagai pelajar sekolah Miet-Miet ke Menyana, projeknya megak boleh nyawup nyukung pemansang Miet-Miet serta ngemudah ke balapainai ngulih ke pelajar teman hagi bak sita semunjan. Lebih 80 ke orang bisik ngau masuk program Jom Kurus 2026 ke diatur Kelab Pengawak Pengelantang Hati RTM Kuching berlabuh hari Sarito nyentuk ke 3,011 toilak. Sapit Chairman Kelab Pengawak Pengelantang Hati RTM Kuching, Nafais Nasruddin, madah ke inisiatifnya dan dikenal merangsang orang tik gawak ba RTM bersawup mengangkat ke gaya penghidup tik berpengerai, nyadi ke budaya sidak, kelimpah hari tinggirik pemerhati hati, serta netap ke pengerainya perkara lumur satu. Programnya ngemeran ke pengawak meresah pengerai serta pengawak ting mata ke berat tubuh. Pengawak ke bisa diatur nyerumbak program tu nyengkau melica pengerai mental bak palandur gawak kelimpah hari pengawak berperasa pengerai. Lima ikut orang ke nyengkaum sikut rakyat menua luar udah ditan ke polis pengudah sedak tu ke dipelabak ke nguji ngencuri barang bak sebengkah premis peringkat pengangkut di Batu Kawah kemari. Kepala Polis Pelilih Menua Padawan, Pemangku Superintendent Barry William, madah ke semua suspek tu ke bumu antara 28 gagai 45 tahun ditan ke Bar RPR Batu Kawah. Sidak tu ditangkap dalam tempoh nak datai 48 jam, pengudah video sidak tu ke balat di Kerembai ke Bar Media Rama. Kes tu dipansiak ngenak Seksyen 397511 Penekod. Pejakut ngagai RTM pagi tadi, ia madah ke dua ikut suspek tu sudah dilepas ke genak jamin polis, lalu tiga ikut kebukainya agik ditan ke ngambil ke pansiak ngau sili agik. Dikena ujung ke berita lemai tu batang berita dibaca baru. Pansiak kolesterol ngau obesiti rakyat nyawut perintah merambu atur penagang. Perintah Sarawak keras dekat bersawup ngau perintah besai ngau Sabah kena nentu ke MA63 boleh dipejalai ke ngau komprehensif. Sukma Selangor, Sarawak nguji ngetan ke gelar champion, ngetan ke daya pemujur atlet. Nyandakan berita kita ke lemai tu peninga, beritanya tadi ditusun Monica Giri, lalu disalin Jonathan Giri, hari bilik berita RTM di Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolun kadazan dosun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akek cakenya.
2: Kok lok melanau.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
4: Wosu Huaren.
5: Nangira sapa ngau hari ini penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu nakak ulih, ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih ngelebak ke diri, hidup bergulai ngak orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah mega, bisik penanggul, tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangan diri, ke ngujung ke perang tau nyadi. Penusah ke begitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak, dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa, serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi, lebuh mensia nak aleh bersabar agi. Anda agi, lebuh maya rundian sida aleh laban penyumbung, dingi ke diri, serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka. Berserakup, mai pemujur.
1: Bersantuk Ariwan FM.
6: Kesekali tu YFM mai kita rawat ngagai bandar yang miri di utara menua Sarawak. Terbilang laban hasil minyak ditemu dalam jaman ke-18, miri diberi julur bandar yang minyak di menua Malaysia. Diwan bermacam pupu raban bangsa, hari genap gaya pendia ngojalai pengarap, miri megah jadi menua kedua pemaduk besai pengudah induk negeri Sarawak, ianya bandar raya Kuching. Kedayaan Iban, Melayu, Cina, Berawan, Melanau, Lun Bawang, Kayan, Kenyah, Kelabit serta megamayuh agi raban bangsa tibukai, nya antara pupu raban bangsa tinguan menua miri. Dalam tahun 1989, penemu tidakkah beri gelar bandar raya ngagai menua miri di Pansut ke. Penemu tu narit hati perintah menua Sarawak. Lalu penduduk harinya, perintah menua Sarawak megaudah ngatur semengkah forum ngau kimpin dikena ngulih ke buah rundeng rakyat menua mirimpu pasal langur penemu tu. Berkat gempung serta megak sukung hari pemesai ngau bala rakyat, miri diberi status bandar raya kena 20 hari bulan 5 tahun 2005. Diatu, pengerami dikena ngelai miri ternyadi bandar raya di intu nintiang tahun. Lalu mayu macam pengerami diatur, bakal pekit ngintik batasi, pekit main futsal, pekit lagu, pangau pemerindang, serta mayu hagi pengerami tibukai. Hari sukut dagang temuai, menua miri siti arindur di manah ungkua bala temuai. Mayu macam dur tindak lebuati bala tidatai, sekali kedekat bebeli barang, tau kesemina dekat nemuai. Gaya penghidup di bandar raya tu di casual, di sempulang palan komersial di modern, serta narit artis tidak tidakkah beli tanah pengingat penemuai, bisi megap jual ke barang hasil pengadik jari kedibai pulai. Ungkup temuai ti rindu kerampak menua asal, serta megap jauh hari pemansang negeri, Taman Negara Gunung Mulu, Taman Negara Nia, Lugan Bunun, serta megap Taman Negara Lambir, nya antara palan ti tau ditapat ke. Kelipah hari tai tumbuh serta megap jelusiga, Taman Negara di miri tu, pegak gembuan antara gua asal tiga terubah di dunia kenusui cerita lama pasal penatai mensia bak kandang menua ada ke Asia Tenggara. Grand Oil Lady tau ke telaga minyak tiga terubah ya digagak menyak di menua miri dalam pun tahun 1900. Bepalan bandur ti dikumai Canada Hill, telaga minyak tu di pelabah udang luar kelebih hari 660 ribu tong minyak sedau ya ti padu dikenal dalam tahun 1972. Dia tu, palan tu dikuasa UPS Museum Menua Sarawak, lalu dikarap ke terus nampuang cerita lama penumbuh menua miri agai icit wit kita ilah. Mayuh palan bukai, ketau ditapat ke di menua miri. Pesan tu, Ari Radio Malaysia Sarawak, YFM.
1: berai. WAIYFM.
2: Ya, baru ngam.
1: Kan? WAIYFM.
5: Mari pengagati ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi, Ari Masterpiece, Lekang Audio, Depa Masterpiece.

Ya, lagu Arisa Hari Raban Tanah Berenyang ke Lemai Tu Beningan Merindang. Ya, bala kita gagi terus gulai ngau kami ba sada lemai kita lemai hari 24 hari bulan 8 2026. Jadi lagu Arisa Hari Raban Tanah Berenyang yang tadi udah mujur nyingkang ngagai renggat final ACSJ ke 9 sama ngau lagu Dayang Bintang Rimawat Menyade Hari Masterpiece. Nada Yagi Pengrindu Ika Singkang Gadena Sini Donilang Gau Lagu Endak Mudah Ku Lengka Aku Ukai Lulung Dari Winnie Albert Diempun Nuan Siku Lagu Kedi Baik Baby Johannes Joniaman Gau Lagu Nuan Bisik Intan Di Kemuan Pian Megat Terabai Wat Rock Gau Lagu Dari Ramles Walter Di Rantai Pengingat Manis Pian Megat Lagu Dari Darah Helena Praumit Nyak Udah Mujur Nyingkang Ngagai Renggat Final ACSJ ke 9 ya. Nyalai kita lagi terus sabgulai ngau kami ba sada lemai kita lemai tu jadi 8:30 malam tu lagi. Kita di kemendiang ke main nasal jadi malam tu lagi aku mai kita mendiang ke Ramban jadi sebenarnya aku mai kita ningal ke lagu Ari Darah Helena ke sekali tu Proud Meat.

0: orang ke ngelingik kita mayuh merik influence ko kita deh. Yang akan penghidup nuan ngau aku. Jadi tu kelebih lagi ngau siapa tua berkaban tak ke bekali yang. Antik kaban tu ke kali yang tua tu tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkal de pasal. Jadi antik kali yang tu ke kaban tua tu tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya. Hanya kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu dipaksa anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga ngai kenuan dirampit oleh sidak lalu disintak panjua.
1: Betul.
0: Ya, so nanti bakat tu bakat ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakat tu nyadi paksa.
1: Amat aku nyau nyemata aku bawa utai tabin satu ni ya. Kaban ti ngelingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nampak ngagak penghidup kita.
0: Yeah.
1: Entik kaban nuannya manah. Manah mah buah ya. Tantik kaban nuannya jahit runding, jahit perangai, jahit ulah, jahit jakut. Jahit mah buah. Ti deberik yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian itu. Bisik bakih aku nyebut utai munyi itu. Subak sano aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tan sekali aku tu nyau berbakih ngorang nyian. Lalu siwam mutai nyian belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyian. Lalu nyu titih-titih ke aku dah. Kau yang mana? Lalu nama penjadi, penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tan aku puji Tuhan, Tuhan merik aku peluang ti kedua. Tuhan merik ya bakih. Tik manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah tik ngelala Tuhan tu tik menjauh jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah tik lamaknya. Lalu ngagai penghidup tik batuk baru tu. So namau tik kedajal aku di tu pilih bakiah tik betul. Serta manah bakiah tik matang. Berpenemu lagi tik tuai lagi ari kita. Laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan penghidup ti di ubah nitih ke penyai orang. Tau ke penghidup ti di ubah nitih ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitih ke pemanah ti daripada madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ia nyak manyi. Tenama tika nutu sampah, ia nyak langau. Manyi, merik madu. Madu, merik penghidup. Sampah, merik penyakit. Penyakit merosak ke penghidup. Reti jaku aku ditu, bakiah kita, ti ngelala Tuhan, nyak terkesema aku bakal manyi, lebuah kita nutu madunya, bisik penghidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
2: Sajurai 6.35 Belasar endur berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Statistik mandang kepenusah bapadi ibak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke jalalun. Kebuah penusah bapadi nyadi arulah ti driba tina nitih ke atur jalalun. Ngena telepon lebuh driba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bapadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi ibak jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincil tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak dipekuasa, dekat terus ngerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Ya, lagu di baik Raban Gilamayang malam tu meninggal tuan berulahnya seti lagu ke dipilih aku merindang kita ke gitu sebulan kau kami ba sada lemai YFM lemai tu. Jadi berkenan ke atau pengawak ke bisik di penyalai ke bawah menua kita di Sarawak di tundang yang mayu atau meninggal lebih lagi pengawak ke diatur bawah ujung minggu kat seminat di Kuching ajak tang bendundur ke bukai bawah serata Sarawak tu meninggal dan mayu macam aktiviti mayu macam program ke diatur ya. Jadi itu berkenan ke program Sarawak Ku Sayang ia ke dekat diatur bagi menua Serikai ujung minggu ke dekat data itu ialah ianya 8 dari bulan 8 2026 nyalai mensia mayuh di Serikai di muka kawan belayan Tanjung Manis Betung Sibu Ngau Kapit orang bukan megak ke sama tau datai ngericah kagi program Sarawak Ku Sayang tau ke SKS bagi menua Serikai sama tau datai ngerami kagi program ke diatur Serikai 8 dari bulan 8 telah ya. Jadi sapit Menteri Pengatur Menteri Pentadbiran Tanah ngau rampak menua ianya Dato Lin Talib Saleh madah ke pengawak di kena nyedia ke programnya mega di tetap ke mantup ke hati kalau semua agensi ke berkawa mega sama udah gereja ungkup pengawak diri ya. Jadi ya madah ke Malaysia Mayu ukai seminat berpeluang gulih ke macam servis perintah tak mega berpeluang mending ke Jakuk ke dekat dipansut ke Premier Sarawak suruh tangguluk macam pengawak ke tau narit hati lebuh maya toilak ya. Nya Siti hari program ke bisa dekat diatur tungak ke Serikai ujung yang minggu ke dekat data itu ialah. Jadi udah tu lagi peningat kita dekat terus semendiang ke main asal. Jadi sebenarnya aku merindang kita engkau duit lagu-lagu ke sekali tu Abang Kaya bisik undang selepak batu lalu untuk dia kena lagi mendiang ke lagu bisik ganti nuan Ari Winnie Albert.

0: 4 lemari. Hai FM, sekolah sejalai 24 jam sehari.
1: Hai.
2: Hai.
1: Hai.
2: Anang nak ingat, dengarkah.
1: Hashtag Nubia Aktif.
3: Hai Monica.
1: Mari orang nanya, pekedih macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke?
3: Hello Harry.
4: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
3: Hai Larry.
5: Muji kediri mpu jati.

0: Yelah, gue hari ini albuat ke malam tu bisi ganti nuan. Jadi datai bahawa awak nur kita mendiang ke main asal. Lalu ke malam tu aku mai kita mendiang ke Ramban. Lalu Ramban kita ke malam tu. Ia nyari budu anak renang. Gau balaya.
1: Balaga lae juga

Lance ke gadengkan ngimaya balaga ape ragae rabang binyae mangae gadeke dire amon cair paka ga gamer tice tice ese

Abang, kita gangkok duduk malekok, lekok gangkok, lekok kue duduk malekok.

Abang, kita ke sangka gimana? Panok ka panok, panok ka deselingang.

Balaga lang kagarabang tanga ga lese minta

Aya gila bukuang ninga nuan aya aku minta api nyuang tangak ga bintang aku ka bapang napa tu sama ya jia ga jia jia ga anak kumak

0: Melaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Pagi Rewind.
2: Hanya buat pemakai area tasik tuan-tuan. Aku kalau namanya dia baik kaban makai bisik lah siti tempat buat kucing ni tau deh. Ukai ke utainya namanya utai ke pelik buat orang ke kak makai deh. Demu dia tiramnya tuan. Kan dia tempat sedap mata. Dia picit ke ngau lemon semua ni ya. Sirut ke nyau utama kin. Nyamai mah buat orang ke kak. Dia kau makainya tuan.
1: Aku dia nyebutnya dia melati. Aku dah trauma makainya menguji ke makai cakanya. Ya ke ama mata ya lu del pelengak korangnya
2: ya
1: panci panci kena bangku tu ada tayak berkuang aja nyu senat labannya laban nyawa tu narik ke dalam ya ke dalam tu nula ya lu lekat berbotak berkuang nyu kelan
2: nama kebuah dia makainya ada tu
1: ya kak nguji laban sebutnya nama restoran tu deh kak ya semua kayak aku belacan tu kok engkau hadiah apa gagal mana makai laban dia mau view restoran
2: restoran
1: asai ke orang kaya ditambah kayaknya kena tu kok belacannya empat ada dia asai ke kaya makai tu kok belacannya.
3: Ananda, mandi engke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Rang Undang-Undang Statistik 2026 diluluskan. Peningkatan bantuan SARA tidak jejas defisit fiskal negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

Rang Undang-Undang Statistik 2026 diluluskan. Peningkatan bantuan SARA tidak jejas defisit fiskal negara. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Dengarkan YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

Agustin Merican baru dah merindang kita semua dengan lagu kena beri nama Anak Sarawak. Soalan meringat selama kita bertemu baru dalam segmen Pemerindang Malam YFM. Okey, sehari itu malam hari 2/4/2026. Jadi ke malam tu dalam penglama 3 jam berhingga hari pukul 9 malam nyentuh hari pukul 12 tengah malam tu lagi bergulai dengan aku Rajesh Booking. Okey, lalu ke semua kita dengar ke kami Tidak Kucing tu tentu yang boleh dengar ke kami kena gelombangin 101.3 MHz di Serian serta Bakrandur ke semua boleh dengar ke kami kena frekuensi 106.9 MHz pemegah bandur Nur Kebukai di Bintulu kini di Tatau, okey, di Kuala Tatau. Kita kediau di Miri, di Limbang Lawas, tak ke Bendur Ndur Kebukai. Selama dengar ke kami, kena frekuensi radio YFM ke Semak Ndur kita diau, okey? Kita mega boleh dengar ke kami, kena cara online. Kita boleh dengar ke kami, kena website RTM Click, tau ke aplikasi RTM Click, boleh download kita ba Google Play, ngau App Store. Okey, udahnya boleh dengar ke kami ngena portal radio.rtm.gov.my pemega channel Astro 871 ngau channel TV My TV. Okey, mayu cara di kena kita dengar ke kami YFM Iban segulai sejalai 24 jam merindang kita semua. Ya, jadi terima kasih banyak laban milik kami Bak YFM dalam segmen kita Pemerindang Malam ke malam tu di stesen pemerindang kita. Kita ke Benuang berlelak berumah nyangkanya nganti kat tindu kini ke malam tu. Tahu ke kita ke Benuang gawak syif malam. Okey, kita ke Benuang derba kereta barang tu jalai ngarap ke sama berjimat serta selamat datang bandur ke dituju. Okey, terus segera sejalan dengan kami nyentuk ke pengunjung program kita pukul 12 tengah malam tu lagi pengunjung program Pemerindang Malam. Okey, aram kita dengar ke lagu ke sekali itu peningnya lagu Ari Raban TVA ngau lagu sidak ke diberi nama Sada Pengrindu. Okey, terus dengar ke kami Pemerindang Malam YFM segera sejalan.

Okey, Sada Pengerindu lagu kena baik Raban TVA. Mai jam kita ke Dato' Bengah pukul 9.23 minit malam. Okey, jadi merit terima kasih ngagai kabar aku Melati Badi. Kau dah berkulai kita dalam segmen Sada Lemai. Berengkari pukul 6 lemai tadi, nyentuh ngagai pukul 9 malam tu tadi. Lalu dia tu, berjam ke dia tu 9 malam, nyentuh ngagai pukul 12 tengah malam tu lagi. Gintir aku bergulai dengan kita. Terus ke segmen atau ke program 24 jam WFM merindang kita semua. Okey, jadi terima kasih kita ke Benuang online. Kita ke Benuang live. Meda aku live buat Facebook. Okey, Facebook. Salah. Buat TikTok. Okey, buat TikTok ke malam tau. Sama malam semua. Kita ke bisik komen dia. Bisik minta lagu. Bisik nanti ke besar rindati. Okey. Okey, pemegang kita ke Benuang online buat Facebook jam ke dia tu. Aku megang udah post status dia. Kita megak tahu nganjung lagu peminta ngau pesan rindu hati kita. Okey, buat Facebook kami YFM Iban. Okey, kita ke bedau like, kita ke bedau follow Facebook kami. Tentu kita follow dulu, tentu kita like dulu Facebook kami YFM Iban. Pergi nanti kita aktif lagi buat TikTok. Kita megak boleh follow account TikTok rasmi official YFM Iban Pan Bisi. Kami memang kat Bisi TikTok. Okey, jadi pentingnya sebelum kita berpindah ke lagu ke sekali itu, aku mai kita berhati ke report Gary. Hari upi stigmata ke Gary atau ke Jabatan Meteorologi Malaysia. Jadi terima kasih agak Muhammad Iskandar Hisham bin Amzan udah email report Gary kita ke sehari itu. Okey, 4/8/2006 berengkari pukul 4 lemai tu tadi dalam keadaan 12 jam. Okey. Jadi muak ke malam tu nyentuk ke temu pagi-pagi lah pedinya hujan di pelabak ke nyadi bak sekelendur bakal sibu mukah kapit bintulu ngau miri lalu gaya hari mana bak kucing serian semerahan seriaman betuang serikai ngau limbang. Okey. Jadinya seminang lansa report gaya hari kita ke malam tu dikongsi ke tanya pengari kami atau ke pemesai hari upis sing mata ke Gary nya Muhammad Iskandar Hisham bin Amzan. Okey. Ya, jadi kita akan menolong mendak bak TikTok soalan semua. Okey. Terus komen, terus tap-tap screen. Okey. Ya, kita dengar ke lagu Ari Urai. Lagu baru tu belinya. Lagu kedua nama Adilah Tanah. Dengar kita dengar ke Siti lagi lagu. Lagu Ari Javin Jack. Lagu kedua nama juga. Okey. Terus dengar ke kami. Pemerintah Malam YFM. Segulai sejalai.

Ya, nyak lagu ke bisi dipinta bala peningat kita, bala kawan kita ke bisi live mulai ngaku ba TikTok tadi. Sila minta lagu Ari Harry, lagu ke diberi nama Mayuh Ampa Ari Isi. Aki ngarap ke udah diberi nama peningat kita ke minta lagunya tadi. Okey. Ya, peningat jadi jam kita ke itu pukul 9.45 minum malam. Jadi, bakal selama pukul 10 malam dor kami nabur ke berita malam WFM. Okey, kita ke benuang ninya ke kami, tak ke baru ninya ke radio, baru ninya ke WFM. Soalan semua selama kita mulai dalam segmen pemerindang malam WFM malam hari 2/4/2026. Jadi ke malam tu begulai gawaku Raja Booking nyentuh lagi pukul 12 tengah malam tu lagi. Kita ke benuang barang tu jalai, kita ke benuang deriba, nangiranya tadi deriba namanya kereta Kediri kini, kita ke gawat deriba bus kini, deriba van kini, atau ke namanya perangkap pengangkut ke bukai meh. Ngarap ke sama berjimat serta selamat datang buat endur ke dituju. Wow, terima kasih labang milik kami buat WFM jadi stesen pemerintah kita ke malam tu. Kita ke benuang belalak berumah jam kedai tu sambil dengar ke radio WFM selamat malam. Okay, jadi selama belalak jadi malam tu lagi tidur jenak meneh. Ngarap ke pagi lah kita yang tadi dah ni regas isi penyamai, nanti kita cukup tidur tumu pergi lah nyamai kita dah ni ne. Okay, jadi berinya kita dengar ke lagu ke sekali tu lagu Ari Kristinyum. Engau lagu Tebak Duri Sayat Lungga, engau Siti lagi lagu Ari Chris Aidan. Oh duit sama nama Chris tu ane. Okey, lagu Terbasau. Okey, jadi ringan terus dengar ke kami pemerintah malam WFM. Kita dengar ke lagu duit lagu tu sebedau kita setap ke sebedau aku yang tadi nabur ke berita malam WFM ke malam tu.

0: Lontara, Nali Hari, Kadalamay, and Marindang Malay.
1: Y FM, Segulay, Sejalan.
2: Oleh muno tang uliah diseliah ke anti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai tau ngelari kediri kelebih lagi anti jelunya pendiau ya baka tinada orang ngempu anti udah diketup ukoi tau ke mayau basu abi ketupnya ngena air payep serta sabun abis nadai 15 minit lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

Selamat malam, dia tu kami laporkan berita malam 4/8/2026. Semua perkara kebedau terputar berkawal ngawap-ngawap berjalan ke sempekat Malaysia 1963 MA63 ndak tahu ndak di Kemerat serta di pejurai ke sebeda bulan 12 tu. Sapiet Premier Datamar Douglas Sugambas madaka tortu berguna mat dikenak nentu ke pengawak ngemujur ke ngau penuh MA63 ungkup pemain rakyat Sabah ngau Sarawak. Yang maksud ke jakunya rambau awam kedua Komiti Teknikal hari baru Majlis Tindakan Pelaksanaan Sempekat Malaysia 1963 MTPMA63 bilangan 2 di Putrajaya kemari. Kau ya pengawak menyampat ke pengawak mutar ke sekedap kara kebedau dijapai berguna mat berindi hari pengawak berunding ke senentang isu tu udah dipejalai nyawakat semak sedekat. Berbangunnya bagi hal ehwal Sabah Ngau Sarawak BHESS ngereport ke BC 13 perkara udah terputar, 5 udah dijapai cara interim lalu kebukanya benuang diperundiangkan. Antara kedikerandau yang kaum pengerja pengawal sektor servis perintah negeri Borneo Nisasi servis perintah pesai perkara pengerai, pelajar, rampak menua enggak pemansang garis antara menua Sabah, Sarawak, Kalimantan. Industri pengawal dagang Malaysia di pelabak ketika merimpas ekonomi kumulatif sepenyampau RM34.97 bilion manggai bak tahun 2030. Menteri Dagang Temuai Seni Gau Mayana Saul, Datuk Seri Tiong King Sing madah ke target tu di pejalai nengah mayu macam inisiatif strategik tinggal negap ke penduduk Malaysia jadi palan dur ngatur pengawal dagang antarabangsa. Koya naka 30/6 tu tadi Biro Convention Ngau Pemandang Malaysia MyCEB udah mujur ngulih ke 416 bengkih atur pengawal dagang ti di Perambu dekat diatur tahun tu nyentuh tahun 2030 ngau anggar rempas ngagai ekonomi manggai RM8.27 bilion. Kelimparinya dalam tempoh 6 bulan keterubah tahun tu, MyCEB udah ngatur 194 bengkih pengawal dagang di mata lebih 341,000 ikut pengari serta merimpas ekonomi sepenyampau RM1.81 bilion. Pemujur tu ngayan ke pengharap hati ditegap di kembuan pengatur pengawal terbangsa negara Malaysia jadi palan ungkup pengawal dagang kelimpah muka peluang beranak ke pukuk innovation serta penumbuh ekonomi menua. Gastronomi patut diangkat jadi sektor ekonomi tulis ngubah tikas penghidup rakyat kelbagi nengah macam peluang barenggat akar rumbi. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Jori Tun Openg madah gastronomi ukai semina berkaul ngau pemakai tau ke pematak dagang temu ajak tangnya mungkur ke semua ekosistem ekonomi ngau komuniti. Perkara pemansang sebenarnya bisa reti inti penguntung ya oleh diasai ke ruang bilik dengan peluang gawak ngau penatai pemisi ari menua tumpu. Ia megak madah ke pengawak ngintu pesaka pemakai asal patut dijaga serta dikerembai ke dengan cara baru titau natai ke penguntung terus ngagai komuniti. Pemain macam pemakai asal ari lebih 30 pupu bangsa di Sarawak berpun ari penemu pesaka asal pengaya biodiversity setiap kara ke berkawal ngau rampak menua. Yang maksud ke jakutu lebuh jadi ke gempuruk nintiang tahun rangkaian Bandar Kreatif UNESCO 2026 Bandar Gastronomi di Kuching. 30 buah kelab serakup Komiti Pemansang ngau Penglikun Genturung Tumpuk Pendiau JKKK serta sekolah di Sita Meradung terima Gran Khas Projek Miat Menua Pesisir MRP sepenyampau RM59,300 dikena nyukung pengawal jalai ke program pemansang komuniti. Geranya disuai ke Kaban Kongsi Negeri Adun Meradong, Ding Kuang Hing di Bintangor. Yang madah ke pengawal meri gerantung ngayan ke komitmen perintah ngagi gerempung berkawal
ngau komuniti JKKK ngau institution pelajar tinggal di kaban strategik pemansang Ari Renggat Akar Rumbi. Bantunya dikarap oleh mai penguntung ndur berjalai ke macam program komuniti pelajar ngau pengelantang pendiau ngagai perana menuanya. Nyana berita kita ke malam tu, beritanya tadi ditusun Syarifah Ajawiyah Wan Abdul Rahman lalu disalin Matthew Abu hari beli berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

Terima kasih banyak. Lepas lagi terus saya gulai sejalan hingga ke kami dalam segmen Pemerintah Malam YFM. Okey, hari yang lalu ke semua kita dengar ke kami. Nangiranya tadi dengar ke kami kena frekuensi radio YFM ke semua Nur Tadiau. Kita ke dengar ke kami kena channel Astro 871. Okey, tak ke channel MyTV, pemegah RTM, klik. Okey, portal radio.rtm.jawi.my. Selamat dengar ke kami 24 jam YFM merindang kita semua. Ya, jadi terima kasih kepada semua bala peningkat kita, bala kawan kita, kebisik, nganjung, komen, pesan rindu hati, ngau lagu peminta, mbak Facebook, YFM Iban, mayu diri ke komen, kebisik dan jung bala kita ni, nyokan datai 80 itik komen tu, jadi aku maca sekedar komen, kebisik di anjung bala peningkat kita, bala kawan kita, mbak Facebook kami, YFM Iban ke malam tu. Okey, mari semalam ngagai di Asan. Semalam selamat berjalan ke penyawat di JRB ko ya. Nama tu. Minta main ke sebarang lagu meh di kena merindang benung ninya YFM ke malam tu ko ya. Oh, sebab selalu ninya bab bintu lo ko ya. Dia tu dah ninya bab kucing. Oh ya betul. Okey. Clarence Midan, selamat malam Arbi. Benung bab kucing aku dia tu ko ya. Minta nuan main ke lagu Duna. Aku tetap sayau di kena merindang semua bala kru kami. Hari pakan ke kucing malam tu. Pemegat menuju Syasha Amanda di Sibu. Diana Irene di Limbang, ngau semua dengar YFM ke malam tu, lalu nuju nama mereka di JRB, ngerap ke semua keberuninya radio jam kedua tu perindah meh. Terima kasih DJ sama-sama. Okey, komen dari Francis Cheese. Salam DJ, minta lagu Linda diundang pengrindu lama di kena merindang bala menyadik ko ko ya di menua Dian, ngerap ke sidai gerai selalu. Mana hari kami bak Batam Indonesia di TJ benar mending ke YFM bak RTM klik ya tu peringkat kita dengan ke YFM tu dengan cara online tu dengan RTM klik. Okey udahnya komen dari Emilia Amy Richard mana ke diri dari USM Pulau Pinang minta bermain ke lagu tebakan Siban dari Federal Leo di Kenam Rindang Nduan di Seratu Stema Stevie Stella Ferry Jang Daniel Samuel Mudin Pemegia Nuju Peter Tingkau Kujam Sojo Semarino MLS Sam Syasha Amanda Roy Kuang Catherine Robin Sino Eddy Michael Elmi Ros Liao Ricky Rex Bibiana Robina bagi ngagai Mom Dad ada adik Aki ngau nenek tersayang ko ya Mirbo Martin Pemegia ngagai Nuan DJ pesannya ia mendakah diri lengau ngagai sidaya sebilik kedai di Sarawak ku ya ngarap ke kita boleh bertemu dalam mimpi malam tu lagi ku ya. Okey okey Syasha Amanda soalan di Jerajes di Jarbi selamat berjalan ke pengawal bak konti ku ya minta main ke lagu Ari Jacqueline Johnny Aman lagu nadai guna ngetanagi di kena merindang bala kaban. Aku menang dulu mayu nama sedang di tag itu neh mapping ini tinggi apa mega nuju MLSM terus McLaren Smidan Nenek Beatrice Juni Ben Seni Anne Mary Uba Martin Sida Edi Stema Sebi Selef Uncle Dominic Kebaja Fajar Sidik Bulan Pegari Putra Borneo Semi Esprit Bibiana Rubina Ujian Antriang Akib Muam Peter Tiko Kujam Richa Unup Iba Vincent Semudin Gau semua Kenglalame mana hari kami di Sibu malam tu DJ celap kami di tu ya. Okey. Bunga Cempaka mereka mesti komen. Selamat berjalan ke pengawak genuan Pak Konti DJ ke malam tu. Madah ke diri Ari Limbang. Minta main ke lagu Bungai Pinang. Ari Riken Rusen di Kedah Merindang Derimpu. Ngau semua kekenala nak tinggal ngagai Mak ya. Ngau Jang Pak Sabadin. Ngagai Edwin Pak Negeri Sembilan. Stanley Anthony Bak Thailand Christina Juliana dua itu Bak Paris Marina Bak Hospital Kedah nyangka je mendung gawak kuih malam tu ibu ayah Bak Lawas nama berita kita ke malam tu ngau yukusan ngarap ke semua kitanya mujur dalam semua pengawal okey serta terperindang ninya ke YFM ke malam tu okey nyajak hari nama tu hari Bungai Cempak ke aku ya okey sisa lagi komen sebab aku merindah kita ngau lagu. Komen dari Donnie Lim, semalam Arbi request lagu Nubai.
Lagunya dituju ngagai Peter Tiko Kujam, James Pengiran, Putra Borneo, Alexis Deviju, Induk Kenawit, Stemmer Stevie Stelov, Cecilia Melon, Stephen K, Undi Das, Elek Linang, Matthew Nyambung, Hukala James, Roland Stewart, Roslyn Ika, Simon Spread serta semua kenglala meter. Terima kasih DJ. Kita sama-sama. Okey, terima kasih kita aku dengan jom komen. Jadi komen kebuka lagi aku macam komen kebuka buat Facebook kami YFM Iban ke malam tu. Aram, kita dengar ke lagu, kita berundang ke lagu ke sekali itu. Lagu Ari Jacob Rosa, ngau lagu Disangkai Pengrinduan. Dengar, mari kita dengar ke lagu Ari Menoa, lagu Pudar. Ngau Siti Agil lagu Veronica Natasha, Nuan Nyelengka, Aku Melega. Okey, terus dengar ke kami, Pemerintah Malam YFM, Segulai Sejalai.

Iya, ngarap kayak kita udah terima nih ke lagu Ari Veronica Natasha, ngau lagu kira-kira nama Nuan Nyelengka Aku Meleka. Oke, jadi bawa kita kayak tinggal, lagi terus maca komen kebisi dan jomba lapringnya. Pala kaban kita ya, Facebook kami YFMI Ban ke malam tuh.

Okay, komen ke sekali itu datai dari BBF Sadung. Semalam DJ selama berjalan ke penyawa minta main ke lagu dari May Franklin, lagu Kunci Hati. Hari kita merindah semua dunia kepada tinduk bakal kemulang itu benar dengan Radio FM. Terima kasih DJ ku ya, sama-sama. Okay, Yan, salam DJ, selamat berjalan ke penyawa. Madaka diri Ari Semerahan, minta main ke lagu May Franklin, Kunci Hati. Kadangnya bisi komen dari Lily Anthony. Salam DJ Arbi, selamat berjalan ke penyawa. Minta main ke lagu Winnie Albert, lagu Bisik Ganti Nuan. Kita merindah semua pendengar YFM. Kelak bagi Nuju, Lia, Bada Isa, Rashid Kaban, Entri Stang, Ngomamang Jack. Salam lenyau kayaknya pesan ya. Okey. Udahnya bisa bagi komen tu. Komen Ari Dublin ke Baja. Madaka diri Ari Batu 15 Kujing Serian minta main ke sebarang lagu. Dikinam Berindang, Sinon Eddy, Induk Kenawit, Peter Tingkau Kujam, Syasha Amanda, Nga Bala Kebukai ke Ngelala. Terima kasih DJ Arbi sama-sama. Okey, Salina Nati, semalam DJ. Ya, nyapa ke malam tu, mada ke diri dari rumah Panjai Sengalang Debak. Nanti bisa peluang lagi, minta main ke lagu Dini Nuan Oh Hambai Lama dari Nelson Nehru. Lagu dituju ngagi orang ke ngelala. Enggau je pesan soalam, tindu jenak mimpi mana ngagi sidak ke malam tu. Nyajak DJ, terima kasih kuat sama-sama. Okey, Putra Borneo mengapa si komen soalan DJ Rajes pada akhir diri Aris Ibu minta main ke lagu Utai Manah Gagak Petara di Kena Merina Malakaban James Pengiran Hukala James Donny Lim Diasan Polimasi yang Stema Stevie Seller Peter Teko Kujam Induk Kirawit Syasha Amanda Eric Jan Daniel Jugidan Bia Bia Jatun S Gak pesan soalan nyarap ke semua terperindang Ross and Rin soalan DJ minta main ke lagu Selamat Malam. Okey. Okey, udahnya bisa bagi komen dari Andreas atau soalam minta main ke lagu Nada Ganti Nuan dari Winnie Albert. Lungap Anak Ambau namanya. Okey, salam dituju ngagai semua ke Benun Ninga. Kita bagi balak dia bak Sungai Metah, rumah Manggi ngau rubah Ibin pemegang ngarap ke sedaya di benua lantang senang. Ngau gerai selalu. Salam saya dari Lungap Anak Ambau ku ya. Okey.

0: RS dan Nala di kena merindang hati diri impu meh ngau semua pendengar YFM kebedau tindua ke malam tu. Terima kasih DJ sama-sama. Okey, udahnya habis semoga komen hari Juni Band semalam DJ selama berjalan ke pengawal. Madah ke diri Ari Miri minta main ke lagu Juliana Ambu nama Rita Sulu di kena merindang terimpu ngau semua belakangan Facebook. Baka Syasha Amanda Induk Kenawit Richard Unup Madeline Insan ngau belakangan kengala. Terima kasih DJ. Ya, jadi ingat komen bahawa Facebook kami, YFM Iban Kia malam tu. Terima kasih kita kudangan jom komen lagu peminta, pemegah pesan rindu hati bahawa Facebook kami, YFM Iban. Okey, terus kita berinang lagu ke sekali itu, lagu lagu kami dalam segmen Pemerinang Malam YFM.
1: Sekulai sejalai, ngau kami, bahawa YFM.

0: Lenta, Nalihari, Kadalamay, Pemarindang, Malam.
1: Y FM, Segulai, Kejalan.
2: Mari pengagati, ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi, Ari Masterpiece, Lekang Audion, Depa Masterpiece.

Amerika, YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

0: sejalan.
1: Dinyaga Galeri Artis Lintiang Hari 2 pukul 11 malam. WiFi sedulai sejalan.

0: Okey, selamat malam dengan selamat kita bertemu baru dalam program Galeri Artis. Ha, kena Sarito. Okey, sudah bertunggang aku bak studio jam ke dia tu penanyi ke bisi. Di baik aku datang ke studio bagi ke malam tu. Jadi, ngambil ke nak masa jam, aku mai kita berkelala. Ngau temuai ke bisi. Di baik aku datang ke studio bagi ke malam tu dalam program Galeri Artis. Hello, selamat malam.
1: Hello, selamat malam semua.
0: Nyak suara teka sadar nyawa temui aku ke malam tu. Okey, jadi aku kira ke neighbor nyebut nama, laban aku Kak Yampu nyebut nama, kira ke mai bala peningnya berkelalam eh. Okey, jadi minta nuan madah ke asal penatai nuan, nama nuan dia tu dia badini tentu bala peningnya akan nemu magang tu deh.
1: Okey. Okey. Selamat malam semua. Okey, nama aku Joshua George. Penatai asal aku dari Lubuk Meranti, Sebangan. Res Sebangan.
0: Iya.
1: Okey, aku dia tu sigi dia ba Kuching lah. Bay area pendian dia.
0: Sigi dia di Kuching ne.
1: Sigi dia ba Kuching.
0: Bulan dia family di tu ne.
1: Bulan dia family.
0: Bakininya nyonya nuan ke dia di Kuching. Sigi arimiet ke dia tu dia di Kuching.
1: Sigi arimiet.
0: Sigi arimiet.
1: Sigi arimiet.
0: Nanti sigi arimiet di kumai orang sigi orang Kuching.
1: Sigi orang Kuching.
0: Okey, orang Sebangan kena.
1: Bukan.
0: Orang Kuching.
1: Kuching. Tang menua Sebangan.
0: Nyasal. Nak tahu ditinggal kan?
1: Ya, sekejap.
0: Okey, nyedinya ya. Peringat teman aku ke malam tu. Penanyi Iban kita Joshua Josh. Kita megak baru dan ingat lagu. Aria tadi lagu nama tadi tadi ni Sehari Semalam. Okey, lagunya lagu keberapa? Keberapa aku?
1: Lagu Sehari Semalam tu lagu kedua aku lah.
0: Kedua di Gaganuan ni.
1: Lagu kedua.
0: Lagu keterubah?
1: Lagu keterubah Subah Jaya Batu Tunggu.
0: Oh pia.
1: Oh Jaya Batu Tunggu.
0: Nanti sempat lagi tuan ingat ke lagu.
1: Boleh.
0: Kagak kuningnya lagu keterubah di Gaganuan tu ni.
1: Lagu keterubah ni okey aku ngaganya lah. Si orang buka.
0: Orang buka. Erti kau tadi di pansut ke nuan. Salah. Okey di Gaganuan. Di pansut ke nuan. Okey, jadi berkini ngangau nama nuan tu. Joshua ke Josh ke berkini ni?
1: Joshua boleh, Josh pun boleh.
0: Boleh ni.
1: Dua-dua boleh.
0: Okey. Tang malam tu kira ke Joshua mana?
1: Boleh ya.
0: Ada banyak segi nama di kira nuan.
1: Ya.
0: Stage name nuan nama?
1: Stage name ku Joshua Josh mai.
0: Segi Joshua Josh. Nya segi nama main nuan.
1: Oh Josh nya ukai.
0: Oh ya.
1: Nanti nama dar ku segi Joshua Numan.
0: Oh Joshua Numan.
1: Joshua Numan. Numan ya nama apa ku?
0: Nama apa?
1: Si diganti di boleh kaku Josh nya segi di kangau orang Aris kowe lah.
0: Iya.
1: Orang selalu ngangau ku Josh ku sudah.
0: Oh kira kerja kira ke nama nuan mana tadi?
1: Akhirnya
0: kira ke nama nuan Joshua Josh nama apa nuan?
1: Okey.
0: Okey ne.
1: Okey.
0: Baru nemu ha.
1: Baru nemu.
0: Baru ya nanti aku nak interview nuan malam tu nak nemu.
1: Sebab kan Josh J O S hash deh kerja tang dia tu leban utainya dah lekat tadi pikir kaku oh tukar kaku ja spellingnya tang na bunyi tadi sebakal kan ya.
0: Oh amat baru ku pikir ne.
1: Josh.
0: Okey kreatif.
1: Itu jalan lekat lah yang jadi Joshua Josh kerja.
0: Iya, okey jadi nyam eh Joshua Josh teman aku kelam tu dalam program Galeri Artis. Okey. Jadi minta nuan kunci tu Joshua. Begini nuan tahu bisik pengerindu bak pengawak belagu tu ne.
1: Begini tahu bisik pengerindu pengawak belagu tu aku star rindu keterubah kak belagu tu hari ku form 3.
0: Form 3.
1: Hari form 3.
0: Begini nya segi suang ngarap pekit bak sekolah begini.
1: Suang ngarap pekit bak sekolah suba. Maya ke form 3 nya suba. Keterubah ku ngarap pekit bak sekolah suba maya. Merdeka lah, Hari Merdeka.
0: Hari Merdeka. Lagu patriotik.
1: Lagu patriotik. Baik, ku mainnya. Boleh nombor 3. Mainnya. Boleh nombor 3. Astagnya lah kalau rindu belagunya untuk ke dia tahu. Anggap orang tanda yang semua.
0: Nyentuk ke nyadi penyanyi dia tahu. Nyentuk ke ngerekod lagu.
1: Nyentuk
0: ke lagu.
1: Ya.
0: Okey. Tentu nuan bisi penyanyi di kerindu ke nuan ke idola nuan dalam industri muzik kita itu. Nangira penyanyi kita Iban, penyanyi Semenanjung atau ke penyanyi antarabangsa. Tu minta dong kunci ke ya Josh.
1: Okey. Nanti penyanyi Basrawak atau penyanyi Iban bisi dua ikut. Bisi dua ikut. Harry Francis.
0: Okey.
1: Ngau Ben Kelvin. Sama mega penyanyi baru pialah. Nanti Bas Menanjung Ernie Zakri.
0: Okey.
1: Tiba luarnya international bukannya aku rindu ke Demi Lovato lah.
0: Okey. Jadinya idola nuan meh.
1: Ya, idola.
0: Penyanyi dikerindukan nuan. dalam industri musik Taiban di Semenanjung Antarabangsa ke benua luar. Okey. Ah, sebenarnya tu ni ke lagu. Lagu nama tu ni Terus Terang. Nama tu Terus Terang lagi kita nanya cerita dalam lagu ni. Bisik kena bahasa gua paut nyap hidup ya kini bisik nama cerita Terus Terang kini lagi kita nanya. Nah.
1: Ya.
0: Okey Josh, minta nuan anu si meh pejalai nuan hari suba nyentuak ke dia tu. Reti ke kunya tadi ni maya nuan start ngerekod lagu keterubah, lagu kedua nyentuak ke lagu ke pembaru-baru dia tu. Minta nuan kongsi ke belakang dia tu Josh.
1: Alright, okay. Pejalai aku dalam industri muzik tu atau ke jadi penyanyi, pengudah jadi penyanyi atau sebedar jadi penyanyi lah. Aku kalau join Bintang KMP.
0: Okay.
1: Aku kelahiran hari Bintang KMP 6.
0: Edisi ke-6 nah.
1: Edisi ke-6. Mayanya. Masuk finalis, masuk final gak? Jadi finalis mayanya. Udahnya aku start ngerekod lagu ba tahun 2021 atau ke 22. Bukannya
0: okay.
1: Meh
0: lagu tu tadi.
1: Okay. Tu lagu kedua.
0: Lagu nama tadi.
1: Terubah tadi Jaya Batu Tunggu.
0: Jaya Batu Tunggu.
1: Hanya lagu terubah
0: ni. Okay, dengarnya.
1: Tahun keduanya 2023 aku lu ngerekod lagu Sari Semalam. Keempat tahun 2024 ngerekod lagu Terus Terang. Tahun 2025 dua lagu Pansut.
0: Oh, dua
1: lagu aku bakal tekan Gemala ngau jauh lah. Jauhnya lagu slow lah.
0: Oh, bisa aku dengar tadi.
1: Slow, ya. Dahnya tahun tu ngemasuk ke lagu baru, Praja Matanya.
0: Rancak baru. Okay, dalam pemayu lagunya dinya aku, lepas aku tadi sebedau tampak ke konti tadi aku sini dengar lagunya. Lagu Siti nya slow dinya aku, ne?
1: Ya.
0: Dalam pemayu lagu ke berhentak rancak, Siti nya slow. Tentu bisa ke buah, lagi aku nanya, ne?
1: Bisa.
0: Okay, Joshua, tu berperinan dulu. Okay, anda milah kebukai, anda nukar radio, frekuensi radio. Anda nukar radio, ne? Tusan, nukar radio. Frekuensi radio, okay. Tentu kita terus dengar ke kami YFM dalam program kita Galeri Artis. Okay, kita dengar ke lagu di by Joshua Josh, ngau lagu Terus Terang.

0: Okey, terima kasih pendengar. Lama lagi terus dengar ke kami segulai sejalan dengan kami YFM dalam program kita Galeri Artis. Okey, lagi pula dengan aku bahas studio jam ke dia tu ianya Joshua Josh. Tamu kita kembali tak kena kengau Josh.
1: Josh.
0: Joshua boleh ya. Nama Joshua Josh belakangnya pun nama ya
1: minggu
0: ya
1: tadi. How? Mena ganti kena mana?
0: Spilling
1: aja.
0: Sebutannya sama mungkin. Oh, kreatif ne baru kenemu. Okey, au. Papa ku bala DJ Bukai pun baru nemu. Kumai sida nama Painuannya.
1: Oh.
0: Nanya nuan tu.
1: Au.
0: Di maya nuan serius. Kayaknya dia penyanyi itu. Retinya nanti nuan udah mutus hati seriusnya dia penyanyi itu. Retinya ni maya nuan ke udah ngerekod lagu.
1: Mm-hmm.
0: Laban nanti kita bedah ngerekod lagu tu kita ulah lagi ngor orang berpekiat ni ya. Jadi nama kebuah nuan mutus hati serius dalam ngomong lagu tu ne.
1: Lama mai ku mutus hati serius dalam industri tu ke dalam lagu tu ke benda maya ke lagu Jaya Batu Tungguaknya pansuat lah. Sebab maya ngerekodnya segi udah ready nya. Segi dah ready serius ke masuk dalam industri musik
0: kita ipan.
1: Segi dah serius mayanya nyentuh ke dia tahu lah.
0: Minta doa nyebut baru di bayar tahu lagunya dikeluarkan wan tadi.
1: 2022.
0: Okey. Aku berdau nak nyebut siapa ngakak lagu tadi ne.
1: Berdau.
0: Minta doa kunci berkawan dengan lagunya.
1: Komposer atau penulis lirik lagu tu ianya Robert Bell. Orang dari Sebuyau mega. Ya, mayuh lagu dah gagak ya. Baru prabung kaban music production mega. Lagu Jawa Batu Tunggu aku nyak salah siti lagu digagak Arya lah.
0: Okey. Lagu-lagu kebuka itu kini bisi antara lagunya bisi leka kini digagak non pu bisi.
1: Yang ke baru
0: lagu-lagu kebuka antara lagu-lagu kebuka
1: start dari lagu Sari Semalam nyentuk ke dia tu segi gagak ke direk lah.
0: Oh pianya leka ya pian tiun ni wakini
1: tiun sama mega
0: nuan pun mega sebenarnya ngerekod aja
1: ngerekod
0: studio ni ya
1: ngerekod ngau arrangement music ke barunya lah.
0: Okay sebenarnya landi belagu landi mega ngagak leka lagu ni main muzik mu nuan.
1: Nama?
0: Nama alat muzik?
1: Alat muzik ketemu main kuliah tu gitar, piano, drum, gau seruling lah.
0: Oh, sehingga bisa belajar begini?
1: Belajar YouTube.
0: Oh, iya. Oh. Nadai kelas apa semua?
1: Nadai.
0: Oh, iya. Katanya belajar YouTube. Hari YouTube-nya panai kini? Takut boleh aja.
1: Mula-mula belajar sebab sigi pediah lah. Tanya nanti belajar sigi instrumennya mesti siginya aja dulu. Udah habis temu magang.
0: Fokus itu
1: fokus baru ngagai kebukai. Semua nyari YouTube magang lah.
0: Ulih ne, nebo.
1: Ulih ganti ama mai serius.
0: Betul. Laban dia tu dunia kita nyu modern ne. Semua bisi magang video dah disediakan dia. Tanya bagi kita impu, kak kendari belajar.
1: Ya betul. Nanti lebih mana lagi, kak lebih dalam lagi segi belajar dari guru lebih
0: betul,
1: mana lagi
0: betul,
1: lah.
0: Betul. Ya, terkulai lagi terimpu mana?
1: Ya, terkulai lagi
0: belajar bagi tiup kini, belajar ngagai kelas kini, ngau orang kesi ngajar ya, nyak terkulai lagi terimpu mana?
1: Ya, terkulai lagi terimpu.
0: Okay. Jadi dalam kita ke nyadi penanyi itu nih, tentu bisi pemar atau kecemaran di Tapinuan. Minta nom kunci jauh lebih dengar atau pemar di Tapinuan mencari pun nuan tadi maya kak serius dalam komplaju itu nyentuh ke dia tu.
1: Okay, pemar atau ke penangguh ke kurang nih nanti dalam nyak tu maya kak nyadi penyanyi ke kita. Sekali ini dah masuk dalam dunia pemerintahan ke kita mesti udah nyedia keuntek
0: ya, betul.
1: Mental kekurangan leban biasalah netizen kan bisi suka bisi ndak kaya
0: betul
1: bisi kaninga bisi enggai kaya jadi ya ke negatifnya kita yang ambil jadi perancang
0: betul
1: kita ambil jadi perancang pia mega bekanya lah yang positif kita boleh asuh ya lebih maju ge kaya
0: betul
1: anang alu berhenti tekalanya lah bila bisi komen-komen negatif atau ke orang gay medak kita bekerja lu terus merunduk kena ndak si ndak nyambung ke pejalai kita dalam dunia pemerintahan tu kira ke nya okay serius lah
0: kerja awalnya sekedar pemari ya mana tika tu si mayu sebenarnya
1: ya mayu segi mayu
0: hanya kira kari sukun katanya terima dari peminat ke peningnya tu ne penyukuran tadi mayu nuan tu dah mutus hati serius dalam pop lagu tu tentu nuan sudah nyedia ke physical mental penyukuran sanggup kena nuan terima komen orang kini kritikan orang kini ngagai hasil digagak nuan lagu digagak nuan ne okay nyadinya pemar sekedar pemar tapi nuan lebih nuan ke nagi nyadi nanyi itu nah.
1: Oh betul.
0: Okay. Oh, tadi aku bisa nyebut. Aku bisa ninya lagu nanti tadi sekiranya lagu rancak. Bisa sintinya lagu slow atau kayu lundai. Okay, kebenar ya, nuan pu genre, nuan pu rentak atau bukan ilaban bisa. Nanti kita benda Emelina contoh. Ya memang dangdut. Nya arti kaku. Bukan ini nuan pu genre tu dah.
1: Genre aku ulah daripada mayuah kebenaran. Tanda tu aku sikit fokus ngau pop ballad, R&B ngau ranca lah atau ke remix bekanya.
0: Tang depan aku nak ke deto mayo lagu ranca nah.
1: Mayo lagu ranca.
0: Betul. Siti nya lagu lubah. Lagu lubah tadi tajuk ya?
1: Jawa.
0: Okey, nama kebuah tiba-tiba nuan ngagak lagu lubahnya dalam mayo lagu tadi bisi siti nya pansut lagu lubah.
1: Okey, lagu Jawa tu yang idea ku pansut mayanya bisi meda berita ke nyadi ba kucing tu suba ke kes ba insiden ba stutong ya.
0: Okey.
1: Insiden berintai ku kesida. Amanya. Idea ku boleh harinya lah. Laban bisi aku ninga tau ke aku meda si baka family tu tadi. Ya nyau indai nyau sebana ke anak yang udah nadai apa semua nyau berasa jauh hati nya Ariana etang dalam masa yang sama tadi yang pun teh nyau udah nak cun gay ketika ditinggal anak laban dia laban
0: kalau kenang kutanya
1: nya siku iku anak aja
0: kayaknya
1: dari family nya malu wujud di lagu Jawa tu tadi berkaitan kau indai itu tadi rindu kana ya tang ada boleh dipulai gay kayaknya ya
0: betul lagi tu mai balap dengan ke lagunya okay hanya diingat kira ke cerita dalam lagu Jawa okay lagi kita ingat begini munyi lagunya okay dalam mayu-mayu lagu tadi ingat Siti Ari lagu berenta Ayu Lundai sudah dikeluarkan Josh yeah. Okay jadi Joshua sebelum tu mai balap dengan ingat ke lagu nama lagu itu ne lagu Jawa ada
1: lagu Jawa.
0: Lagu Jawa ada tau. Okey, tanang gua out. Okey, anu gua Jawa ngau kami bro tinggal. Semak-semak kagi ngau radio. Okey, jadi tadi kena ditanya aku ke sekali itu. Okey. Nama ke buah non milih nyadi penanyi Iban. Tajak penon Ibanmu. Nama ke buah nak milih nyadi ngerikut lagu dalam Jaku Melayu kini. Jaku Putih kini. Nuan milih gak nyadi penyanyi Iban ngerikut lagu dalam Jakuk Teiban.
1: Okay. Nama kebuah ni laban kelimpah hari rindu ke lagu Iban. Pia mega kena ngangkat ke Jaku Iban lah nama atau ke lagu Iban. Pia beganya salah segi marketing kita Sarawak lah. Betul. Laban lagu Iban segi lebih kuat ke marketing ya.
0: Iya. Nanti diberi peluang ngerikut lagu Melayu kah?
1: Boleh. Boleh.
0: Nak kena itu nampu, laban nampu, nampu ngagak leka, nampu ngagak tiun lagu. Ada hati ngagak lagu Melayu kini?
1: Nanti bisa rezeki, uliah ngadu.
0: Dia tu nak berapa turun dia?
1: Berapa turun dia?
0: Ya, kira ke fokus ngagak lagu Iban dulu. Ini mu kira mah, laban nanti nuan bisa lagu Melayu tertentu nuan pu kata ya. Boleh disebut pasaran ni kini, datang ke Semenanjung Kin. Nanti ngagak lagu dalam Jaku War Putih, datang ke Semenanjung Kin.
1: Ya,
0: okay, nyameh. Kita ngarap ke bekenya mana Joshua?
1: Ya, boleh ya.
0: Okey.
1: Sebelum ngarap bekenya
0: agak. Betul. Tahunya keluar anak ke dia tu. Lagi fokus ni lagu kita Iban.
1: Ya, lagi fokus lagu Iban.
0: Okey. Sebab baru Joshua, bapa itu lagu dah dikeluarkan anak ke dia tu?
1: Nak tu.
0: Ya, boleh ngira dulu ne.
1: Boleh ngira, nyong udah ngira.
0: Lebih hari 10?
1: Beda datai.
0: Beda datai.
1: Asaiku 8. 8
0: kejalan. 8 kejalan ne.
1: ayah 8 ke nya. Sitik lagu, sitik lagu nyala lagu campur lagu duet lah kira ke lagu duet lagu patriotik kan.
0: Ah betul lah asik dengar tadi. Okey. Okey Joshua, tua mai belum dengar-dengar ke lagu Jawa.
1: Boleh.
0: Okey, lagu Jawa kedai Joshua Josh. Okey dalam program Galeri Artis.

0: Okey, berikan terima kasih lepas lagi terus dengan ke program Galeri Artis. Okey, mulai dengan Joshua Josh. Okey, nama pengharap hati Inwan. Tentu dalam bisip pengharap hati, keterbatu pengharap hati Inwan ngagai industri muzik kita bantu. Joshua.
1: Okey, nama pengharap hati ku ba industri muzik tu ngarap ke lagu-lagu iba nulis
0: diterima
1: ngau bala mayuah lah. Tajak pun kena madah genre atau ke jenis-jenis muzik yang berlain-lain di dengar. Harap ke bala peningau boleh nerima ke nitiah ke singkang orang bukai lah, nitiah ke apa namanya menua atau ke bangsa-bangsa bukai.
0: Nanti boleh bakal lagu-lagu berentak ke baru-baru dia tu.
1: Ke baru-baru dia tu.
0: Ngarap boleh nerima.
1: Ya, ngarap boleh nerima.
0: Okey, nyedi nyap pengharap Inwan ngagai industri muzik Taiwan. Pengharap hati Inwan pu dalam industri muzik Taiwan.
1: Pengharap bekeni ke madah ne. Ngarap ke aku leh nanti aku pulang ngarap ke aku leh berdiri ba pentas te lebih besar. Oleh ngau bala-bala artis bukai belagu tau ke paling dingin hati ku oleh berentap ngobala artis pentas SSJ.
0: SSJ. Okey. Jangan nak kau ke SSJ dalam lagi paket semifinal
1: ya,
0: SSJ. Datang berdau di padah ni Maya. Ngandur.
1: Ya.
0: Okey. Nyame ngarap ke menyi kurang masin nama orang ne. Masin mulut.
1: Mulut masin.
0: Aku ngarap ke nyame dikamat kene.
1: Ngarap ke boleh.
0: Ngarap ke bisi rezeki.
1: Rezeki.
0: Lagu-lagu nuan udah tahunin mu masuk ngegi carta.
1: Ya,
0: dia hanya di juara. Oleh nuan enggak orang berpikir bahwa SSJ.
1: Ya.
0: Ngarap ke pia meneh.
1: Ngarap ke boleh
0: pikirnya. Oke, okay, nyadinya kira ke pengharap hati nuan meh
1: ya,
0: dalam betul. Industri muzik kita ibantu ya. Oke. Minta nuan jumpa baru tu nuan pun media sosial tu Joshua. Oke, okay, jangan kabar dengar kita tukar follow nuan tu neh.
1: Nanti ba media sosial aku ba Facebook kita boleh ngiga nama sama mega Joshua George. Ba TikTok sama mega Joshua George tok ID ya Joshua OFFS. Nanti ba Instagram kita boleh ngiga nama aku sama mega Joshua George.
0: Masih tak sama juga ternyata.
1: Sama juga tapi kalau luka telanjur.
0: Tiga saya.
1: Ikan
0: telanjur deh. Sama juga aku ya. Okey. Jadi lagu dah tu lagu Bakar Tekang Gemala.
1: Bakar Tekang Gemala.
0: Lagu tu ni main one record tu?
1: Tahun lepas.
0: Okey, minta dong cerita lagu tu pasal nama, siapa ngaga, leka nuan pun ngaga?
1: Leka
0: tiun.
1: Tiun ngena aku mainnya ngena gitar kah? Ngena gitar dah nya baru ku nganjong demo nya ngagai music arranger yang ngadu
0: sama sekali lah. Okey, lagu tu ngenang pasal nama?
1: Ngenang pasal beka nuan memuji induk tu tadi. Bukan memuji induk tu tadi lebih hari semua lah kenyata tadi. Jadi induk tu tadi berga bukan tekan gemala
0: bukan ya. Tadi disebut ke kita tekan gemala tu nak ayam ya ne.
1: Nak ayam nya. Dah hanya tajak orang yang meda non sigi kuandai bukan ya.
0: Wah, hanya lekai dalamnya.
1: Bisa. Tajak orang yang meda nuan tetap ku jaga bukan ya.
0: Lagu tu bukan ni nak boleh idea dengan lagu tu.
1: Aku ngagak idea lagu tu mayanya benong sakit kok.
0: Benong sakit?
1: Benong rengak aku kurang. Benong rengak aku nyok. Benong gali aku nyok udah pakai ubat aku nyok. Pejam aku mah tak pejam. Lalu nan mau cun-cun tu tiba-tiba na na na kayak ari chorus ya. Ari kenyak tadinya ya ke udah chorus lalu bisik tajak urang gai meda. Arinya dulu mula ya. Na na na eh.

0: ada yang begini sebenarnya kita boleh idea dengan city-city lagu tu begini. Start nyau tiwa ni dulu punya ke punya alu nyadi tiwa dan baru kita ngegak leka ya begini.
1: Nitih ke apa namanya, nitih ke
0: lagu ke?
1: Lagu atau ke penulis lirik nyampu lah. Nitih ke siku-siku orang ke kadana sebab ke habis si orang tadi ya nemu
0: leka dulu
1: baru yang ngegak tiun. Si orang hari tiun baru ngegak leka. Bahkan aku tadi hari tiun baru ngegak leka.
0: Ke kadang kita ninya utanya bisi mansa ba runde yang tua munyi-munyi tau na. Mana tu ko? Ulah digak ke lagu tu teh.
1: Ke lagu ke kadang tiun tadi ulah dambe ari kini ada inspirasi ari lagu ke ari lagu urang ke
0: kadang.
1: Tang ukai ari
0: nak ke nak niru ya.
1: Nak niru kanya. Lalu nya masuk kia nya utanya lu nyadi nanti aku sige mulai tiun dulu baru ku lirik.
0: Tau tiun dulu ne.
1: Tiun dulu.
0: Ngiga tiun dulu udah nya baru ngadu lirik. Oke, kira kira nyamagi caranya ne
1: nanti betuan. Aku sige nyamagi cara bekerja lah.
0: Jadi nyame tadi tu udah bercerita ngena bekau enggak lagu baka tekang gemala. Jadi kita dengar ke lagu tu. Udahnya tinggal Siti lagi lagu Praja Mata. Lagu ke pemudu baru. Lagu baru ne.
1: Lagu baru.
0: Lagu gawai kena baru nah ne.
1: Lagu gawai baru ge.
0: Baru ge. Datang sarito ne boh main lagu gawai lah. Hanya kan ngiling-ngiling tikai dah.
1: Ya kan tutup dah.
0: Tu aninya ke lagu dulu. Lagu baka tekang gemala di baik Joshua Josh.

0: Okey, jadi yang tadi kita baru dengarkan lagu dari Joshua Josh, lagu nama tajuk tadi ni.
1: Baka.
0: Baka tak yang gemala. Kenapa mata aku mendak peraja matanya? Kasaru ni.
1: Kesesaru.
0: Okey. Lagu Peraja Mata. Okey, ya. Lagu kira-kira pemadu baru menya.
1: Pemadu baru.
0: Nak ngira lagu gawainya ne. Oh. Lagu gawainya ke pemadu baru ge.
1: Oh, pemadu baru ge.
0: Kan sare itu kira-kira nak ngenang lagu gawai leban kira-kira udah menya ne.
1: Udah.
0: Udah. Pemadu gawai ne.
1: Pemadu gawai.
0: Te ngenang gawai ge belalak sai.
1: Oh.
0: Ke benda gawai tahun baru ye lah menebah baru ne.
1: Oh, ya, betul.
0: Okey, au. Lagu Peraja Mata.
1: Peraja
0: minta
1: Mata.
0: Tuan Nusi nama cerita lagu Peraja Mata tu.
1: Lagu Peraja Mata tu yang ada kaitan dengan aku juga aku benda ya.
0: Ada kaitan ya. Dulu mana ne?
1: Dulu mana ada kaitan. Yang lagu tu tu beramai secara spontan gua aku. Lagu tu secara spontan, tune secara spontan, liriknya pun secara spontan gamayanya. Pansun benung mandai. Benung mandai. Cun-cun bisa terdengar bunyi ringtone telepon indai ke om.
0: Okay.
1: Ringtone telepon indai ke. Macam mana ya aja bunyi ringtone telepon ke hari hari awal ya ke bunyi bunyi intro.
0: Namanya telepon jadi, telepon lama sebenarnya.
1: Telepon lama. Udah jadi ke ringtone. Iya, dia nuket telepon lama, pihak telepon culiak
0: dah tau. Bunyi ya, nyokak tu ne.
1: Bunyi ya tadi. Mana aga bunyi tu tadi? Kuku, tu tadi.
0: Kalau lihat dah tu, kalau mulai dia,
1: kalau mulai dia terus hereja lagunya. Tang sige nada kaitan ngau aku lagunya lah. Tang dalam cerita lagu tu, ya sama megaya nak jauh beza ngau terus terang ke benda ya lagu tu. Ya tentang ya nyerita pasal Nanti kak aku berterus terang aja kayaknya ya. Laban aku dah nganggap untuk tadi Peraja Mata kayaknya.
0: Kira-kira special.
1: Special kayaknya. Laban berkini penuh mana nonggai aku tetap nganti.
0: Wah. Kau nonggai pansal.
1: Kau nonggai pansal kayaknya.
0: Okay, aw. Lagu tu nadai sako pau ngana wah. Lagu-lagu aku bukai deh.
1: Lagu-lagu kebuka.
0: Kenapa tu nak ada Siti tanya ne?
1: Bisa. Lagu sare semalamnya lah bisa ngayen. Ngayennya sebab bisa pulai ke menua urayang. Jadi bisa terkayat ngau.
0: Orang berumahnya.
1: Orang berumahnya, makanya aja. Sama megaga maya aku mayanya sebab bisa show. Aku lu begawai ngorang dan bagai sekali mayanya. Sama orang datai ke hari nyamah aku boleh idea ngagak lagu sehari semalam untuk bertemu sehari semalamnya jam ya.
0: Iya. Orangnya nemu gini?
1: Non mau.
0: Nah.
1: Oh, dalam diam aja.
0: Kira ke crush dalam diam itu.
1: Oh, dalam diam aja.
0: Oke, nang awak gene. Oke, kira kenya Siti ari lagu ke bisi nyait bab ngidot dalam mana. Nyait. Oke, begini udah tuh lah. Lagi udah bisi perambung ke lagu baru kini.
1: Bisa. Dah bisa deh mau minat kan ngadu kayak full instrument sekali lah.
0: Apa ya?
1: Kali topan sort ngau lagu rentak ya. Rentak yang lain mimin lah.
0: Kira tang yang kehin mimin eh.
1: Tang yang agi dalam ranca mina yang lain mimin lah. Nite tren ya. Merihin mimin lah. Yang pun rentak ya rentak timur.
0: Rentak timur.
1: Rentak timur.
0: Tentu nak sabar belum dengarkan dengan eh. Okey, hau nyadinya meh. Galau meh ne.
1: Oh galau.
0: Hilak kita sama dengan kia. Okey, begini non mendak sambut bala peninga tu ngagai lagu-lagu nuan. Semua lagu-lagu nuan meh begini non mendak sambut sedaya baka viewer sedaya ba YouTube semua peminta sida minta lagunya ba radio begini non mendak.
1: Cukup mana ya? Mama cukup mana?
0: Positif,
1: positif. Nak nyangka lagu-lagu ke dipansor ke kulit diterima bala mayuh lah. Oleh diterima bala mayuh pia megan. Nak nyangka lagu-lagu kunya uliah dikelala orang tajak penlubah tang uliah dikelala kaya ya.
0: Betul.
1: Uliah diterima bala mayuh nyak ke Siti positif ke uliah diasai lah kaya.
0: Okey, jadinya kelimpar ini ke radio, lagu ya bar radio YFM, kita mungkin boleh mendapat YouTube nih.
1: YouTube.
0: Sama-sama support ya, ngambil ke nambah ke view mana?
1: Betul.
0: Boleh pada dia sebentar tindu dengar ke dulu.
1: Dengar dulu.
0: Udah dengar dia dengar buat YFM ga? Dini boleh dengar nih.
1: Request aja guys.
0: Request. Boleh request komen buat Facebook kami, lagi bala DJ kami main nih. Okay, jadi kira ke nyok kena tai bak mujur randau tu Joshua. Okey, minta nuan ninggal ke kira ke jaku. Tau dukuma Yakubs jaku nama tu pesan kini ngagai bala nembia ke bagi sida ke bisik pengerinduk bak pengob lagu tu tang nak ke deto nya bedau. Bedau berani, bedau berani ke serius dalam pengob lagu tu.
1: Kira ke merek jaku perancang
0: masa. Jaku perancang, jaku nama aku tadi nah jaku pesan.
1: Jaku pesan aku.
0: Dojo mulut kita sebenarnya Joshua. Jaku perancang.
1: Jaku perancang. Okey, jaku perancang nojo ngagai nembia ke dekat mencuba atau ke dekat serius dalam industri music daya atau ke mana-mana industri music lah pihak atau ke no, kita akan masuk dunia pemerindang. Kita mesti ngawah titik kena madah ngawah titik baru lah. Nanti kita start masuk dalam dunia pemerintahan tu anang ninggi diri lah.
0: Betul.
1: Anang ninggi diri dulu udahnya terus belajar nya aja paling betul. Penting nanti kita malu kita belajar mulai malu nya.
0: Betul.
1: Laban kita baru rumah atau ke kita baluar nanti ya nak sebahkan kalau kita batas stage yang nanti kita dah berdiri berdepan orang. Jadi mesti mulai malu lah. Sebab aku pun malu ke maya agak keterubah ngeluah ke lagu disuruh lagu mau malu
0: ya.
1: Dia tuh dianti ku yang ke kanyua
0: mikrofon.
1: Dianti kerja.
0: Ulang ngerampas
1: mikrofon. Ulang ngerampas saya. Tanya meja ku perancang nuju nembiar baru ila atau ke ya kekan coba masuk dalam dunia pemerintahan. Sedia katinya jelas sedia hati sedia mental anak malu terus belajarnya
0: betul jami nambah mimik nganuan tadi bakal kita ikut nyari penyanyi itu anak kita ngerekod lagu kita luka terbilang tu kau popular biar kita berkarya baru lupa niki anak tua luka alu kak famous ni korannya.
1: Betul.
0: Kami disiplin mesti kak jaga. Ya,
1: famous bula ada semua orang kak famous. Nanti aku pun kak famous bula ngai. Kerja ya. Dan sigi belajar baru dulu lah. Makanya slow kita nikai kayak langsung ke derimpo.
0: Kayak pemadu berguna tu jaga kualiti
1: ya,
0: hasil kerja kita lagu di pansut kita tulis lagu ke mana meh lagu ke bunyi ke lagu nuan tadi boleh diterima orang
1: boleh diterima
0: okey jadi nya meh kira ke tok ke pedu dinar tu meri awak nuan tak ke peluang nuan menatai ke jaku. Kira kerja aku terima kasih ya. Ini guys, semua orang ke selalu nyukung Nuan dan kira kita sebilik kini walau nampu takut kawan belayan. Kau semua orang ke selalu nyukung Nuan bab mau belagu untuk Joshua. Okay.
1: Alright. Aku dekat meri terima kasih ya nuju bala peminat, bala follower ke udah ngulu ke Joshua atau ke nitiah Joshua ri ke Joshua baruah ke lia. Untuk ke dia tahu lah. Biar mega ngagai bala sebili ya Joshua empu labadah nyukung Joshua tajak pun suba na nyukung dia tu dah nyukung akanya terima kasih mega ngagai abang kumpul leban suah di baik kuking kia ya ka akanya dahnya terima kasih mega ngagai bala kabang belayan lah ya ke alam maya atau ke bisi di peda makanya mega terima kasih nuju sida ke suah nyukung ngagai bala senior-senior ke suah mari jaku peran sayang megang ngagai ku ngelama tu laban utainya dibaik sampai bila-bila sampai betul. Kita amamai niki ba utai ke ndak dijangka kita
0: kayaknya betul. Okey.
1: Ya.
0: Okey, jadi terima kasih Joshua Josh.
1: Sama-sama.
0: Udah nuan kejebut namanya nama nuan tadika sesaruk kejebuan ne.
1: Joshua
0: Josh yang nama tu.
1: Ya.
0: Lagi dengan saya lepas boleh datai tajak pentunya jauh malam ne. Nanti baru mau dah tindu apa itu. Aku kumpul ke saya kumpul jam tu. Kau 10 ke 9 dah tindu. Nanti nak on air.
1: Ngenang ke pergilah cuti.
0: Lagi dengan saya Joshua.
1: Sama-sama.
0: Nanti bisa awak ila datai baru ke studio.
1: Ya, ngarap kita boleh bertemu baru.
0: Nanti bisa berita pemuda baru. berkawan kau, perjalanan kau dalam industri muzik Teban. Ilak kan ngangau baru kau.
1: Ya.
0: Dalam program galeri artis pun boleh ya. Ilak ngangau baru.
1: Boleh ya.
0: Okey, jadi nyami benarnya rada aku kulain kau Joshua Josh ke malam tu dalam program galeri artis YFM. Okey. Nama lagu ketuk nyong kecil tu Joshua. Bedau tu lagu pelajar mata tadi nak?
1: Bedau.
0: Bedau. Kan mau mula nyau tadi.
1: Mau nyau. Ija.
0: Okey. Okey, lagu Joshua Josh pelajar mata. Sudah teringat lagunya. Kira-kira nyata mimi tu ne. Kira-kira lah mimi aja. Okey.
1: Pelajar mata.
0: Heeh.

0: Jom lalak dengan eh. Okay, terima kasih semua. Kita akan mendapat Facebook Live. Kita akan sudah dengar ke kami dengan radio, konferensi radio YFM ke semua notarial di Serata Benua Sarawak, di Sabah, di Brunei, di Selanjung Malaysia, di namanya di luar negara, benua luar. Okay, boleh dengar kita dengan acara online. Maka, okay, sebenarnya kita di Sarawak aja. Okay, jadi kita akan mendapat TikTok. Maka, terima kasih semua. Okay, jadi itu nak program kita ke malam tu. Lalu menjuang ke program atau ke segmen pemerintah malam YFM. Jadi pukul 12 tengah malam untuk ke pukul 6 pagi pilak kita dengar ke segmen Timang Kerbak Tawas. Okay, terima kasih Joshua, selamat malam.
1: Sama-sama, selamat malam semua.

0: Kita Gatu belum mendiangka YFM Sekulai Sejalai.
1: Kami, Nuri Bangkita, mimpi hari bermacam lagu.

0: Pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Aram ngerangkai ke Ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada Nga, bisi isiko ngembiak, bengal, agu, nak boleh berjaku, tang ya boleh berlagu rap.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat ini, no ya belalai. Di ini belalai dalam tanjuk cawar kena kena siko laki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung nak duku. Okey, ada pantap terpeningat, ada tempiak kena duku.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

Hai, aku Usip, dari Bandar Benar Seri Aman. Ngagai kita ke Benung, duduk bak panorama benar meda alun gelombang pangka pasang. Kita boleh mendiang ke YFM dengan 89.5 MHz. Terus,

Ngan dia pendai, aku harap kembali kita, laki bini, tak tahu tak, kira ke bekerja sama mana, kira ke anang ngasuh ke, nyak anak deh, deh gitu kaya, aku ikat duit, tak tahu bukannya kita, anak kita ngarap ke bini, kita lama-lama ngadu ke anak kita, ni jalan kita maju anak, nanti sama-sama kita ngadu ke anak kita, laki bini, anak ngarap ke siku-siku, nama laki kita nanti awak, bini, nama bini nanti awak, laki. Jadi kita mesti kerjasama laki bini awak ke anak kita nemu. Harap kapan dai bisi ini no.

0: Dan kini sudah rumah apa ikan?
1: Kamu boleh lawak dengan kita mungkin. Umang, ukannya kamu kain, tidak ada lawak.
0: Kati non berani mindah. Udah agak keritanya lah, Ustaz. Dia pedak dengan tayar keritanya. Ada bunga lagi, jalai gelicin. Hari itu baru gak udah ngetujan.
1: Tak lama aja, ukannya jauh. Tolong, jauh dulu kereta tu.
0: Beri sana aja mah, nonton.
2: Berjaga sebedau kena, penusah tau nyadi sebarang mayang. Pesan tu hari YFM.

0: 4 lemari. Spy FM, sekolah sejalai 24 jam sehari.
1: Hai, hai, hai. Anang nak ingat, dengarkah?
2: Hashtag Nubia Aktif.
3: Hai Monica.
1: Mari orang nanya, berkendi macam berita dia sebenar ada bisik prompter ke?
3: Hello Harry.
4: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhlas.
3: Hai Larry.
5: Muji ke diri pun jatuh ni.

0: keliak sebab dia harus minat dua tali nang sikit kain kena entertainment tu.
1: Hello Desi.
2: Hello.
1: Majet tu kena.
2: Okay.
1: Tak ke bajet lah. Tang mana dia sedak ke.
3: Hashtag Numpia Aktif.
4: But YFM.
5: Aram ngerangkai ke ngeli buat program Leman Berita.
6: Di menua Kongo depan ini, bisi isiko nembia, bengal, agu, nak boleh berjaku, tang ya boleh berlagu rek.
5: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
6: Jadi ulah terduang untuk peninga dini, no ya belalai. Dini belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku penuh tidur.
5: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
6: Ya udah diserang bini impung nak duku. Okey, ada pantap tu peninga, ada tempiak nak duku.
5: Begulai ngau Edmond Langi. Tentu ya, Bak YFM.
7: Statistik bandang kepenusah bapadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalai Alun. Kebuah penusah bapadi jadi arulah diderima tindak itih ke atur Jalai Alun. Ngenak telipun lebuah teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bapadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi Bak Jalai Alun. Seliah kediri ari ngenak telipun bincin atau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalai Alun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur Jalai Alun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu Ari YFM.
1: Dengarkan pengerak pagi, 6 pagi, nyentuh 9 pagi. Segulai
8: selamat dah pagi. Selamat segulai siang yang baru ngau kami bawa pengerak pagi YFM T dibuka pagi area 3 kita ke Sarito ianya kena 5 hari bulan 8 tahun 2026. 5 hari dah ke kita dah nyingkang gaya bulan 8 ke tahun tu jadi ngarap ke tahun tu tadi kira dah Bastut masuk dalam gear 5 meh pengelaju kita ngerja pengawal. Apa dah berasai kena mesti dalam 5 bulan dah lagi alai nur kita ngapus ke tahun 2026 tu. Jadi dalam awak ia ke terubah pengerap pagi YFM tu kita ke segulai sejalai ngau aku Uncle Stone lalu dalam kandang 6 jam sebedau tu tadi bergari pukul 12 tengah malam tu tadi dia tidur malam kita udah ditimang dia pelandai kami engau seleksi lagu-lagu kelebih hagi bawa timang kerba tawas ungkup nur ngasuh tindok malam kita bertambah jenak kaki lalu biar mega kelimparnya lagu ke ditusun dah tu tadi enang ya mega kena ngulu kita ia ke gawak shift malam ke ungkup ya ke Sarito. Ya kita nemu laman YFM semaya ya nang ya sikit 24 jam segulai sejalai ngau kita semua sesekian pan nak ngetu. Okey, jadi bakal selama sebelum kita ya nyingkang ke mua lagi ketanda terima kasih kita yang ngagai petara labanti udah nyambung seput kita ba dunia injau ke Sarito sari ada lagi lalu pihak mega alai dur kita yang minta berkat ba pagi hari tiga kita ke Sarito tu bapak pengawal ke dekat dia kerja ke kita harap ke lantang staf ya mega mujur diperjalai ke magang lalu ke pagi tu harap kita sama dia jenuh dah lama belak kita sama bersampi dalam hati hadiri ke pagi tu bapak sampai pagi YFM di ulu ke Raban Christian hari kerja 7 day Adventist.

Selamat pagi bala peningah. Pagi itu kita bergulai dengan aku baru pasal cantin loy dalam program Sampai Pagi tidak dikeluarkan oleh Gereja Sven Adventist. Jadi ayat kita pagi itu diambil ke aku dari buku Luke bagi 1 ayat 13. Jadi sebenarnya bersampai kita. Allah Ta'ala apa di sorga kami dekat ninga kejakut Tuhan lalu kami sudah dani pagi itu. Iri kemengen Roh Kudus dan Tuhan dalam nama Yesus kami sembiang. Amin. Jadi bala peningah lebih kita dani pagi itu. Siti topik. Ika debaikku ngenang ke punas. Tau ke ngenang jakuk kasar mimik didingal kita nya tadi. Mandul. Jadi. Ayat dambik kita hari buku Luke bagi 1 ayat 13. Kemudah bunyi tu. Tangkuk melekatnya berjakuk ngegi ya. Anang takut segera ya. Laban sampi nuan. Udah didingal lah tala. Laban bini nuan. Elizabeth dekat ngada ke anak lelaki siku. Lalu nuan dekat merik dia. Nama John. Jadi bila peningah. Dah ditemu kita cerita Elizabeth sudah Zechariah tu tadi punas nadi anak. Elizabeth penyau dah tuai. Lalu nak boleh beranak. Tang seduai nak putus pengharap. Lalu bisi maya hari sampai seduai ke minta anak disawat Tuhan. Peminta seduai sikit nak ngetu niki ke serga. Sikit minta berlama-lama ke Tuhan. Jadi hari siti. Lebuh laki ya pulai ke rumah. Enyak Zechariah. Dia Elizabeth medak mua laki ya tu cum gagah. Tentu yang nemu nama tanah manah ke bisik dekat dikenatai ku lelaki ya. Gaget mai dekat nemu penuh berita ke dekat dikenatai ku oleh Zechariah tu tadi. Lalu yang nanti lakinya mansut ke leka jaku. Nak muka-mukai. Tak nada seleka leka jaku pansut dari mulut laki ya. Tang laki ya nyau berjaku dengan jari. Nemu ke tak boleh peningah. Orang ke selalu berjaku dengan kita. Tang terdatai tersiti hari tenang boleh berjaku. Jadi berkenyak mu terkenyak dengan kita. Zechariah tu tadi. Nama kebuah. Laban Tuhan udah nak ngasih berjaku. Dalam timpuh nyentuh kanaknya ada. Jadi nama kenyadi. Ku tanya Elizabeth dalam hati dia. Nyau kepuas berjaku dengan nak jari. Ngau leka jaku ditulis. Laki ya baru Elizabeth merti. Melekat ku dah bertemu dengan Zechariah. Maik berita manah pasal Elizabeth. Kedekak bisi anak. Jadi nak lama udahnya. Elizabeth pun beranak. Udah tentu. Elizabeth muji Tuhan lalu merik besai terima kasih lebannya udah merik peluang nyadi siku inai. Lalu nak nemu kebuah kebenar lalu Elizabeth bisik tubuh. Ya nyau bakal selama bergulai dengan orang mayuah. Di pelabak Elizabeth sikit ngadang diri dekat nyerah ke anaknya ngagi Tuhan. Ika disebut kita Nazrite. Jadi lalu nyak me kebuah ia nyerarak diri nak bergulai dengan orang mayuah. Lalu berunding belajar dekat bertanggungjawab dekat ngintu anaknya. Nyak mempengawak ke pengguna benar. Nyedia kurang mayuh ke penete Tuhan. Keudah diberi ngege John. Artinya Jesus dekat direndang jalai oleh John. Tau ke John ngerendang jalai. Ungkup Jesus sebedau Jesus ngerja pengawak ya. Jadi Allah Ta'ala milih indu ari menua pesisir kenyadi inai pengerendang jalai ungkup juru selamat. Naka meh pemesai pengawaknya. Naka meh penguntung. Ia kena teri serga diberi Tuhan. Jadi Elizabeth ukai seminat nerima semaya ya. Ia pen gereja utai bakal kerja sama dengan Allah Ta'ala. Lalu ia udah merik John. Ngau cukup pelajar dari buku kudus. Ia ngajar John pasal Allah Ta'ala ngau pengadaya. Ndang pengawak ajih serta pengawak ya udahnya. Jadi. Belainai sikit depadah ke pasal tanggungjawab. Nadai gak semua balai indai, toko balai indu, bakat Elizabeth ke mandul toko punas. Tang Elizabeth cukup diberkat ke Tuhan. Laban John, anak ya, diada kenyau tuai. Cukup special. Jadi, bertuah benar. Nyak nunjuk ke kerja aja Tuhan, bak penghidup Elizabeth seduai Zechariah tu tadi. Cukup say. Genap ikut indu endang nemunya. Genap ikut nemiak kada ke dunia dekat nyukup ke tujuh hati Allah Ta'ala. Nyak patut ditemu kita bala peningah. Jadi dua tiga pelajar tahu benar di pelajar kita ada cerita tu bala peningah. Kau terubah. Anak ngetu bersampi baka Imam Zechariah nyentuk ke Tuhan nyawut sampi kita. Amat pen Elizabeth nyaw tuai. Ukai maya umur lagi oleh beranak. Nadai utai nak oleh dikerja Tuhan bagi kita manusia. Tang Tuhan ngenak Elizabeth. Jadi inai ke pengerandang jalai ke Jesus. Nyalai anak ngetu bersampi. Nyak poin ke pemaduk penting. Kedua, nama keulir pelajar kita. Amat Zechariah sedua Elizabeth sama belak punas. Serta tuai
tang seduai cukup penelebak dalam kaul ngah Tuhan. Lalu Tuhan nak kalak ngasak ke seduai. Nya kebo seduai oleh nyungka anak seduai, nyadi orang kenangi ke Tuhan. Berani berambun ke nyawa, madah kota kesalah, kede kerja pemerintah besai kelia. Jadi, baka John ke ngerara Tuhan Gubernur Herod, ke ngambil bini ya, menyadi Philip. Jadi, nanti kawal kita cukup manah ngah Tuhan. Ia tetap nak ngasak kati kita baka Zakaria seduai Elizabeth. Jadi, kepenudi kulit pelajar kita yang ngenang ke Elizabeth sudah Zakaria sikit nemu diri na oleh beranak. Elizabeth nemu diri na oleh beranak leban ke nyawa tuai. Dia ya nemu anak ya John sikit diberi Tuhan. Nyak kebuah seduai ya ngau nak kuliah. Ngajar John pasal Allah Ta'ala, pasal semaya Allah Ta'ala ke dekat ngelepas ke mensia dosa. Nengah pematian anak tunggal ya Yesus Kristus. Nyak kebuah bala peningah. John udah mujur benar ngerana jalai ke penatai Yesus keterubah ya sobat. Allah Ta'ala udah mujur ngena John pembaptisa. Ngerenang jalai ke Jesus. Kenyadi ke pengadang penghidup meruan. Ngege semua kita ke harap ngege Jesus. Jadi, aku harap ke semua kita belak nanggam pengharap kita bak pengadang seminak bak Jesus iku aja. Kati kita ke inai lebih kik bala kita ke induk. Ngaga anak kita bakal kurang ngintu sigi batu ke bergamai. Kati kita seminak merangsang silap sekolah aja. Kati kita bisik merangsang anak kita ngasuh sedaknya tetap hati semiang nurun ke gereja nanti minggu. Jadi bisik kita merangsang sedak berbaca ke jakut Tuhan. Nanti bedau bala peninggal. Lebih lagi bala inai, bala apai. Perangsang meh bala anak kita. Tuhan udah meri kita anak. Nyalai intu sedak. Baka kita kengintu perengkah emas ngau batu. Bergal kita seritu. Ukai pagilah. Jadi berengkah mah kita ingin tu reta pesaka akan beri Tuhan ngagi kita bersampi kita. Allah Ta'ala apa di surga, terima kasih ya. Laban Nuan udah ninggal ke sampi Zakaria tik minta anak. Terima kasih ya mega Nuan udah ninggal ke sampi kami. Nyale sawup kami Tuhan, nyami kami nak ngetu bersampi. Minta ari Nuan sawup mega. Kami harap kutai di pelabak amai oleh nyadi tanggau penekat Nuan awak semua tanya oleh nyadi. Ajar kami Tuhan ngambil ke anak kami, ngambil kami ulang ajar sedaya pasal Nuan, pasal pengrindu Nuan, pasal pengasih Nuan, pasal pemendar Nuan, ngau pasal penatai Nuan kedua kali. Ngambil ke bala anak kami, tahu dikenak Nuan, ngemesai ke nama Nuan, nari dia tu nyentuk ke Nuan datai nak lama ke Tuhan. Kami bersampi mega, ngagi sekedak, sidak ke Hindu, sidak ke, udah bisik ruang bilia. Eka benua nganti Tuhan meri berkat, meri anak ngagi sidak. Tuhan oleh ngemudah, Tuhan oleh ngasuh semuanya, gerah mudah diulia. Awak ke semua pengirau, semua penuh hati, diserah megang ke Tuhan. Kami bersampi dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin.

0: Bulan Ogos orang putih, nya dikumbai bulan tiga kita daya. Tahun kita daya maya tu, nya maya nebang.
1: Nya dipantun perangsang kita, dikena kita ke lelaki maya nebang, nya munyitu.
2: Aku dekat balagu dia kita daya. Nampung singalang buruang kuntuang manawal rimba. Tuk buat bulan tiga, jaku orang kalia. Tahun ga udah nyau anang kita talenga nebang ga anang arindang ila umai mata baik bala menyadi sama ngau waka mantap kita jimat anang kaki kena nebang kita ngadang kungu kaninggang pala nebang kayu serang mantap kayu kadema, kayu ga udah rebah dan tahu reda. Kayu manyuh galumu reda oleh kita. Batang bisi malintang sahak ke oleh kita. Sungai genadai jalai gagak bakar subak. Nebang ga anang rindang ila umai mata. Gunung benda angus jerak tahun subak. Umai ke kita angus nyamai kita gawak. Umai barang alai bukit tanah payak. Bukit ke dulu mimit payak dudi gagak. Tuk kenaka jaku dinga adi akak. Kulai ga aku uai kita duduk dia. Baduk ga aku nu gawa kita pagi lah.
3: Jaku perasang kesar itu. Pengurai tubuh ngau sengat kita. Pengurai tubuh ndang utai tiamat bergaul betiap iku kita. Nak milih tuai biak metau kebesai. Tiap aku kita indang ingin ke pengerai. Lalu patut kita nyaga ngemata ke ya. Hamat, lepas kita agi biak, asai kena ada utai tindak oleh dikerja kita. Tang ingat mega. Kita indak kesemampai biak berhari. Lebuh umur udah mangai, bisik maya pemedis mansa, bisik mangkok ke hidup kita. Nesal dudi, sigi nada reti. Kuasa kena ngubah perjalanan hidup kita, ndang dalam genggam jari kita siku-siku. Urang muka indah oleh netap ke penjau kita, tak kenentu ke puyang hidup kita. Kuasanya ukai dalam jari lutur, bini, laki, tak kapeinai kita. Ia dalam jari kita. Kita boleh ngerubuh, kita boleh ngeruntuh. Boleh niri, boleh negi ke hidup kita. Dalam sebengkah pansiak berserban urang bermenuh USA, pasal julu ati tak kasam tahun baru ke tahun tu. Bisi nunjuk ke 44% tahun kedua hari lima iku. Madah ke julu ati sida. Inyak sida ke lebih lagi nyaga pengerai sida. Bisi 29% madah ke sida dekat bersemak lagi dengan Tuhan bertahun ti baru tu. Tu di pelabak ke berindia berpenyakit COVID-19 sebalat nang dah ngerugak menung ke sida dalam kandang dua tahun tu. Kita enggak boleh bersagam ke perinsok tidak tarik medis atau penyakit tindinggang orang. Berindia hari jalan itu hidup tindak berai. Belajar meh hari kita itu. Besar itu, aku baik kita butus kati kita. Pilih nak berai. Pakai nautai di maik berai. Anak ngelawang ke exercise. 20 minit sehari cukup meh kena kita masuk ke dia. Kerja nautai di maik. Untung ke tubuh dan semangat kita. Sayau kemeh berai kita. Lengkok kemeh tebiat lama tenadai mai penguntung. Uji meutai ti baru. Gaya puraja nang segi ulih giga. Segi kita bisi kira, bisi daya bekerja. Tang purai tubuh tusah dekat dipegai, dicapai. Udah ya lepas, terberingkas hari kita. Jaga meh purai kita. Duit ringgit ulih digiga. Tang nuan dah ulih ngiga tubuh ti baru. Anang sekali-kali nempayo mempelitok ke purai kita. Mahatma Gandhi bisa nyebut jakuk kemunyitu. It is health which is real wealth, and not pieces of gold and silver. ke dalam jaku iban. Pengayuh ti bendar yang tubuh tiba pengerai. Ukai bau sesingkap emas tau kepira di kerimuan kita. Kadang-kadang kita nganggap ngerainya dekat meruan bau kita belam mayau. Nggak pihak yang belum jadi. Bisik maya dekat ayas dari mata kita. Bisik maya dekat teringkas dari pegai kita. Disimpul ngau jaku pandang, tubuh kita indah ukai nyempu kita. Yang gi Allah ta'ala. Bagus semua tai bau dunia yang jauh tu. Ya semina injau kita indak lama. Ya langkau nur kita ngenduah indak lama. Sebedau kita berkejang mulai ke diri, umayau tidak terletak kalah ta'ala. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain. Kita pulai, kita nadai boleh mai serpiak kain. Nangi meh kalah ta'ala lengasi ke jaku ia. Jaku ia ti hidup boleh merik penghidup ngepengerai kaya barang sapa ti merti lengasi ke ia. Maka kita sebut terus kenteran jaku dalam bub jaku dalam tau ke debu ke Proverbs bagi 4 ayat 20 ke 22 kimunya itu. Anak, pendiang kutai tersebut aku itu. Pendiang keleka jaku aku. Anang leju ke sidak lenyau hari nuan. Ingat ke sidak. Lalu simpan sidak lama mati nuan. Sidak dekat beri penghidup berperai dari barang siapa merti ke sidak. Tegam tegut ke meja ku Tuhan, lebannya boleh meri pengerai bertubuh engkau semangat kita. Tuhan, berkat ke kita semua.

0: bangsa kita.
1: Ini Bisindor Bukai. Tentu ya, Bawa FM.
0: Segulai segalai.
2: Meri pengagati, ngagai semua lagu kemasuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi, Ari Masterpiece, Lekang Ngautiun, Depa Masterpiece.

0: Maya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kitai berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kitai ari pedih kaki Maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu menyeraukan hati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat.

suku protein, setengah sayur enggau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurunkan risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, arang kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM, ni.

ke tempat ampun anyway. Jadi anai rau sesekali kita. Okey, jadi nyetel lagu ke anyway. Setelah pilih bawa pengarah bagi YFM, kita terlebih di kengai lalu ngujuang ke 46 minit jam di studio. Itu dah limpas area pukul 6 pagi. Lagi lalu ke peringati mendiang ke awak pengarah pagi. Kelebih lagi ngena channel Astro 871. Dia tu YFM pengarah pagi oleh di pendiang ke kita baru Pak channel Astro. Pemudah ya dalam kenang bisi 4-5 bulan kini ya tu tadi belelah. Okey, jadi ya pagi itu ngelansa berita ya ke bisi dikeluar ke bawah surat berita kita itu ngenang program Sarawakku Sayang 2026 ya ke dekat di atur bak pelilih menua serikai berengkah haria 7 hari bulan itu ke 9 hari bulan itulah ba kompleks sukan serikai. Okey, jadi ya berkenang ke ba program Sarawak ku sayang tentu ya ba I peraduan tu siti hari program ke cukup narik hati mensia mayuh ya ke dekat datang laban yang pu grand prize nya ukai calang-calang ba lokasi ya ke sebedau tu. Jadi ngenang ke ba serikai ke kali tu ba ia peraduan ke alainya tadi ya 82 iti prais nyengkawam jungkuang emas ya keberat ya 200 gram lalu di pelabak ke berga 15,000 dekat di baik pula yang sida ia ke bidia sida ia ke lansia menggulu apa ngawak tau ila lalu mesti mayo ia ke datai kelebih ke engkau I peraduan tu muntang aja semina datai lalu scan QR code lalu sawat tanya ia ke BC dikeluar ke berkawal ke agensi ia ke BC ngambil bagi ba pengawak mandang ke pemasang TBC diatur mayanya ila udahnya barik mudi baru ramadah siapa ia ke uleh nyawat ngau betul lalu piamga siapa ia ke bidia mai pulai cungkung emas 20 gram ia ke pelawak ke berga 15,000 ringgit 3 hari wai luar kita scan menyeken meh lawan tentu tadi ndak ya dibuka sekali dibuka ba semanjai 3 hari ya kita ke ngulu pengawak tu ila lalu kenang ke ba program Sarawakku sayang ke dektor ba kompleks sukan serikai ujung minggu tu ila jadi disarang dipenyadi ke yang amat berhormat nyinya tadi premier bagi yang menang Sarawak Datuk Peringgi Tan Sri Dr. Abang Jori Haji Openg mayanya ila kelimpah hari Pak penguat mandang ke pemansang pihak megak bisik di atur nyurumba program tu lah ianya tadi tentu ya penguat berjual bak peringkat pemakai tadi serikai kitchen malam budaya Sarawak konsert rakyat dengan mayuh macam lagi program biar ke cukup ngerindang hati kita kediau di menua serikai au jadi bukan ungkap kurang serikai je menua bukan ya ke semak ngur serikai bakal di satu ngambil ke contoh dah tenang nanti sejam ke serikai kin lalu menua meradu orang pan tahu sama ngulu program tau ila okey nya program ya ke dekat di atur ujung minggu tau ila lalu udah tu lagi bakal sama kami dikang datai ke pesan berat tipsi adikiru ama peningal kita ba email YFM Iban ngau pia mega nombor WhatsApp konti kami. Okey, jadi tentu ke sebelum kita nganjung pesan, baca dulu lalu sempulang ke mega nombor telefon kita ngambil kenyamai nur orang atau kabel layan kita tadi bertanya nanti nyama utai ke disebut kami tadi anda nyemata sebelum nanti ke pesan Ricky Anderson dulu merindang kita ngau lagu

0: Isi? Oh, Isi.
1: Nama Indi?
0: Bekeni kaku kan nulis pesan berat tu ne.
1: Pesan namanya?
0: Pesan pemati. Kak suah ku baca ber radio.
1: Oh, nemu ku. Laban ku sanya bisi nganjung.
0: Bah, madah kaku me.
1: Oh, beketu. Pesan nanya patut bisi padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndul nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Namunan?
0: Oh, bekenya. Bah, bekeni ku kan nganjung ya udah nyok dah. Agi ngenak fake gak kah?
1: Ih, nada agi ngenak fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
2: Pesan ya ke terubah dikenatai ke bawa pengerak pagi. Pagi tu inya pesan pemati ke dikirim lugah anak das tau ke dikolong nama indah tau lalu pesan tau menuju rumah ke sama semakai kelebagi bala ke dia bawa sungai anak peliguang baru kudu atas kudu baru kerikap tintia ringkau lalu pihak mega rumah ya ke dikangau baka bala ba diet panjai debak itu dua baru rumah pihak mega bala baru rumah Andrew sungai beluang nangasam sungai antu baru ruban sungai kabang ruban empat baru rumah bala baru rumah Sanggat Sungai Ruana Ruban, Rumah Lim Metuang, Semurian Dobo Rumah, Rumah Galiang Lubuak Nibuang, Rumah Luis Tanjuang Awi, Rumah Bruis Sungai Antukrian, Kemidan Dobo Rumah, Balaba Rumah Linggir, Batu Tiga Sepetan, Rumah Ajuang Temboi Puak, Sungai Berangan Tiga Bo Rumah, Rumah Denis Tintiang Remat, Sungai Kelampai, Ngopi Amga, Nuju Kabar belayan ke dia batu empat dua berumah empelai dua berumah rumah Jawa Suri Lalang Debak biar bakuang Abram ngau pia mega rumah belayuang ulu ruban rumah Gayan Dase ngau kabar belayan ia kenalah dia rintai kenama di tu magang jadi pesan tu mada ke Jawa Analinggih Jawa Analinggih tau ke apa tau udah nadai kena 3 hari 8 yang hari 1 atau tadi lalu niang Jawa Analinggih yang Jawa Analinggih tahu ke dikalang nama apa tahu tu deka dintu bala mayuah lemai tu lagi lemai 3 5 hari bulan 8 sebedau ke di anjuang ke pendam temawai tinggi kudu pagi pergila pagi hari 4 6 hari bulan 8 kebelayan ia ke di pesan tak ngelala dipinta sampah lah datai ngesah penusah rabatu ngagai rumah jamu peliguang sebetan seratu sili lagi tau bertanya ngagai edut retau anak Jawa bernumbur kusuang 19844568 nanu baru isi pesan mati kedatai hari lunggah anak das tau ke ini tau ke pagi tau nyari pesan tadi madah ke laki ya ianya Jawa anak Linggih Jawa Analinggih tahu ke apa tahu dan ada kena hari 1 tu tadi 3 hari bulan 8 lalu niang Jawa Analinggih niang Jawa Analinggih tahu ke apa tahu tahu dekau din tahu bala mayuah lemai tu lagi lemai 3 5 hari bulan 8 sebedau ke di anjuang pagi pergila pagi hari 4 6 hari bulan 8 ke pendama temboi tinggi engkudu kabrayan ia ke dipesan diminta sampal datai ngesah penusah rabatu ngagaya rumah jambu peliguang sebetan seratu lalu kan musih lagi tahu bertanya ngagai edut retau anak Jawa bak nombor kusung 17844568 lalu ngumi ngagai pesan yati kedua pagi tu setiap ke pesan pemati ti adiki ruam Douglas Sigi Chan lalu pesan tu nuju kabar belayan ke dia oba ulu anak tatau sungai sagan tatau pemga kabar belayan ke dia oba selangau muka bintulu kucing miring gau ia kenalah dia rintai ke itu tinggalah undi anak geman jadi pesan tu tadi madah ke undi anak geman adgundi anak geman tahu ke laki mesah anak rengi tahu ke apa Harrison udah nadai ya kemari 4 hari bulan 8 lalu niang undi anak geman niang undi anak geman tahu ke laki mesah anak rengi tahu ke apa Harrison tahu deka di itu balamayo barumah yang pun menjadi simpang lawang bakuang miri lalu maya nganjuang niang tu bedawa di padah ke di tu nanti penatai balam jadi siliagi kita tahu bertanya ngagai Harrison anak undi ba nombor 0178-06-647 lalu baru isi pesan pemati ke dikirim Douglas Sigi Jan ke pagi tu ngari ke sida ayak yang sebiliak jadi pesan tu madah ke undi anak geman. Undi anak geman tahu ke laki mesah anak regi tahu ke apa Harrison udah nadai kemari area 2, 4, 8 lalu niang undi anak geman niang undi anak geman tahu ke laki mesah anak regi tahu ke apa Harrison tahu deka dintu berumah niang tumpuin jadi basimpang lawang bakuang ngamiri lalu maya nganjung niang tu agi pedau di padah ke ditau kita akan nemu sekali agi kawal ngapun sarabatu tau tanya ngage anak niang tempunya Harrison anak undi banumber 0178-06-647 jadi yang ngung yang ngage pesan ya ke Siti tu inya pesan ke dikiru sama Davidson kipa anak jantiang lalu pesan tu nuju kamar belayan ke dia barumah di Samos Makai Merabat baka balaba lubau baru lubau lama meribuang layar nanga ajau sekatap ngeranji dabuak Melayu ilai harian batang gau pia mega nuju kamar belayan ya ke dia bandanga jelau jelau atas babangai kibau serta bala kelebihagi ngagai terumah kira anak kanyan, terumah James anak ngali, terumah cuang anak kesal, terumah kujat anak dundang, ngau semua ya kediau ba SPS nanga jagoi ngemah kenawit, serta kemelayan kenala dia rintai ke ditu megang ti ngelala pilimun anak wad. Pesan madah ke pilimun anak wad, pilimun anak wad udah nadai kemari area 2, 4, 8 lalu niang pilimun anak wad niang pilimun anak wad tu deka dintu balam mayuah barumah Edward Andiang gensurai layar betuang malam pergila malam marimpat 6, 8 sebedau ke di anjuang ke pendama jalai saka betuang hari 5, 7, 8 kabar belayan ke dipesan diminta sampalah data yang ngesah penusah rabatu nanda baru isi pesan pemati ke dikirim Davidson kiba anak jantian ke pagi tau yang dipesan madah kemenantau ya ianya pelimen anak wad pelimen anak wad udah nadai kemari 4, 8 lalu niang pelimen anak wad niang pelimen anak wad ka diintu balam maiwah ba rumah Edward Andi yang gesurai layar betuang malam pergila malam hari 4 6 hari 8 sebedau ke di anjuang pagi hari 5 tu ila hanya kena 7 hari 8 ke pendam jalai saka betuang balai ke pesan dipinta sampal datai ngesah penusah rabatu lalu ia kelima ngelatai ke Siti Gerah ia ke dikirim upiasa sokso bagi yang menua sibu nyadi pesan tu ngiga warisan yang gordela anak laut ia sudah nadai kena 2 hari bulan 4 tu tadi jadi kita tadi dipecah data yang nuju upiasa sokso bagi menua sibu ngau nak ke pengelekah saban bisip ngawa ia kena diatur berkawal ngau ngawa nuntut skim halindung kasih niang tu tadi jadi alamat niang tu ia ke penuri ianya ba rumah medan nanga tanggit batang oya Selangau okey jadi kita ia ke ngelala bala warias niang gordela anak laut tu tahu madah gay sidak ya minta sedatai ngai upis sukso sibu ngana pengelekas lalu antikan musil lagi tahu terus bertanya ngagai puan Stephanie Lewis ba nombor 0196-02-8-3-5-7 dan baru gerah ya ke bisi dikirum upis sukso pampang muna sibuk ke pagi tu lalu gerah tu nesau bala warisan niang kodela anak laut niang kodela anak laut ia kudah nadai kena 2 hari bulan 4 tu tadi jadi minta bala kita tu tadi datai ngagai upis sukso bagi muna sibuk ngau naka pengelekas laban bisip ngawa ia kena diatur berkawal ngau pengawa nuntut skema lindung kasih niang tu tadi jadi address ia ke penuri niang tu ianya ba rumah medanah nanga tanyet batang oya selangau nya di bala sapa kita ya kalau warisan yang kodela anak laut tu tau natai ke atau kemaja ke kerah tu ngagaya lalu minta ya datai ngagai upias sukso bagi munasibu gau naka pengelkas lalu tau ngiga puan Stephanie Lewis kan mesti lagi tau moga bertanya ngagai puan Stephanie Lewis tu ban nombor 0196028357. Okey, jadi terus berarti ke pesan ya kenangkan ke tau ianya pesan kita ya kelima pagi tau pesan apa mati ke dikirim Simon David Matan yang dipesan tu nuju kebelayan ya ke diau bajukun balaba rumah William Liwam Tanjung Asal Tanjung Baru piang gabala ya ke diau ba kerangan pinggai jitu samu engkerbai lingit sepuna nanga buang penua menggap yang enggak bala ke dia ba lubu kelampau enggau semua rumah ya ke sama semakai enggau batang pakauti ngelala ex guru besar ngopi tak kemega ex konselor tuai rumah David Matan anak ambak jadi pesan tu tadi madah ke ex rumah ex konselor David Matan anak ambang ex guru besar ex konselor David Matan anak ambang udah nadai kena hari satu tu tadi ya, tiga hari belalapan hospital besar ya kucing ditau lalu niang ex guru besar ex konselor David Matan anak ambang tu deka di intu balam mayuah kena malam tu lagi malam hari 3, 5, hari 8, bahan nombor 6, 7, Taman Lelaki Garden Jalaya Belimbing Seri Aman, sebetul ke di Anjung pagi pagila. Ini pagi hari 4, 6, hari 8, ke Pendam Sutuang Seri Aman. Sili Agib Kawal Ngau, Penusah Rabatu. Kita tahu tanya ngagai, Semana David Matan, bahan nombor 0987561008. Dan baru, pesan pemati ke dikirim Simon David Matan ke pagi tau pesan madah kapaya dari ex guru besar ex counselor David Matan anak ambang udah nadai kena hari satu tu tadi tiga hari bulan lapan ba hospital saya kucing ditau lalu niang ex guru besar ex counselor David Matan anak ambang tu deka di entau bala mayuah malam tu lagi malam hari tiga 5 hari 8 berumah ni yang tempu menumbur 67 Taman Lucky Garden ya Jalan Belimbing Seri Aman sebedau ke di Anjuang Pagila pagi hari 4 6 hari bulan 8 okey jadi ya kita akan nemu sekali lagi berkawal ngau penusara batu tak bertanya ngelai Simon David Matan tempu menumbur 0987561008. Pesan ya ke enam pagi tau ianya pesan pemati ke dikirim Muti anak bungsu tau ke Indaya Cambai yang dia pesan tu tadi nuju bala ya ke diau ba tabut awur pemegak bala ke dia bertembuang memalui tebaruang kejemuat san rumah Maxwell Libai ngau kabablayan kenalah dia rintai ke ditu magang jadi pesan tu madah ke Anthony anak tama Anthony anak tama udah nadai kenal satu tu tadi 3 hari bulan 8 lalu niang Anthony anak tama niang Anthony anak tama tu deka dintu bala mayuh malam tu lagi malam ketiga 5 hari bulan 8 ba rumah anja selajau baru merudi sebedau ke di anjuang pagi pagi pagi hari 4 6 hari bulan 8 ke pendam antarabangsa Lambir Miri kita akan menguasai lagi berkawal ngawa penusah Rabatu tahu bertanya ngagai Muti ba nombor 0148795744 tahu ke ngagai Cambai ba nombor 0112500358 anda baru pesan pemati ke dikirim Muti anda pun tahu ke ngagai Cambai ke pagi tau nyari pesan madah ke Anthony anak tama Anthony anak tama udah nadai hari satu tu tadi yang kena tiga hari bulan lapan lalu niang Anthony Anatama, niang Anthony Anatama tau deka di senggai bala maiwa ba rumah anja selejau baru merdi kena malam tu lagi malam bertiga 5 hari bulan 8 sebedau ke di anjuang pagi pagilah pagi hari 4 6 hari bulan 8 ke pendam antara masa lamir miri ikan musil lagi kawal ngap nusara batu kita tahu bertanya ngagai muti banumber kusung 1487 95 744 tahu ke ngagai cambai banumber kusung 1125 kusung 3587. Pesan kita ya ke 7 apa gitu. Pesan ngetas uliat ke dikirim Josephine Dujung tau ke indah ya jeluak. Jadi pesan tu nuju balaya ke dia bas manjai batang dijiah batang bawah dijiah tamianah batang muka nanga wah ulu muka balaya ke dia bas nanga duat sungai wong nanga lebay batang kenawiat batang uya tajam uya ngepemkan nuju bala ke dia bas batu 8 batu 15 bintulu batu 8 sibu ngepemga batang culau ngau bala ke dia di semanjai jalai ulu dijas langau ngau kenalah dia rintai ke ditu megang isi pesan madah ke pengawak ngetas ulit ke niang jeraba anak sambang niang jeraba anak sambang tau ke ini jelawa deka di atur ba rumah Simon ulu dijas selangau kena malam hari 6 tu lah 15 hari bulan 8 kita akan nemu sili lagi berkawal ngau atur pengawal tu lah tau bertanya ngagai Josephine tau ke ini jelawa banumber kusuang 11-2993-3777 kusuang tau ke ngagai runai ada boleh nama inai enggi menumbur kusuang 11-1986-2611 tau ke ngagai nyaluang tau ke dari apai nyai ya menumbur kusuang 13-961-121 kusuang nando baru pesan ngetas uliat ke dikirum Josephine Dujuang tau ke indai jeluak ke pagi tau pesan madah ke pengawak ngetas uliat lalu berantu ke niang jeraba anak sambang yang jeramba anak sambang tau ke ini jelua deka di atur baru mah Simon ulu dijah selangau kena hari 6 tu lah 15 hari bulan 8 kita akan mu sila lagi kawal ngau pengawal tu tau bertanya ngagai Josephine tau kena jelua bernumber kusuang 11-2993-3777 kusuang tau ke ngagai indai enggi tau ke nama ya tadi runai bernumber kusung 11-1986-2611 tau ke ngagai apa yang nyai yang nyatanya luang bernumber kusung 13-961-121 kusung nguing ngagai pesan ya ke 8 pagi tu pesan ngetas ulit ke dikirum Margaret anak Usad ngari kapayan dari Usad anak Tubam lalu pesan tu nuju balaya ke diau ba Sungai Merinau nanga setabak balia nanga pulang sepulau gad sebetuang balia kemali balia serian malia ngepemba kebelayan ke diau ba nanga sepetai balia nanga selawat balia nanga banyak rumah campung baliah ngopiam ga balau ke dia bawa ulu ga bawa ili rumah umpi yang lepung baliah nanga cermin pulau raya bukit kuram simpang tayar ngopiam ga balau ke dia nanga lajan kampung sawang amang ulu amang ili nanga buang ulu nanga buang ili ngemah ngungun laso sibu ngau ia ke nalah dia rintai ke ditau pesan madah pengawa ngetas ulit ke niang simba anak tinggum niang simba anak tinggum tau ke bini usad anak tubam deka diatur kalai kena malam hari 5 tau ilak 7 hari bulan 8 pengawanguan ulit lalu ulit deka diketas pagi hari 6 8 hari bulan 8 temu pengawang tas ulit deka ditangkan ke ngawang muai entah balu kabar belayan ke dipesan dipinta datai ngulu pengawang tu ketika dia tu baru rumah Edison bugap sungai melekun kapit nandu baru isi pesan kita sulit ke dikirum Margaret anak usat ke pagi tu ngari kapaya jadi usat anak tumbam jadi pesan madah ke pengawang ngetas ulit ke niang simba anak tinggum yang simba anak tinggum tau ke bini Ustaz Ana Tumbam dekat diatur kalai kena malam hari 5 tuila 7 hari bulan 8 pengawang-ngawang ulit lalu ulit dekat di kertas pagi hari 6 8 hari bulan 8 jemuk mama ngetas ulit dekat ditangkan ke ngap mama muai antabalu lalu kabar pelayan ia ke dipesan di mencari tai ngulu mama tu ke dekat diatur barumah Edison Bugap Sungai Melekun Kapir lalu pesan ia ke Siti tu ianya pesan semiang itu 100 hari ke datai hari subdikan Andrew Prayut yang dipesan tu menuju bala ia ke diau bak Amiri Batunia Pidia Bintulu Sungai Pelana Kucing Sleman Nyelam Keramut Kelawah Panggil Gua Serpung Melugu Entulang Temudua Sabu Peruan Batu Lintang Undup Ngawi Ya Kenalah Dia Rintai Ke Ditu Ti Ngelala Sab Niang Sabdikan Isi Loren Tau Ke Ci Tau Ke Jadi Anak Niang Pengajar Lawrence Abiyang Jadi Pesan Medah Ke Apa Ma ngintu semiang satu sari keniang sabdikan isi Anna Lawrence niang sabdikan isi Anna Lawrence tau kenya tadi ci tau ke anak niang pengajar Lawrence Abing deka diatur baru mas Tevia temuduk baru jalai hap on Sreman kena hari 6 tulak 8 hari 8 jam 7 lemai kita akan musili lagi kawal ngau atur mama tu lah tahu tanya ngai subdikan Andrew Prayut Aguang Tepu ba nombor 0176750551 tahu ke ngai nombor 0196442544 anu baru pesan ngintu semiang 100 hari ke dikirim Subdikan Andrew Prayut kebagi tahu yang dipesan madah ke pengawas sembiang itu satu hari ke niang binio yang tadi niang subdikan isi Anna Lawrence niang subdikan isi Anna Lawrence tahu ke di kangaung nama ci tahu ke anak niang pengajar Lawrence Abing deka diatur kena hari 6 celok 8 hari 8 baru mas tebi temu dua baru jalai hop on ok jadi kamerayan ia kebesan pada tayang ngulu pengawal tau lalu kita akan nemu silik lagi tau bertanya ngagai subdikan Andrew Prayut Aguang Tempau bernombor 0196750551 tau ke ngagai nombor 0196442544 lalu pesan kita ia ke 10 pesan ia ke penudi sempat dikenatai kami bawa pengarap pagi YFM pesan ngetas uliat ke dikirum lugau tau ke inai ngiak yang dipesan tu menuju bala ia ke diau di Sreman sekerang serikai apakan sibu semerkan tatau yang muka bala ke diau basilas atabau tebas binai serah kerabai ensai ulu ensai baru suai niah liam miri ngau yang muka ya kenalah dia rintai ke Dito Magang pesan malah ke pengawang getas ulit ke niang lidung anak alan niang lidung anak alan tau ke indai lugau tau ke ini ngia deka diatur kena 8 hari bulan 8 dia hari 6 itulah jam 8 lemai lalu temu pengawang getas ulit deka ditangkan ke pengawang muai antabalu kebala ke dipesan dimcara tayang ngulu mama tau ya kerekan ya tu warba rumah pilip anak baguang sungai silas ulu sebawah bintulu nah baru isi pesan ngetas ulit ke dekiru maluga tau ke inai ngia ke pagi tau nyari pesan madah ke pengawa ngetas ulit ke niang indaya tadi niang liduang anak lan niang liduang anak alan tau ke tadi inai luga tau ke inai ngia dekat diatur kena 8 hari bulan 8 telah jam 8 lemai lalu tembok pengawak ngetas ulit kali tangkan ke ngau pengawak muai hantar baru ok jadi kebelayan ke dipesan tak lalu di mencari tayang ulu pengawak tu ia kereka di atur rumah Philip anak baguang sungai silas jalai ulu sebawah bintulu ok jadi nyanaka kami ngetai ke pesan berat bawa penggerak pagi YFM ungkup ke pagi tu.

0: kita gitu belum mendiang ke YFM sekulai sejalai.
1: Pagi rewind.
2: Mayo kada dari ngelapar utek ke mana-mana. Pun suah ditapat kurang enggak bakal ku beli ke gelah pingai mangkuk mana ya? Nanti bakal ada tadi dini dengan udal, kor dini bisi udal. Tanya ke benda mah kedai 2 ringgit kenyak mah ya.
3: Nanti bakal di empumen nanti ditambah ke kedai ku bakanya. Kan nama teh kada beli di salu ya.
2: Sikinya ame bakal pingai mangkuknya. Sikinya teh suah ketapat ke aku teh ke perengka barumeh. Lagi tanya mudah quality apa mana mega? Ya standard quality ya.
3: Nanti bakal aku dia nanya aku deh. Nanti bakal pertama kedai ya. Aku pun mendak pingai mangkuk. Pingai mangkuk ketiga aku yang lain dari orang lain. Saya jarang orang ingat bangsa aku tau. Nanti bakal mangkuk tadi. Aku ingat ya kamu saja luang. Ya aku kena lihat hati aku. Udahnya tadi Siti lagi nanti beli mak semua. Aku pun ingat mak ya ke besar itu lihat lebih dari 1 liternya. Nama aku buat kemilihnya. Laman aku tu Siti. Nanti aku belum banyak tu ngisi perut diri. Aku ngai 2-3 kali. Nanti bakal ada nasihat mie deh. Pingainya cukup kena sebungkus mie aja. Adanya dia kira penasak baru kungai. Engkau tadi mesti ke sekali megang kerja utai. Makai pas sekali ngirup pas sekali.
2: Nah patut ke mana mie lo tasak ke milo ke dia?
3: Kalah dia mudah. Cuma mie campur milo.
2: Engkau mah engkau ada ngagak utai kenyelai garam orang bukai. Tepuk mie berjaluang ini lo tasak ke milo sekali aku deh.
3: Sekali makai ngus sekali ngirup. Bukannya dia sekali digulai ke dia.
4: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
5: Pengerak Pagi
6: Y FM.

Selamat pagi di Tokoh Minah Bur ke Berita Pagi hari 3, 5 hari bulan 8, 2026. Lalu terubah tu batang berita. Isu MA63 tiba-tiba terputar, ditagak dekat diputus ke sebedar bulan 12, 2026. Sarawak dekat berjadi pengawak countdown setahun sebelum Lumba Gamain C2027. Kluster Sarawak kena 18 hari bulan 9 tu. Projek jalan Igan Sungai Ilas ke bungkus 23 juta di Tampuang Baru ke Penglantang Peranak Menuanya. Jabatan berita pagi tu, lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita. Semua perkara kebedau terputar berkawal dengan pengawak berjalan ke sepekat Malaysia 1963 MA63. Ndak tahu ndak dikemerat serta dipejurai sebedau bulan 12 tu. Sapi Premier Dato' Ahmad Douglas ugah bas madah ke atur tu berguna. Kena nentu ke pengawak ngemujur ke ngau penuh MA63 ungkup pemain rakyat Sabah ngau Sarawak. Ia bansut kejakunya rambau awam kedua Komiti Teknikal dari baruh Majlis Tindakan Pelaksanaan Sempekat Malaysia 1963 MTPMA63 bilangan 2 di Putrajaya. Koya pengawak ngenyampat ke pengawak mutar ke sekedap perkara kebedau dijapai berguna amat. Berini hari pengawak berunding ke senentang isu tu kau dah dipejalai nyau kat semak sedekat. Berbak ngaunya bagi hal ehwal Sabah ngau Sarawak BHESS ngeriput ke bisik 13 perkara udah diputar, 5 udah dijapai secara interim, lalu kebukainya benung diperunding ke. Antara ke di Kerandau, nyengkawam pengerja pengawak sektor servis perintah negeri, Borneo Nisasi Servis Perintah Besai, perkara pengerai, pelajar, rampak benua, gau pemansang garis antara benua Sabah Sarawak Kalimantan. Lumba Gamain C2027 Maja Diasai kelebus Sarawak nyedia kediri berjadi pengawak endur ngira timpus setahun ungkup Lumba Gamain 2 tahun sekalinya. Kena 18 hari bulan 9 tu ila. Sopit Sekretari Perintah Negeri Sarawak kemegah jadi Chairman Sekretariat Komiti Pengatur Kanan Benua LOC Kluster Sarawak Dato' Hee Chang Kee. Madah ke pengawak ngelancar ke countdownnya ngebuat 7 dekat merik penyedar gagai Bensia Mayu. Bekaul gau pangkuk pengawak Sarawak ternyadi tuai rumah mengulai ngatur lumbak ngau mayannya. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tenopeng dipelabak dekat berjadi pengawak ngelancar kenya serta berjadi website rasmi Lumbak Ngau Main C2027 Kluster Sarawak. Sarawak dekat nyadi palan dur ngatur 18 hari 43 bengkah Lumbak Ngau Main. Kelimpah ke nyadi palan dur berjadi Lumbak C ke-34 di Stadium Sarawak. Di berengkah 18 ngagai 29 hari bulan 9 2027. Ia bansut kejakunya, lebuh ke nyadi chairman awam bekaul ngau pengawaknya di Kuching. Projek jalan kampung Igan nuju rumah panjai Sungai Ilas ngau kampung Sah Kebuah Batang Igan. Ia kebungkus 23 juta dah ditampung baru. Berini hari pengawak nyiri kontraktor penyelamat. Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak, Datuk Dr. Juanda Jaya badah ke pengawak tu, nentu ke projek infrastruktur menua pesisir diterus ke serta taut tembuk gagal. Projeknya kesebelah tu dah manggai 85% tembuk. Sebenarnya dipasuk ke dalam kategori projek sakit, pengudah kontraktor asal nak mujur nembuk ke projeknya nitih ketimpuh tiudah diletak. Sepengudah tembuk gagal ilak, jalainya dekat nyediakan akses jalai kelikun serta lantang ngagai peranak menua Kampung Ilas, Kampung Sungai Sah serta megat sidari Sekolah Kebangsaan Sungai Ilas. Tu megat dekat ngurang ke atur ti kelalu berpanggai mindah ngenak jalai sungai. Ia mansut kejakunya rambau pengerami nyerah ke projek Ariupis Kerja Raya JKR ngagai kontraktor penyelamat di Igan. Berbangaunya Dato' Dr. Juanda madah ke projek palan servis Igan Gau Matu dikarap oleh nyadi pengerandang baru penumbuh ekonomi menua pesisir dengan cara nyedia ke hub dagang moden. Kedua-dua projeknya bisi potensial nyungka aktiviti dagang, komersial ngau servis bakanang menuanya. Palan servis Matu dia tu udah manggai fizikal 97% tembuk. Lalu palan servis Igan udah tembuk nyedia ke tanah lalu masuk renggat matau sebenar projeknya tau diteruskan. Penembuk projek tu ilak dikarap oleh nempak mayuh lagi peluang dagang ngau gawak lalu harinya oleh ngangkat ke status sosioekonomi peranak menua dia. Yang maksud kerja kutu pengudah pengawak nemuai gabas palan projeknya.
Ia ke Benung di Kemujur Komiti Pemansang dan Pengitu Tanah atau ke Pelita. Sarawak terus menegap ke kerjasama strategik bergulai dengan institusi Pekara Wang, pemeranak pukuk dengan penguasa Pekara Menua Tok, kena nyukung pemansang ekonomi serta matak pengawak beranak ke pukuk tip merik empas tinggi. Atur pengawak tu bertuai ke Sahabat Sekretari Perintah Negeri, Perambu Pekara Ekonomi dan Pemansang, Datuk Seri Dr. Muhammad Abdullah Zaidil dengan penemuai basa ngagai wang turuk pengerja pengawak KWSP, Suruhanjaya Security Malaysia ngau pias Menteri Pemeranak Pukuk Dagang ngau Industri MITI. Datuk Seri Dr. Muhammad ia kemegak mangkuk pengawak jadi Chairman Asar Asset Management, belamantai ke pangkuk pengawak kompeninya kenyadi pengatur aset ungkup Perintah Sarawak. Antara batang perkara ti dibawum ke ianya potensial kerjasama pengawak beranak ke pukuk Timpuh Panjai, perkara tabir urus ngau inisiatif matak pengawak beranak ke pukuk strategik. Kerjasama ngau institution national tu jadi pengerandang pengawak beranak ke pukuk kemerimpas besai ngau peluang pemansang ti istipak ngau strategi pemansang pengguna COVID-19 2030 PCDS 2030. Kita dah tu menemani ke berita pagi ke ditabur terus dari YFM. Sarawak berguna ke mayuh agi pakar pemakai profesional kena bantu mensia mayuh merti ke pemesai guna pemakai ti seimbang dalam penghidup besari-sari. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke raban pakar dietetik berguna amat kena nentu ke pemakai tidis dia kenangkup guna nutrisi serta tahu bantu komuniti nentu ke idang pemakai tiba pengerai. Mansia mayuh patut bertati ke isi pemakai serta ngawal pemayuh pemakai sida kena nan ketikas pengerai indeks jisim tubuh BMI. Antara cara tip praktikal ianya ngurang ke portion idang. Ia kendak ngacau asai pemakai dia, kelimpah tau mantuk ngurang ke pengawak ti ngeruak pemakai. Ia mansur kerja kutuk pengudah berjadi gempuruk nintiang tahun ketiga rangkaian Bandar Kreatif Gastronomi UNESCO di Kuching. Jelatung Kampung Boyan Gersik ti diangkat pemanah ngena ungkus 918,000. Dia tu dah diserah ngau rasmi ngai upis Kaunsel Bandaraya Kuching Utara DBKU. Projek Hari Baru Pemansang Pilihan Pemansang Malaysia ke-12 RMK-12 gau RMK-13-nya mungkur pengawak ngagak baru perengka guna pontun jematan penyambung tiang gau pejalai JT kena nukar struktur lama. Sabit Menteri Baupias Premier Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi madah ke pengawak ngangkat ke pemanahnya berguna amat laban jelatu untuk nyari Siti Hari Palan penyangkai ungkup peraut tambang. Ia kenyambung kededua genturung nebiang Sungai Sarawak. Palannya ukai seminak ngemudah ke pemindah peranak ngau nebiak pelajar tang megak nyukung pemansang sosioekonomi ngau dagang temuai bak kandang Boyan Gersik ngau Surabaya. Ia mansut kejakunya lebih dikeranau pengarang berita pengudah nemuai ngabas palan jelatuang tu serta ngemata ke pengawak gimmick nyerah kenyak ngagai DBKU. Kapit dekan jadi palan dur ngatur pengerami ngintu hari kebangsaan Renggan Sarawak kena 30 hingga 31 hari bulan 8 tu ilah. Menteri Industri Pemakai Komoditi hingga Pemansang Kanan Menua Datuk Seri Dr. Steven Rooney Utum yang kebangan jadi Menteri Kemegai Tanggung Pengawak ngatur pengeraminya badai ketiga bengkah batang pengawak kereka diatur ianya pengerami malam mantar hari kebangsaan Unity Walk hingga gempuru hari kebangsaan. Bak sebengkah penerang dia yang madah ke pengeraminya ilak dekat sama diguluk tuai pemegai menua Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar Gau Bini serta Premier Dato' Patigi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Pengerami itu jadi pelasar kena ngenegap ke semangat berserakup ngangkat ke patriotism serta masa pemanah pengawak bala ketuai ti duluk subak. Mensia mayuh kelebih lagi peranak kapit ngau kandang menua tik ngelingi dilalau sama belak datai ngericah kagi pengerami itu. 30 buah kelab Surakup Komiti Pemansang Gau Pengelikun Genturung Tumpuk Peniau JKKK serta sekolah disita meradung nerima grant khas projek Mid Menua Pesisir MRP sepenyampau RM59,300 kena nyukung pengawak berjalan ke program pemansang komuniti. Gerannya disuak ke Kaban Kaunsel Negeri Meradung Din Kuang Hing di Bintangor.
Yang mana ke pengawak merik gerantuk ngayan ke komitmen perintah ngakai gerempuang berkawal ngau komuniti JKKK. Ngau insti.

Tibedau terputar ditaga dekat diputus ke sebelah bulan 12 2026. Sarawak dekat menjadi pengawal countdown setahun sebelum lumba gamain C2027. Kluster Sarawak kena 18 hari bulan 9 tu. Projek Jalan Igan Sungai Las kebungkus 23 juta ditampung baru ke Pengelantang Peranak Benuahnya. Sudahkah kami nabur ke berita pagi itu? Berita yang tadi ditusun Sharifah Jauyah Wan Abdul Rahman, serta disalin Matthew Abu, hari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu 5/8 dalam tahun 1990. Chairman Induk Perkim Malaysia Dato' Amar Puan Sri Hajah Laila nutup kurs yang diketuai Nyongatur Jam kini pasuk 100 ikut kaban Induk Perkim Ari Serata Menua Tu. Dalam Jakuya, dia yang muji pampang Induk Perkim Sarawak laban timujur ngatur kurs tu di Keterubaya di Sarawak. Ya megak madah kawam besar ni tiang tahun pampang Induk Perkim dekat diatur Sari Udanya lalu dekat di penyadi Tunku Anwar Rahman. Dato' Amar Puan Sri Hajah Laila harap kurang tinggal nguluk kos tu dekat udah bersilih ke penlebak ngau permusida dikena negut katur pengawak lalu nentu ke pemujur organisasi. Udanya toh Puan Datin Patinggi Dayang Hajah Umi Kaltum bisi nyuak ke setipikit ngau tanda pemerik ngakai sida tinggulu kosnya.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Kami orang Melayu Sarawak.
3: Yoko tulun Ladazan Rusun.
4: Aku orang Iban. Nano rindu.
5: Akik cakenya.
6: Kok lo menanam.
7: Oku nyaa bidayo.
8: Ambo orang Kelate.
9: Wo si Huaren.
10: Nangira sapa ngau arini penatai kitai Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri ianya deka hidup segulai sejalai serta diau bergelumo nya alai kena ngenatai ke perkara tu dia mensia mayu deka bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri rindu tau kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awek kesida uliah nelebak ke diri hidup bergoleng ngau orang bukai kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayu megak bisi penanggul tau ke pengurang yampu ke ngujung ke orang belayak bermunsur serta benci ke pangan diri ke ngujung ke perang tau nyadi penusah ke begitu ukai seminak nyadi antara menua ajak dan megak nyadi dalam ruang bilik derimpu bangsa serta ke sama jalai pengarap bermunsur tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung ningi ke diri serta ngira dirimpu ajak anda guna kita bermunsur perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira ngancur ke utai ke digaga putus ke kawa antara pupu raban bangsa dan utai ti ngasuh sinu agi ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida bangsa ngau menua kita dekat lemui lalu mudah alai menua-menua bukai datai ngeruga menua tu arameh kita nam ke penyerakup ti udah diasai ke kita ari dulu menya sayau ke menua sayau ke bangsa kita sama sebaka berserakup mai pemujur
0: pesan tu ari YFM.
11: Oh ha. Kita bala ayak, bala ibu ke benung bergempuruk bakat tematuk buah bidung. Kita ke benung capuh riuh duduk bertungak munyi memaluh mansang nyerang. Ricah rami munyi mengerik pasar melintang. Tak munyi ke genih-genih lebih-lebih aku nimang nak leka lagu. Ngajih ke kita mansang lagi kemua.

0: nemu kita menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu menyerau kati, 30.7% nembiak. Megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Lagu-lagu bangsa kita, ini di sini.

0: aku perasaan kesar itu. Pengerai tubuh ngau semangat kita. Pengerai tubuh hendang utai tiamat bergau bertiap iku kita. Nak milih tuai, biak, metau kebesai. Tiap iku kita hendang ingin ke pengerai. Lalu patut kita nyaga ngematau ke ya. Amat, lebih kita lagi biak, asai kena ada utai tindak boleh dikerja kita. Tang ingat megap. Kita hendak semampai biak berhari. Lebih umur udah mangai, bisik mayap medis mansok, bisik mangkok ke hidup kita. Nesal dudi, sigi nada reti. Pengayuh ti benar, yang tubuh tiba pengerai. Ukai bau sesingkap emas, tau kepirak di kerembuan kita. Kadang-kadang kita menganggap ngerainya dekat meruan bau kita belum maya. Nggak piak yang belum jadi. Bisik maya dekat ayas dari mata kita. Bisik maya dekat teringkas dari pegai kita. Disimpul gak jaku pandang, tubuh kita indah ukai nimpu kita. Yang gi Allah talo, bagus semua tai bo dunia yang jauh tu. Yasmina tinjau kita indah lama. Ya langkau nur kita ngenduah indah lama. Sebedau kita bekejang mulai ke diri, pemayau tidak terletak kalah talo. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain. Kita pulai, kita nadai boleh mai serpiak kain. Nangi meh kalah talo lengasi ke jaku ya. Jaku ia ti hidup oleh merik penghidup ngepengerai gai barang sapa ti merti lelungasi ke ia. Maka kena sebut bus kenteran jaku dalam bub jaku dalam tau ke the book of Proverbs bagi 4 ayat 20 ke 22 ti bunyi itu. Anak, pendiang kutai tersebut aku tu. Pendiang keleka jaku aku. Anang leju ke sedal nyawa rinuan. Ingat ke sedal. Lalu simpan sedal mati nuan. Sida dekat merik penghidup berperai dari barang siapa merti kesidang. Tinggam tegut ke meja ku Tuhan, lebannya oleh merik pengerai bertubuh engkau semangat kita. Tuhan, merkat ke kita semua.
1: Maya kabar nyawa barang, tentu kita akan minta diskaun. Ni ke untung tiba kanya. Tolong me bisnes kaban, nanti ada duit kat meli, tolong share aja bermedia sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ila kita nyawa barang, sida ia agak nolong. Pesan tu area aku, Natalia ni.
2: Mari kita ngagati, ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi, Ari Masterpiece. Lekang Ngautiun, Depa Masterpiece.